tahun 2019. Tang, ia ke pemaduk nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikena mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Okey, Bungai Pinang, hari Ricky Andrewson, hau kena merindang peninggal ke. Okey, mendiang kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Mai jam kita 8.11 minit pagi. Selamat pagi, Nen.
1: Ya, selamat pagi. Megak ngagai Nuan Sam. Ya, ke pagi tu kami dua Sam dekat Gulai Ngobala Peninga. Kelimpah harinya ukat wajak lagi tua dekat Gulai Ngobala tua di Betuang.
0: Ya, urung pukul 8.30 pagi tu lagi neh nen.
1: Makin berita sida dia.
0: Ya, ngagai mini studio RTM ke bisa dibuka bawah kompleks sukan Betuang nyerumba program Sarawak Ku Sayang nanti hari YFM bisa tiga ikut kaban
1: tiga.
0: Tua ke kawak dia ianya pengelola kita impu Mr. Edmund bisa meka kaban pengelola program Daniel Steven ngau meka Min Meliza ke nyadi tim Medsos atau kemegai nama tu Medsos kita hari mini studio RTM di Kuching kelimpah lagi hari pengeluar program kita ke Bukai meh hari RTM jadi kita ke datai ke bertemu dengan Mr. Edmund kini Daniel
1: ngelawak mini studio
0: Amin tahu ke pengeluar program ke Bukai tahu datai ngakai mini studio RTM bak kompleks sukan Betuang lalu pihak Megak nitih ke Semaya pukul 8.30 pagi tak lagi kita dekat ninga kerandau Mr. Edmund bergulai ngau resident bagi menua Betuang Nen yang berbahagia Datuk Richard anak Michael Abu Nawas ke dekat berkongsi berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang di bagi menua Betuang ke berengkah hari Sarito nyentuk ke 27. Hari Minggu tila 27 tila datai berapa lama yuah meh nenen
1: ya kelebih lagi kita au. Di Betuang ya tengah utai ke patut dijaga itu lapan sebulan lagi bisa kumai kita baru agi kenya
0: agi kan yuah bisa baru
1: ya lapan aku bisa mingat kedap program bisa bikin sir kemarin dan aku bisa mingat nuan bisa nyebut ga sekedar di senam aerobik ke bisa pengawal
0: aktiviti luar lah ya tadi bisa ke dikinsil tang program bukai lagi di terus ke baka selama okey lalu bisa maka konsert budaya ngau malam budaya nen kalau boleh ngelansak nen ne
1: iya jadi bala peninga ngambil ke kita nemu kelebih lagi kita ke dekat ngau pengawak tu tau ke ngau nguluk malam budaya Sarawak ke dekat di Atul Saritau ya 25 hari bulan 9 2006 jam pukul 8 malam mana nak ingat nuel ya anang kini-kini bak ngagai kompleks lumak Betuang kita bisa mayu penyanyi ke dekat merinang bala ke bisa datai jadi pelabak aku dah tentu sekedar hari kita dekat Merak Mawat sikit bisa pihak mega Alex Wan Stanley bisa mega Lucy M kita bisa me
0: tahu
1: Sanisha
0: tahu
1: dan Sila tiga nah lalu pihak mega mix project band ngau DJ Ajri mega bisa ngau merenang bala peninga klip hari DJ Rinas hanya sekedar hari bala ke bisa merenang kita ke bisa datai malamnya lalu pihak mega bala peninga ukai seminak berperenang aja malamnya mega bisa Sarawak Harmoni warisan etnik gendang bermukun nyak mantai ke main asal
0: main asal nya ya yeah. Malam lagi malam tok lagi
1: ya yeah.
0: Malam pergila nen
1: ya pergila
0: bisi lagi siti nya ke dekat diatur konsert rakyat nyak malam pergila siapa ke dekat merindang kita pergila nen
1: okey jadi bala peninga kita bisa Bob Yusuf pergi lah. Pihak Megak Baby Shimak, Pierre Rick Anderson, ngai kita ke minat Ricky Anderson, Chiang Eng, kita bikin Yadi, pihak Dayang Kufazila, Ben Dijaksa, Fik Phil Effendi, ngau mega Iwan Dasri, nyak sekedari pergila Eka Bisik, ngau merindang bala peninggal
0: pergila panggil pemerindang banyak
1: ya pukul 8 malam ke pergila ba komplek lumak betuang pergila ada tai ba malam ayu
0: ya hanya ba pengawal pemerindang lah muak ke malam lagi kami dua nen berkongsi ke sekedar hari aktiviti atau ke program-program bukai ke bisik diatur lalu nanti udah sidak ya ke udah bersedia dia lagi tua oleh ngangau ke sidak yang tang dia tahu Mr. Edmund bisi message lagi bisi penanggul ada ngawak nen tua bukan lagi ngebala peninggal
1: ya merindang dulu
0: merindang ngebala peninggal kita nanti tadi kita ninga Ricky Anderson
1: ke bisi merindang ke pelaku 26
0: tu malam tu lagi mawat ke merindang kita apa panggau besar bawa pemerindang
1: malam budaya.
0: Okay.

0: Safa. Kedekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaruk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaruk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaruk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music.

ke dekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Surabaya. Dadai Agi Pengeri.

0: Oke, di rantai pengingat manis hari Ramles Walter nyedi leka ngau lagu tu di kakak penyanyi tu empu deh nen sikori lagu finalis ngau bekat lagu ke deka berpekit bak malam anugerah carta siapa juara SSJ ke 9 kena 3 bulan 10 2026 tu ila berpalan bak Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betuang. Datai pebala mayu lah. Medak bala finalis nyukung bala finalis ke di Kerindu ke kita Mega Ainen.
1: Yeah.
0: Okey, lalu pihak Mega malamnya kita dekat di perindang penyanyi legend, penyanyi lama kita. Kita bisi Stephen Kanang, bisi Roslin Jati Biang, Mega Hendru Kalo. Okey, jadi tua tu agi nganti isyarat. Nah, sidak hari mini studio RTM di Betuang. Sebarang maya udah tu lagi nganti sidak ya udah bersedia. Laban pagi tu kita bisi dekat ninga ke Randau ya. Inya bergulai ngau resident bagi benua Betuang. Yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang. Sebarang maya tua ngagai mini studio kompleks sukan Betuang RTM. Udah tu lagi nih Nen, nanti sidak ya ke bersedia.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Okey, program Sarawakku sayang ke bagi menua betul ke berengkah hari Sarito Nehnen.
2: Ada tentu rami. Untuk di pada program ke di Pambu Komiti Pengatur.
1: Betul. Okey, tua nguji aja dulu ngangau ke pengua program tua Pak Mini Studio RTM Pak Kompleks Sukan betul ke pagi tu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Sam.
1: Selamat pagi, Neil.
3: Dengar, Sam.
1: Bisik terang nyawa Nuan.
3: Terang, Neng.
1: Nyawa kami dua, Den. Terang, dengar, Nuan.
3: Terang, terang.
1: Terang, Neng. Siapa dengan Nuan dia pagi itu, Neng?
3: Mayuh, bala buka itu, Sam. Bala kita RTM, RTM Sreman, dengan RTM Kucing.
1: Ati udah bersedia pelabak aku terus ngagai kita. Dia ba, mini studio dia di Kompleks Sukan betul, Neng.
3: Okey, terima kasih Sam ngau Gaby ke pagi tu. Okey, jadi ke pagi tu ke dekat beranau ngaku ianya orang kuat ke ngatur pengerami SKS betul ianya yang berbahagia Datuk Richard Michael Bunawas ianya resident bahagian betul. Ya ke dekat beranau ngaku bekau ngau pengawak sidak ya ke ngatur SKS betul tau ke Sarawak ku sayang betul. Jadi ke sekali tu ke dia tu di betul. Rami kita di betul tahun tu ne tuan. Selamat pagi tuan.
4: Selamat pagi.
3: Anda ingat dia semua pagi. Okey. Kita ke nyadi orang kuat ke ngatur SKS betul tu ne. Nama perkara ke dikerja kita residen betul tu kena nentu ke program tu tadi lancar diatur kita ke sekali tu.
4: Okey, terubah tu pemberi selamat pagi ngagai Daniel semua bala peninggal ke bisi dengar radio kita ke begitu.
3: Ya. Yeah.
4: Jadi betul untuk Siti hari tempat ke di Ndor kita ngadu ke SKS sepengudah di Sri Kaya Ringa.
3: Yeah.
4: Jadi pejabat residen tu Siti pejabat residen kenang Siti koordinat koordinat program-program ke bakat tu bakal Sarawak ku sayang tu jadi utai ke peranan utama pejabat residen Bakom Melayu memastikan semua agensi-agensi kerajaan ngumpul sidaya ngempuang sidaya numbuh ke Siti satu jatuan kuasa. Jadi jatuan kuasa ni apa peringkat bahagian ke di Ketua Ikat Kumpul. Jadi kelimpah harinya agensi ataupun NGO pun bisik ke di Kangau ngau semua ketua-ketua masyarakat yang terlibat pun bisik di Kangau. Kawan kesama-sama memberi apa namanya sumbangan idea atau ke hari segi bentuk apa kan nanti ya di diperlukan digunakan oleh pejabat residen. Awak ke program tu berjalan dengan lancar.
3: Lancar dia tu. Okey, jadi berkenakah Datuk benda pengawak yang dia ke diri ngatur program tu tadi? Serta berkenakah Sainuan sambut Mensia Mayuh di Betung dia tu kawan-kawan SKS kita itu?
4: Sebenarnya tu laban program tu sikit dan start dari Libang. Jadi nurun ke bawah ngagres semua division. Jadi hari pada aku hari segi promosi promosi program tu KD selalu sebut buat media sosial buat Facebook. Jadi nyonyadi ke pada menarik hati semua setiap bahagian kakak ngadu program. Kenyang tadi di Betung. Mula sebab bisik program bisik date nak bisik ditetapkan udahnya bisik berubah mimin. Jadi aku meda dari segi sambutan dari segi apa namanya respon bala-bala media sosial ngarap ke di Betung tu di adu ngau ngau ngau tempat ngau namanya ngau mana. Jadi sambutan masyarakat pada aku segi segi segi mana
3: banyak dah sabar bala.
4: Yang banyak dah sabar.
3: Okey, penekua ke dia asal kita tu non kenyali ketawai nama tu tadi ngatur pengawal tu tadi penanggul ke dia asal ke kita serta berkeni ke kita mutar ke penanggul ke di tapik kita dalam pengawal ngatur program besar tu.
4: Penanggul bukan ini ada itu penanggul amat hari pakar segiri sokong bantu hari semua jabatan-jabatan kerajaan kau NGO NGO nada itu penanggul nada itu apa penanggul juga ia ke batang penanggul kita di kita di Betung tu nya dua orang diau dua orang diau laban tiap-tiap kali event atau ke event di digagal orang private ka ataupun event digagal perintah nang penanggol ya nang yang nada indoor dia. Kita bisi hotel, kita bisi bakal in, tempatnya tang dah cukup.
3: Dah cukup.
4: Nya setiap di penanggol. Tang tanya mempia kami nang selalu bisi ngiga cara di pengatur leban berserimbai ataupun berimbai kalau kita di Betung tu kita bisi di Sri Aman, kita bisi di Sri Kai. Jadi cara ataupun sida eka kekat atai ke Betung itu nanti sida bermalam di Sikai atau bermalam di Siaman komunikasinya nadai nadai itu nanggol lah laban bakal Siaman ke Betung sini Jawa dan jalan raya ke di Betung pun ke Siaman pun ada itu Jawa bakal Siaman minat 45 minit
3: ya jalan itu
4: nyaman ya nyamana jadi di Betung di Sri Kai sejam lebih lah. Jadi semua orang-orang ofis perintah ke ngadu ke program itu tidak ada choice bukai bisik ke ngadu diau tang berpilih-pilih lah berpilih-pilih orang ke diau di diau di Betung jadi tidak ke bukai kak pernah diau di Sri Kai diau di Sri Aman.
3: Kita bisi pakai option option B lah dia buat Sri Aman dia buat Sri Aman kira ke saigi mayu gi motel dia.
4: Ya bisi bisi gi hotel dia.
3: Okey berkeni ke kita itu tadi aban SKS tu peluang mega orang dagang miat yang tadi ngerembai ke dagang sidaya ni. Berkeni ke merangsai orang dagang miat yang tadi ngambil ke sama ngau berjual sama ngau ngemansang ke dagang sidaya ba program SKS tu.
4: Siti hari pengawal ketika gagak main SKS tu hanya bisi Betung Kitchen. Betung Kitchen nya andor kita ataupun urak ke bidang-bidang ambien menyual barang si daya. Yang ada bagi ngagai kita ke tempat tadi tadi di ruap ngau barang klien lah kita ya. Kita jual teh barang apa mana produk-produk si daya. Tang cuma seminar tempatnya terlalu limited lah. Terlalu limited. Mina berapa itik selingan aku 30 itik gerai dor orang yang berjual semua tanya tang pemintal orang kakak jual nasi
3: gimana
4: nasi gimana pasal jatuhan pasal kami itu milih-milih milih jadi awak akan beri peluang sama rata bagi semua jadi nang-nang sigi sambutannya sigi mayu kemat sigi mayu kemat
3: sigi mayu orang kak berjual tanya tu tuan okey mungkin ni ke pengarap arti nombor tuan pangka program tu ngagai bansia mayu di betung serta orang ke semak itu di tebaya seratu atau ke Sri Aman kini
4: Siti hari objektif ngadu ke SKS tu ianya kita bisa nyedia ke counter counter perkhidmatan counter perkhidmatan nur semua agensi-agensi kerajaan kita bisa memberi perkhidmatan sidak yang memberi servis ngagai masyarakat ke bisi data yang ngagai SKS tu lah. Jadi tidak salah dengan aku bisi 100 lebih perkhidmatan disediakan maya tu lah, maya SKS tu lah. Jadi nyak siti impak lah, impak ke pemadu yang ke mana. Muka si bala kita dari ulu ke susah ataupun nadain tu sempat ngadu ke nombor dekat ada sidak ngal pasal pengawal perintah sidak oleh ngadu dia tu. Jadi kekeduanya maya tu lah kita ataupun perintah nerang ke dasar-dasar kerjaan. Ya, dasar-dasar kerjaan ngagai masyarakat. Okey. Di betul tak ke dini-dini alai ke bisi datai. Awak ke sidak terang lagi. Nama dasar-dasar kerjaan ke diberi ngagai beri ngagai rakyat ngagai semua masyarakat kita di Sarawak itu. Jadi yang ketiganya interaksi lah. Interaksi masyarakat. Leban kita leban program tu tidak semua di daerah betul saja datai. Bisik dari daerah pusat, bisik dari daerah satu, bisik dari daerah kampung. Ngambil dari bagian-bagian bokai ke seluruh Nusa Sarawak. Jadi mayannya lah perpaduan interaksi masyarakat. Nak ke Melayu terjalin lah.
3: Oleh bertemu.
4: Oleh bertemu. Oleh
3: berenang. Lama nak bertemu ke. Lama nak bertemu ke kapan dia
4: bertemu. Ya, jadi ya keempat hanya orang kejual lah. Bala peniaga-peniaga kita ya. Orang kejual-jual cara min. Sida oleh ngelaku ke barang dagang sida ya. Jadi ya tu siti ini cara kita oleh ngerbaik ke pengawal tu bagi masyarakat kita di manua tu.
3: Ya. Okey. Oh, terima kasih tuan. Ya. Mengharap ke program kita itu lancar diatur. Ya. Serta moga tua tu tadi benar live ber Facebook WiFi Iban. Ya ke benar mendat live ngawal ke ninga radio mai tu ngambil ke tua tu tadi sama nesau ne tuan. Ngambil ke sama datai bebala mayo ngagai SKS betung ba kompleks sukan betung. Nyentuk ngagai hari Minggu tu bisi grand prize Prodo Beza. Lucky draw. Dan nemu siapa nampu ni. Okey, terima kasih sekali lagi tuan dah udah limpang ngagai mini studio RTM. Ngenatai ke sekedar pengawal atau ke pengawal ke diatur kita tu tadi nama dia tadi pengawal kita akan nyenia ke diri ngatu SKS betul tu. Terima kasih sekali lagi tuan.
4: Terima kasih angkat ke ATM Daniel kalau aku dah beri peluang aku menerangkan mimit pasal pengawal SKS kita ini betul tu. Terima kasih selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi. Sama-sama. Ya, kita nak kata aja ba SKS betul ke pagi tu dekat bergulai dengan kita baru ianya Gaby dengan Sam. Pulai baru dengan Gaby dengan Sam buat pengarap pagi.
1: Okey, terima kasih Nian. Selamat jalan ke pengawal.
4: Terima kasih.
1: Okey, hanya tadi rantau kapan keluar program tua Daniel Steven hari mini studio RTM di Betuang program Sarawakku sayang Nen bergulai kau resident bagi menua Betuang yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas jadi program Sarawakku sayang bagi menua Betuang tu berengkah diatur Sarito yang tu ke hari Minggu tu ila jadi kita sama dengan harap ke program ke dekat diatur muncul nadai penanggul lalu pihak mereka harap ke Mensia Mayu
2: Latai Pepala Mayu
1: betul boleh boleh ke servis ke disedia ke ri agensi ke datai ngulo program tu ke bisiknya dia ke booth counter macam-macam counter servis opis perintah ngau agensi-agensi ke buka ini nen
2: ya kalau lebih lagi kita ke jauh yang kanya dekat ngelawak betul menjimat rantai jalai pihak mereka sama-sama jaga pengerai lepas menua kita ya lagi betul nggak ngau sebun
1: lagi bersebun jam kini sama-sama jaga pengerai okey jadi nak kata mereka aku ngau nen boleh pegulai ngau kita ke pagi tu peningal 9 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur udahnya pegulai bawa program Indo Y912
2: pegulai ngau isi ngau tahu mumpuk dulu kami dua ya
1: bye-bye selamat pagi selamat berjalan ke pengawal hari menua ke bendaria.

0: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayua.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu biar mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Kekal Komited Pertahan Kestabilan Negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah. Dan kita nampak komitmen daripada semua parti komunen, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Ya. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik peringkat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam, tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan. Dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak RM60 juta potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding RM30 juta tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup pentinglah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah RM60 juta. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus No. Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, Siva Sanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir persorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe, Nur Izzuddin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Melaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Jangan tukar saran anda, terus layan Miri FM.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Wow! Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBPR Rahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!

Ya, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, aku sayang untuk anda yang baru bersama dengan kami, pastinya di Geng Pagi Miri FM. Untuk hari ini, anda bertemankan saya, Mul. Apa khabar anda semua, sihat-sihat ke? Di pertemuan kita hari Jumaat hari ini, penghulu segala hari 25 September 2026, selama 3 jam Mul akan menemani anda sehingga jam 12.30 hari ini nanti. Dah breakfast ke belum? Dah minum kopi kah, teh kah, udah ke belum? Pastikan kita orang pun perut, okay? Diisi. Jangan si diisi. Kalau si, mudi sepanjang hari kelah. Si buatlah kita macam ni. Okay, jam 9.30 pagi kelah kita akan dapatkan rakan kita daripada Jabatan Metuji Bahagian Miri. Jom, kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Andy Bernadi. Dengan ding-ding-ding-ding. Untuk hiburan kita pada pagi ini hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: FM. Okey, info cuaca 9.30 pagi tepat untuk anda semua. Kita bersama dengan rakan kita daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk info cuaca hari itu. Macam ni dengan cuaca hari itu, kita ketahui dengan lebih lanjut bersama dengan rakan kita, Arif di talian. Selamat pagi, Arif.
1: Selamat pagi, DJ.
0: Sehat?
1: Sehat, DJ.
0: Okey, kalau macam ni boleh teruskan dengan laporan anda. Silakan.
1: Terima kasih, DJ. Disampaikan.

0: tempat, manakala sebelah malam pula hujan di beberapa tempat. Untuk keadaan laut di perairan utara Sarawak, angin bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam, ketinggian ombak 1 meter hingga 1.5 meter. Untuk suhu pula, suhu di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja DJ.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Ari. Selamat bertugas.
0: Sama-sama.
1: Itu dia tadi rakan kita daripada Jabatan Meteorologi bahagian Miri.
2: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta. Gunakan akal, jangan sebarkan. Kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Miri.

0: Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Ujian Hidup Semua Merasa. Tuan-puan, kita merasakan bahawa apabila kita diuji, kitalah orang yang paling teruk diuji. Hanya kita sahaja diuji. Orang lain kita tengok senang sahaja kan, bahagia sahaja kan, bergembira sambil makan sekeluarga di restoran, sedangkan keluarga kita berpecah belah. Giran kita tersenyum sambil hirup air kopi, sedangkan kita tengah bergenang dengan air mata kesedihan. Tuan-puan, ujian hidup untuk manusia adalah sesuatu yang lumrah. Semua orang pernah diuji. Semua orang pernah merasai kepahitan ujian dalam hidupnya. Bahkan ketika kita sedang bersiaran ini pun, ada di antara pendengar yang sedang diuji kan. Cuma kita kadangkala tak sedar bahawa jiran kita itu pun diuji. Orang yang kita lihat dia bahagia dan bergembira, sebenarnya dia pun diuji. Cuma kita tidak dapat melihatnya. Mungkin sebelum itu dia diuji dengan sakit, masalah kewangan dan sebagainya kan. Tapi kita tidak mengetahuinya. Jadi, apabila kita rasa kita teruk diuji, sebenarnya orang lain pun sama diuji juga. Tuan-puan, apabila kita rasa lemah dan down sangat-sangat, hingga sampai satu tahap kita kecewa dengan hidup ini, tolonglah dapatkan bantuan. Pergilah berbicara dengan orang yang kita percaya, ataupun jumpalah pakar yang dapat membantu kita. Kita kuat sebenarnya, tapi kita perlukan sokongan. Rumah yang berdiri kukuh tidak akan dapat tertegak dengan sendirinya tanpa ada tiang-tiang yang mengukuhkannya. Pandanglah persekitaran kita dengan positif. InsyaAllah cara hidup kita juga akan menjadi positif. Bukan sahaja kita diuji, orang lain pun turut diuji. Orang gila pun menghadapi ujian kan? Tapi kita tak tahu apa yang dia rasakan. Jadi, jom kita mulakan berlapang dada dengan ujian. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermaklumat.

Okay, kembali lagi bersama dengan Mul hanya di Geng Pagi Mira FM. Okay, dah pukul 9:51 pagi kita kata. Dan mana kita orang sedang memandu, hati-hati okay. Sebab ada beberapa jalan di Miri tutup. Antaranya jalan nak pergi ke Lopeng. Ramai selalu sahut je raya-raya. Sebab ni lama tutupnya. Sedangnya mula yang kawasan yang runtuh ya, untuk dibaiki kembali agar pengguna jalan raya lebih selamat. Jadi ditutup mungkin dalam jangka masa yang lama. Kami selalu ngintai juga nak adanya pun kita boleh dapatkan maklumat lebih lanjut daripada portal di JKR Miri lah. Ni ada madah di sia bila akan dibuka, tapi buat masa tu memang ditutup. Takut kita orang makin pusing jauh lagi pergi, nak pergi ke Lopeng, nak pergi ke hospital. Ingat jalan raya yang ditutup ya, lama lah sebab memberi laluan untuk dibaik pulih, guna alternatif jalan yang lain. Okey, jom kita nak berhibur lagi sebelum kita dengarkan bersama-sama kelak berita dunia jam 10 pagi. Terus sayang hanya di Geng Pagi Miri FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou. Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Gaza kini berdepan krisis ekonomi terburuk pernah direkodkan di dunia. Pemangku Setiausaha Agung Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Pedro Manuel Moreno berkata 9 daripada 10 perniagaan musnah dan ratusan ribu penduduk hilang pekerjaan. 92% daripada entiti ekonomi di Gaza telah rosak atau musnah. Keluaran dalam negara kasar KDNK per kapita harian wilayah Palestin itu kini hanya $0.58 sehari, manakala harga meningkat 274% berbanding 2022. Puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada Khamis sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Para perwakilan turut mengejek dan mencemooh manakala anggota delegasi Netanyahu sendiri berdiri sambil bertepuk tangan sebelum speaker persidangan kemudian meminta keadaan ditenangkan. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu memo. Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab Al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari nanti. Squash, Aira Azman, Esti Vasangkari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon dan Guh Zefe Nur Izzuddin Romsani serta bergu wanita Perlitan M. Tinah. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Sementara itu, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Jurulatihnya Alex Yong berkata, kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional termasuk dalam aspek kecergasan, pemakanan, rehat dan strategi perlumbaan. Pada masa sama, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Mohd Farid Salakuma berkata,
kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Masukkan pembiayaan patuh syariah. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
3: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
4: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
3: Macam-macam ada. Rahmah itu
4: berkat.
5: Sebelum berkahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah je kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang, Price Catcher.
6: Ikat tali pinggang keledar. Nyawa anda berharga. Pulang dengan selamat. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
7: Frekuensi Miri FM
8: 95.1 FM di Suai,
7: 95.7 FM di Lambir,
8: 98.0 FM di Bandar Remedi.
9: Ya, 10.18 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam sawakku sayang. Yang mana anda baru tune Miri FM, mula menemani anda untuk pertemuan kita hari ini, hari Jumaat 25 September 2026. Terima kasih ya, tune Miri FM. Jadi kepada anda semua, mula nak kongsikan jugalah ya, di mana yang sedang berlangsung ketika ini. Seperti yang kita sudah maklum, Miri rami benar minggu tu. Di ujung, di kiri, di tepi, di atas, di bawah, nang semua rami je tempat di Miri tu, okay? Tu adalah Sarawak Literature Festival secara besar-besaran, iaitu di Miri. Miri menganjurkannya daripada Pustaka Negeri Sarawak. Miri berlangsung daripada 23 hingga 27 September 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda semua. Kepada semua pengunjung, banyak aktiviti menanti anda, antara ada konsert jua, kemudian ada pameran buku dan jua Marik merupakan perasmiannya di Miri Indo Stadium, berlangsung perasmiannya pada Marik, dan jua di Pustaka Negeri Sarawak Miri jua pun ada jua aktiviti. Jadi dua tempat di polahnya, Indo Stadium dengan pustaka tempatnya pun jua di polahnya jua. Okey, antara yang berlangsung di sini adalah pertandingan inovasi cita rasa Sarawak, fitness day, lepas ya demonstrasi makanan, antara aktivitinya juga siap, okey? Kemudian ada ceramah, lepas ya tadi ada juga kuis kelakar Sarawak, forum Sarawak Kiana, sesi ceramah lagi, dan macam-macam lagi lah ada di sia. Jadi kepada kita orang yang nak ketahui lebih lanjut lagi aktiviti yang berlangsung, boleh terus pergi ke setidaknya pun page di Facebook, pergi ke terus Pustaka Negeri Sarawak Miri. Okey, apa-apa pun teruskan berhibur bersama dengan kami hanya di Geng Pagi Miri FM.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Aduh. Ini segmen Tahukah Anda? Tahukah anda pisang boleh membantu mengurangkan stres? Aduh, tak nak stres lagi.

Ya, itu dah tadi lagu daripada Jaulang. Maksud Melayunya, engkaulah satu-satunya. Jadi kepada anda semua, ingat, hargai orang yang tersayang ya. Selalu nyatakan yang anda sayang kepada orang yang anda sayang tu ya. Selalulah berkata supaya lebih menghargai. Kita tak tahu masa kita sampai bila. Tutup, terkejut, dah seedah. Si sempat nak madah sayang. Jadi, ucapkanlah, jangan ego Ramadan. Padahlah hari-hari sayang. Sayang kita yang si kisahlah nak bila-bila kita Ramadan. Malam ke siang ke awal subuh ke, janji ada padah pakainya dapati. At least lah nya tahulah kita sayangnya engkau lah satu-satunya. Okey, untuk anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati. Jangan rapah-rapah dengan kereta. Sebab saya baru nanggar jiran saya 2 hari lepas kemalangan berantai sebab terlalu rapat dengan kereta di hadapan dan kereta belakang melantaknya lagi. Jadilah kemalangan berantai. Jadi kepada kita orang yang sedang memandu, jarak ya jaga sikit, jangan dekat gila, jangan ngecuk-ngecuk orang si payah. Okey, si ada perlumbaan atas jeraya ya. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Jom kita nak berhibur lagi. Lepas tu masuk di jam yang ketiga juga kita. Amun masih lagi di situ menemani kita orang hanya di Geng Pagi Media FM.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
3: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
4: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.
5: Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
6: Frekuensi Miri FM
7: 95.1 FM di Suai,
6: 95.7 FM di Lambir,
8: 98.0 FM di Bandar Rebing.
9: Assalamualaikum, salam Malaysia Mandani, salam Sarawakku sayang untuk anda yang baru bersiaran bersama dengan kami. Pastinya di Geng Pagi Miri FM untuk pertemuan kita hari ini 25 September 2026 hari Jumaat. Mul menemani anda di sini masih lagi ya. Untuk anda semua hanya kekal di frekuensi kami 95.7, 98.0. Dah pun masuk di jam yang ketiga, jam terakhir mul menemani anda. Dan juga untuk di jam yang ketiga kita ada segmen lagu-lagu dakwah dan juga nasihat. Dan juga mula ucapkan terima kasih kepada anda yang dah pun menghantarkan salam di laman muka buku kami tadi, Miri FM Mesra Bermaklumat, Miri FM Official lah ya. Dan juga yang sempat membaca, membaca yang tak sempat meminta maaf, lain kali kita akan bacakan lagi untuk anda ya. Jadi untuk anda semua terus kekal setia bersama dengan kami di Miri FM. Mula akan mainkan lagu-lagu nasihat dan juga lagu dakwah, juga ada tazkirah untuk anda semua hanya di Geng Pagi Miri FM.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah, baik arwahnya.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Disampaikan info solat bagi Zon 2 untuk 25 September 2026, maksudnya solat Fardu Zuhur dan juga solat Jumaat adalah pada jam 12.18 tengah hari ini nanti, manakala solat Fardu Asar pada jam 3.26 petang, solat Fardu Maghrib pula pada jam 6.21 petang dan solat Fardu Isyak pada jam 7.29 malam. Subuh pada keesokan harinya pula pada jam 5.05 pagi. Selamat menunaikan solat Jumaat buat Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Yeah. Baiklah, rasanya sampai di sini sahajalah mula menemani anda di Geng Pagi pertemuan kita 25 September 2026 seawal jam 9 pagi tadi mula ke udara bersama dengan anda semua. Terima kasih kerana memilih siaran Miri FM di mana sahaja anda berada yang setia bersama dengan Mul sehingga ke penghujung rancangan kita ini. Kita jumpa lagi pada esok hari kerana Mul juga akan menemani anda pada esok hari pertemuan kita hari Sabtu. Jadi, akhir kata daripada Mul, perhiasi peribadi anda dan juga jadilah orang yang baik kerana orang yang baik sentiasa disayangi. Jaga diri, okey? Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.

Anda sehat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesehatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM. Lion Media Band.

Selamat tengah hari bulan aku, Nancy Tambombak. Berita tengah hari YFM, kena 25 hari bulan 9, 2026. Skim Bumai Nanam Padi Tisa Ngkelili Sri Aman Udah di Kemansang Kebaru. Menolong pegawai upis bertanam bertupik bagi menua Sri Aman, Jadum Lawan Madah ke Atur Tu di Kemansang ke ngena infrastruktur pengawal upis bertanam. Langgur skim tu diungkup ke ngagai tiga buah rumah panjai, ianya rumah Tracy Samba bak Tisak Tengah, rumah Acing bak rumah Acin bak Tisak Lakong, ngau rumah Siti bak Tisak Ili, ke dipasuk 70 ikut orang. Pemansang skim padi tu dikarap ke ulih ditanam bak pemesai lebih kurang 10 hektar dandang umai ti ulih ditanam dua kali setahun. Atur pemansang tu setipak ngau julua Perintah Sarawak ngenak PCDS 2030 dikena nentu ke menua ulih mansut ke hasil padi Kediri SSL padi 60% datai bak tahun 2030. Perkara tu dibantai ke ya bak maya merandau program agro pemakai menua Malaysia PPAN 2026 bagi menua Sri Aman bak Tisak Tengah. Lima bengkah projek baruah program transformation menua pesisir RTP Dun Cepat tahun tu ianya ngagak ngau ngeripai titi. Semua ungkus projek tu ngana agih belanja RM700,000. Kaban Kaunsel Negeri Adun Sitak Jepak Iskandar Turki madaka projek tu digagak bak lima bengkah ndun. Tu nyeng kaum tumpuk pendiau Noriman rumah panjai nyayang anak unui genturung pendiau Jepak Sibiu ngau Sinong. Projek tu digagak ngana ungkus antara RM100,000 ngagai RM200,000 bak genap bengkah ndur dikarap ke boleh ngelantang ke pendiau ngau penglikun Mensia Mayuah ti nengah titinya. Kelebih lagi ngagai sidak ke diau nebing sungai. Semua projek tu disadang tembu gagak dalam tempoh 3 bulan. Dia maksud ke penerang pasal projek tu lebuh ngabas tapak projeknya di Bintulu kemari. Projek ngaga jematan selampit dia tu seminat nak ke 41.09% nanti dibanding ke patut udah manggai 79.05%. Nitih ke tempoh ti diletak lalu ngujung ke projeknya udah lawan 94 hari. Kaban Kaunsel Negeri Adun Sita Opar Bili Sujang madaka penanggul ke bekaul bak belanja perengka barang enggak atur bak tapak projek tu dekat diputar ke enggak nak uliah dikena ngenyampat ke pengawal projeknya. Bak perkara belanja duit ke dia tu nak bak 46.48% nanti dibanding ke enggak target ianya 80.64%. Sekadar ahli penanggul projek tu ianya ketegal agih belanja tik diberi berenggat yang kawa megak perengka barang gau penanggul atur bak tapak projeknya. Nyak alai, plan projeknya dia tu diperhati ke baru dikena mutar ke penanggul bak belanja tik diagih ke ungkup perengka barang hasil pengerja pengawak gau logistik. Arinya projek tu ditetapkan tembu bak timpuh ke baru ianya 3/1/2027. Perkara tu dah dipejurai ke bak awam maya ngabas tapak projek jematan selampit lunduk. Bisik 75 buah luri sudah diperiksa upis pengangkut jalan JPJ Sarawak bak ops lebih muatan kemari. Operasi itu diperjalai ke unit operasi JPJ Kapit bergempung ke unit operasi JPJ Bintulu berjalan Pan Borneo Bintulu. Lebuh kemeresa, Raban JPJ sudah tertemu ke mayuh bengkah penyalah atur bak jalan raya yang kawam ngundan barang lebih hari patut. Enggai nimbang luri serta udah habis baik bungai tayar. Bisa megak ditemu ianya penyalah ngelanggar atur permit komiti lisin perengka pengangkut dagang LPKP ngundan barang gacara kendalikun yang kawa megak penyalah teknikal tinggu jong ke sida udah kena hukum nitih ke undang-undang. Arinya JPJ Sarawak ngelalau semua orang kederiba ngau pengatur pengawal industri seluruhan nitih ke penerit adat undang-undang jalan raya. Berita tika penodi. Empat bengkas stesen di Sarawak mansut ke penerang pasal tikas pengamah angin IPU bak tikas endak manah ke pengerai nak ke pukul 11 pagi tu tadi.
Data Sistem Pengatur Tikas Pengamal Angin Malaysia APIMS Madah Kesrian IPU Kepemaduk Tinggi ianya 177, Kuching 164, Semerahan 163, Gasri Aman 160. Lalu stesen Kebukai di Sarawak IPU Bak Tikas Angin Jalan Pemersi. Tunakan berita YFM Iban ditabur ke tengah hari itu, berita yang tadi ditusun Azrina Sabri, lalu disalin Edwin Nangga, dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari. Udah tu lagi, dia kita dekat bergulai dengan pengelola program Ken Michael. Bak awak, ngelah tengah hari.

0: Kirana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Rutai Mahmud bising ngulu sesi jaku pengerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku pengerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu, inya sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa, Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penulu menteri, Ramsey Noel Jitam, serta sapit sekretari perintah menua, Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Nur Upis bertanam topi ngenatai ke penerang ngga pemansang ke mayari, berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua, kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertupi Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan dosun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cakenya.
4: Kok lo melanam.
6: Oku nyaa bidayo.
7: Ambo orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuh dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kasida ulih nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak Mensia mayuh mega, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, Ningi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mutus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
10: Bersantuk, hari YFM.
11: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingatkan, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
12: Lagu-lagu bangsa kita,
13: dini di sindur bukai, tentu ya, bawa FM.
12: Segulai sejalai.

0: kap bintang bejarin. Datainya darah rumpas tunggu mit ngasurindang antilantang ranjang gakin.
1: Malah tinggali di YFM.
2: YFM 101.3.
3: Hello, hai serta selamat bertemu baru bawa ngelah tengah hari. Sehari itu hari 5, tengah hari 25 hari bulan 9, 2026. Lalu merik selamat ngetu, belak, merarau, nuju semua kita tengah hari itu. Kita yang kenyangkannya benung ngawak lawak kini yang ngetu merarau tengah hari hari 5 tu. Hari 5 tu panjai lagi jam nur kita yang tadi belak. Tinuannya gawat dah upis pukul 2 lagi baru nampung pengawak baru. Nama berita kita hari itu garap ke bala kita sama bala lantang gerai kejapan gaya sebuah nasab kita dia tu bedau tentu mana sekejapnya tinggi sekejapnya nurun ke API. Jadi garap ke kita sama bala nyaga pengerai di rimpu ramau maya musim menuai ke sebuah tu lalu garap ke sebuah nasab tu mengak jampat lenyau Dubai angin kebukai kini ambil ke kita lantang berjalan ke pengawak bakal selama. Okay, Michael, gulai kau kita bawa ngelah tengah hari 12 ngagai 3 galih hari tu lagi bak jam ke terubah tu. Tentu yang berkongsi sekedar berita. Lalu piang enggak? Macam sekedar gerah ngau piang enggak berita berbatang bawa ngelah tengah hari tu lagi. Lepas tu lagi enggak kita dekat ngelanza berita berkawal ngau program SKS Sarawak Ku Sayang di Betung. Ia ke Belabuh diatur sehari tu 25 nyentuk ngagai hari Minggu tu ialah ya. 27 hari bulan 9 2026. Jadi anak minah kini-kini laban dah lepas tu kita bisa lagu hari Tanah Berenyang Arisa dan sebenarnya tu Winnie Albert dulu merindang kita Aku Ukai Lulung bawa gelah tengah hari YFM.

0: statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kolera tau ke penyakit muang air tau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit, Ari air tau ke pemakai terkena bakteria, Vibrio cholerae tinggu jong ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Cholera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedau makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyam kebuah mana hagi bercakap hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, bahawa

0: Aku Sayang Betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agi Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh Grand Prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Ya, SKS Betuang 2026 program 3 hari berunggu. Ya, ke Belabuh diatur Saritok Peninga 25 hari bulan. Dia tu ngagai hari Minggu tu ialah 27 hari bulan 9 2026. Bepalan ba kompleks lombak ngau main di Betuang. Lalu baka SKS ya ke diatur ba pilih bukai megak sebedau tu di Betuang 48 agensi perintah. Bisik muka 158 kaunter. Ya, kalau yang bersiap mayuah tahu ngelawak kaunter tu nur bertanya tahu ke bisi tai ke kat temu kelebih ya gi buat sekedar hari servis ya ke bisi dia ke perintah ngagai rakyat ya. Lalu kelimpah harinya mega mayu macam main bukai ke ngerindu kati bawa SKS Betuang nyalai nanti kita tadi bisi awak tahu limpang ngabas ngelawak kompleks lombak ngau main Betuang bak kandang 3 hari itu ya nyentuh gaya 27 hari bulan 9 2026. Dan berini hari gaya hari kita ke bersebun jam kedai tok peninga kita ya kena tentu berpengerai dan

Kemari, madah ke berindia hari gaya hari ke bersebun? Bisik sekedar hari atur pengawak. Bak SKS betul tu tadi nak jadi di gagak. Kelebih lagi, program yang ke diatur luar rumah bakal aerobik betong breakout ngau-ngau head sikai yang ke kepatut nitih-nitih diatur kena hari Minggu 27 hari bulan 9 2026 out tiga bengkah atau pengawal atau ke program tu di Kinzil kena jaga pengelantang Benzia Mayu. Jadi penerang kaul ngekara tu dipansut ke Taban Parlimen Betuang Pur yang berhormat Dato Dr. Richard Rapu ba sebengkah randau yang ke bisa diatur pin lama tu kemarin ya. Jadi apa pihak kita yang kedatai Benzia Mayu kedatai dengan guys KS Betuang jom minggu tu kita nak dilalau ngena pemampul hidung kau mulut laban gaya sebuah nasab kita yang ke bedau tentu mana bak jam ya ke dia tu ya. Udah lepas tu lagi peninggal macam sekedar pesan ngau berita ke pembatang by email ngau WhatsApp kami di studio. Gimana kau merindang kita ngau lagu selamat tengah hari. Ngagi kita ke baru mendiang ke kami tengah hari itu. Kita ke benung betunga makai, benung besapi makai gini ya. Sigi gaya benung dalam muan pengerindu ya. Tu Jonas, Johnny Aman, Nuan Bisi Intan di Kembuan.

0: PSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak ada tu, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
3: Nak kira kelempo mimit me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu ni kayak kontu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sampai lelah.
2: Apa yang bukan kerja begitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah tinggal di sana. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, baca pesan ya ke bisa diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta mengak ke di anjung ngagai lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Ya, kalau ya pesan ya ti ke terubah tu pesan ke datai Regin Sat Anak Laja tau ke Indai Lias. Jadi ya, pesan tu menuju Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu, Tuan Tony Malang, Staf Sekolah Kebangsaan Nangalawiah, Staf Klinik Pengerai Nanga Mujau, Kamar Melayan di Batang Spak, Batang Layar, Batang Padiah, Batang Sekerang, Nanga Masjid Ulu Kenawit Julau. Pihak mengap santo nuju Rini, tau ke Ima anak Patan bak rumah Ribau Tangap Nia, Seman anak Unggun bak rumah Gelasah Suai, Alu anak Dakun berdijih Mukah, ngau semua Kamar Melayan Bukai bak sebarang lain nudiau. Pesan tu madah ke rungai anak Dakun tau ke Pai Lias, tau ke laki Ginsat anak Laja. Udah nadai hari 3/23/9/2026. Niang tu dekat di Intu malam tu hari 5/25/9/2026. Lalu di Anjuang Pagila hari 6/26/9/2026. Semua kaban layan ke dituju pesan dengan barang siapa ke ngelala dipinta datai ngau gintu niang rungai anak Dakun tau ke Apai Lias bak rumah Isup Nanga Mujau Spa Betung. Kena malam tu 25/9/2026. Sebarang perkara ke dekat ditanya tau telefon ngagai anak niang tu Lias anak rungai 019-768-2130 tau ke Dadum anak rungai 019-905-9473. Lalu pesan getas sauliat ke datai hari Patricia anak Sandum tau ke Umang tau ke bini niang Brunel anak Jabu tau ke Hindai Benyar. Jadi pesan tu nunjuk semua kabar Melayan lebih lagi kabar Melayan bak duri banget, isu banget, awur banget. Kamu layan bawa gensurai layar, bukuang bangat, remabung, bebangai kibak, pasak baruah. Kamu layan di nyelutung, buyung panjai, geranji, rumah mat, sebakak seriaman. Kamu layan bawa sungai kurak, Thomas, biju, ngabalam nyadik ya. Inai nagi bawa skrak putat seriaman. Kamu layan bawa rumah jelendai lipat sekerang. Ngau semua kabar Melayan Bukai ke ngelala niang Brunul anak Jabu tau ke Sigan. Kita dipinta datai ngagai rumah Randin Tanah Betung laban deka ngetas sauliat serta gambik terbalu niang Brunul anak Jabu kena hari 6/26/9/2026 pukul 7 lemai barumah Randi en Tanah Betung. Pesan kedangkan kenyap, pesan kertas sulit lalu gelumbung ke segala itu. Duju semua kaban belayan bak sungai Sibau, Kapit, sungai Ngau Kapit, Sekayu Aib Mujung, kaban belayan Din Tawau, Sekayu Aib Merirai, kaban belayan bak Sekayu Aib Balih, Batang Rajang, Suang Sibu. Kenawit, kaban belayan di Bintulu, Ngau semua kaban belayan Bukai, kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas uliat lalu gelumbung niang Munjau. Tau ke Bunyau anak Belayung kena hari 6/3/10/2026. Berumah satu Malaysia Kapit. Belabuh hari pukul 8:30 pagi lalu berjadi lumbung pukul 6 lemai. Semua kabar Melayan dipinta datai magang kena hari 6/3/10 berumah satu Malaysia Kapit. Lalu sebarang tanya tau telefon tau ke WhatsApp ngagai Roland Belayung 011-400-7178 tau ke Ensuna Munjau 011-299-2250. Lalu pesan ia ke nangkan kenyak tu Siti pesan ia ke datai dari Florida anak Awiang tau ke Mau, tau ke Indai Dara. Nuju semua kaban belayan, bak merindun kaban belayan di sebeliau semua. Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, Kampung Melayan di Bara, Jelukung, Skrang, Mujan, Tebat, Bunuk, Kampung Melayan di Berenggang, Tituk, Gelung, Pihak Pegawasan Tunuju, Kampung Melayan, Baulu Lemanak, Nangga Kesit, Sengkunyit, Nyatuk, Inai, Atin, Bok Pelam, Kampung Melayan, Bok Kawang Ilik, Empit, Cangkul, Bulok, Nangga San, Kampung Melayan di Suriaman, Isau anak Ryan, tuan rumah Dabuang anak bawa buat setengin. Akik tanggang ngau balaya di Suriaman. Raban tuan rumah yang 33 angkili. Tuan rumah Diop anak Badiang di Meriuk. Jambi anak Jawat di Miri. Mary anak Ugil di Sekaruk. Mini Adam ngau sida Sbilia di Kuching. Amit anak Anggan di Selangau. Pengulu Jauh di Limbang. Raban Gereja St. Andrews Brunei Darussalam. Reverend Charlie Lau Sebiliak, Reverend Albert Tambi Sebiliak, Inik Celum, ngau akik Dundang, Bak Bayai Suriaman, ngau semua kawan belayan bukai kenala dirintai kemagang. Pesan madah ke semiang hintu 100 hari, niang tuai rumah awing, tau kerajaan anak laga. Kena 3 hari bulan 10, 2026, hari 6, pukul 10 pagi. Bak rumah Sami Anak Rambu, bilik 24. Semua kawan belayan dipindah datang ngagai rumah Sami Anak Rambu bilik 24 kena hari 6 3 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu pesan ngetas sauliat ke sekali itu datang hari Florence Anak Imai ngari ke sidais bilik pesan nuju semua kawan belayan semak ngau jauh madah ke ngetas uliat niang Imai Anak Sigau. Nguan ulit kena hari 6, 26 hari bulan 9. Lalu ngetas ulit pagi hari Minggu, 27 hari bulan 9, 2026. Bah lot 7465, Lorong 3, Desa Indah 1, Permai Jaya, Tudan Miri. Kabar layan ke BC, kara kedeka ditanya. Tau ke penerang ke siliat tau telefon ke Florence Imai, 014-208-4567. Lalu pesan kata sulit ke sekali itu datang dari Joshua Langgi tau ke Cus nuju ke pembelayan bak rumah jangan Ulu Senulau, ke pembelayan bak Nangaluau, ke pembelayan bak Sungai Jirak, Jawung, tuai rumah Lingguh Ulu Risau, Semurian, dua bak rumah, ke pembelayan bak Praja, Sungai Nyar Ruban, ke pembelayan bak rumah Unjil, Nangapik Ulu Rimbas, Maluang, Bakung, Rumah Buau, Rumah Mun, Raban Gereja BEM Sungai Awiak, Gereja BEM Bandar Seratuk, pihak megak pesan tunuju kemudian di Kemidan, Nengah Luau, Lubuk Kepayang, Wung Alas, Tanjung Tapang, Belawung, Tanjung Rumah Ugus Kawit, kemudian di Nengah Melupa, Kawit Bunsi, Sungai Sawak, Ukir, Nengah Inggu, kemudian di Mukah Uluya, Skim Sekuau, Nengah Sekuau, Batang Awiak, kemudian Batang Kabo, Batang Krian, ngau semua kawan belayan bukai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang gelagat tau ke tanah anak king. Kena hari 6, 26 hari bulan 9. Abang Ruai, Lumur 24, Rumah Dara, Ramias, Ulu Luau, Awik, Seratuk. Sebarang tanya atau telefon ngagai Gabriel Tedung 013-593-0161 atau ke Joshua Langgi 019-835-0350. Pesan ngetas sulit serta muain terbalu datang dari Rosida Sinja anak David Dari ngari ke Sidaya Sebilia nuju semua kawan belayan bak Sekayu Macan, kawan belayan bak Pasar Macan, Rasan Semayam Sungai Pui. Pesan tu mengat nuju agi yang di Semaram, kawan belayan di Batu Niah, kawan belayan di Meluan Julau, Bebangan Mujuang Kapit, Bawan Tuah, ngau semua kawan belayan bukai ke ngelala niang David Dari Anak Ajai. Pesan tu madah ke ngetah sulit niang David Dari Anak Ajai serta muain terbalu nguan nulit kena malam 26 hari bulan 9 lalu muak ke pagi 27 hari bulan 9 ianya hari Minggu ngetah sulit serta muai terbalu kampung pulau Wok Nanga Macan. Sebarang tu tanya tau telefon ngagai Doris Anak Tabau tau ke bini niang tu 011-337-14412 tau ke nuju Rosida Sinja Anak David Dari 019-474-0152. 0377108897.
2: Ya, gila po pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
3: Ya, nyaw, sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik ni tu kelebih lagi rumah ya tu.
0: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
6: Anang dak ngena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Kes mina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tadi kereta temeka uleng mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
7: Maya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
8: Niaga bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Ya Kucing Marathon Kumar 2026. Ujung minggu tu 27 hari bulan 9 2026 Mayu Bengkah Jalai di Bandaraya Kuching ya ke ditutup sementara kena meriawak ngagai Kuching Marathon 2026 tu peninggal tentu ke kita nemu ni bagi jalai ke ditutup ngambil ke kita nak nengah ia jadi pengawak nutup jalai tu berengkah 26 hari bulan ianya ilak pukul 12 tengah hari ianya ba jalai carpenter ngau jalai main bazar jalai Tun Abang Haji Openg India Street jalai Berek ngau jalai Pearl lalu jalai ke ditutup dua meriawak ngagai pelandak marathon tu tau ke route ya ianya Jalai Pearl, Jalai Wawasan, Carpenter Street, Jalai McDougall, Jalai Tun Abang Haji Openg, Simpang Jalai Haji Taha, Traffic Light, Jalai Haji Babu, Simpang Jalai Buzibang, Ngau Jalai Kulas, Simpang Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, Ngau Jalai Merdeka, Traffic Light Kampung Lintang, Ngau Jalai Astana, Traffic Light Bok Mua, Opius Bomba, Jalai Sultan Tengah, Jalai Dato' Marikan Saleh, Jalai Kuong Li Bang, Traffic Light ke Klinik Tanah Putih, Traffic Light Jalai Skama Ngau Pendin, Jalai Gamelan, Ngau Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob. Lalu roundabout ia ke bisik kena pansak Jalai tak ke raut, sidak ia ke Belanda Marathon tu. Ianya roundabout Bakamah, Sarawak Energy, roundabout Samarahan, Yayasan, Kezuma Resort, Stadium Pendin. Ngau pian megak roundabout Seri Aman. Jadi tentu ke kita nengah jalan alternatif ia ke Bukai. Ujung minggu untuk peningah. Anang engkah ke kereta kita sebarang dur, bahas sebelah Rizi Jalai. Ngai ke nyat tadi tau ngedanggul event tau ke program tu. Ngedanggul kita impu megak ya, boleh berusah. Tik kereta kita tadi kena saman. Okay. Sebarang taker kan ditanya kita tahu ke penerang ke sila lagi berkawal engkau pengawak nutup jalan itu kita tahu bertanya ngagai unit pemansi engkau penerada traffic IPD Kuching Balubur 082-259-9000. Sudah lepas tu lagi peninggal dengar ke pemutus 10 lagu terbilang dalam carta Sapa Juara. Dan sebenarnya menerima kita engkau lagu To Ethnic Transmission Dara Iban Cina bawa ngelah tengah hari YFM.

Tanya dia aku yang berhormat YB Urusan Negara Kumbong, Ahli Parlimen Kuasaan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay kita aja, okay.

Jadi tadi kita dah dengar ke recap carta siapa juara tusun di ke 36 ke udah didengar kita tahun minggu yang kemarin tusun di ke 36 minggu yang kemarin. Lalu nanti ini tiah ke sekedar hari penuduk lagu bak tusun ke sepedau tu kita dah dengar Esna Nala udah 2 minggu jadi juara. Lalu pihak megak kita berhati ke lagu ke pemadu baru di calon ke minggu yang kemarin. Ianya lagu Ari Igu Anthony, lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu, lagu ke digagak Duna Ranggau Leka Ngau Megak Tiun. Dini nak penuduk lagu Ari Igu Anthony tu lagi ba penuduk ya tusun ke 37 asar itu

Y FM Iban diungkapkan nanti yang hari 5 hari pukul 1 ngale hari. Lalu tanduk program tu boleh didinga ke kita nanti yang malam hari 6 pukul 10 setengah malam. Okey, hakita ya terus engkau penduduk lagu ke sekali tu tiga 10 nak masal jam laban lagi mayu berita terdekat dikunci ke engkau kita apa program catat siapa juara kita sehari tu berkelebih lagi berkawal engkau ACSJ anugerah catat siapa juara ke 9 renggat final terdekat diatur endak lama lagi nyalai kita terus engkau penduduk ke 10. Jadi penduduk ke 10 ke sekali tu ba catat siapa juara tusun ke 37 lagu tu nurun segigi nak tangga hari penduduk 39 minggu nyian kemarin. Lalu lagu tu Lekaya di Gaga Ros Richa Rosana penyanyi tumpu Tion di Gaga Jambul Mordok. Lagu tu di baik Richa Rosana lagu ka diberi nama Lejuk. Jadi minggu nyian kemarin lagu tu ba penduduk 39 nurun segigi nak tangga 3 minggu dalam carta. Jadinya lagu berpenduduk 310 nangkan ke Richard Rosana penduduk 310 tu lagi. Kita tegak terus ninga ke lagu berpenduduk 309.

0: Cerita Dato Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, Bisik Peluang boleh Grand Prize Lucky Draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize Lucky Draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayua.
2: Safa, ke dekat mai pulai trofi pemadu terbilang. Ba anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, ke dekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori tu.
3: ACSK ke-9 ngelatih ke industri.

9 Tebak En Siban, lagu keribai Ferdinand Leo, lagu to lekai digaga Stanley Tio Tion digaga Tony Engkabi. Jadi lagu to nurun segigi nak tangga arif nuduk 38 minggu yang kemari ngagai nuduk 39 7 minggu dalam carta. Duit penuduk lagu dah di temu tau ke didinga kita. Jadi kita ti ada ngundi lagu ke dikerinduk ke kita buat program carta sampai juara nintia minggu. Dan mayuah platform disediakan kami ianya kita

banyak duit cara endur kita ngundi lagu titik rindu ke kita buat program Carta Sapa Juara. 60% undi diambil hari arus telefon, 30% hari Facebook undi lagu Carta Sapa Juara, lalu 10%

tak jadi juara sepengelamak 3 minggu. Lalu lagu ke pemaduk lama dalam carta nakak kedia tu ianya 14 minggu. Lagu tu lekang ngotion digagak orang kesama ianya Dixon Boss. Tang ke sekali tu lagu tu nurun 2 gigi anak tangga Arif Nuduk tiket 6 minggunya kemari. Agar penuduk tiket 8 lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Siti hari lagu ke di keluar ke Raban ke Lemayang Band. Jadi tu lagu tik ke 8, penuduk tik ke 8 ke Lemayang Band Nuan Berulah. Udah lagu tu kita ninga ke lagu penuduk tik ke 7 sebentar aku mai ke kita berita berkawal kau ACSJ tik ke 9 nangkan ketua lagi.

0: Bola Sampa Juara Nintian Ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
3: 7.

0: Day ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.
1: Lagu bab nudut tika tujuh. Lagu kebaru dicalon ke minggu nyen ke mari. Lagu tu baru seminggu munyi ke daripada kaku baru dicalon ke minggu nyen ke mari. Baru seminggu dalam carta. Lalu lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu. Meligai Pengerindu tu lagu orang kebelah pinang untuk belah baku. Jadi lagu tu dibaik penanyi Igu Anthony. Lekah ngeltian lagu tu digagak siku orang ke endang dikelala meka abad dunia pemerindang. Okay, seminak penengkebang lagu tambah gak siku penanyi ianya Duna atau ke Duna Ranggau. Lagu kebaru dicalon ke minggu nyin kemari. Lalu bak penuduk tiga tujuh ke minggu tu bak tusun tiga 37. Okay, jadi kita ngalih ngagai SSJ nak lama nyelit ke berita berkawan dengan SSJ. Jadi ngagai bala kita ke bisik udah berarti ke sekedar hari berita dengan promo atau ke sekedar hari gerah ke di pansut ke kami bak radio di keluar ke bak radio lalu megak bisik di ayan ke bak Facebook, Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Enggau megak Facebook YFM Iban. Ianya sekedar hari Facebook rasmi kami au. Jadi berkawal enggau undi kalau kelebih lagi berkawal enggau kategori ke bisik di sedia ke kami ke tahun tu kelebih lagi kategori baru au. Jadi kategori baru tu ianya kategori lagu panelis ke pemadu terbilang atau ke popular. Lalu ke tahun tu kita bisik kategori

bulan 9 tu tadi, 8 hari bulan 9 ya pun bulan 9 tu tadi ba Facebook anugerah carta siapa juara ngau magak Facebook YFM Iban. Jadi duitin dor kami ngayan ke undi, link undi tau dor kita ngundi, laban undi dibuka ngena link kena 8 hari bulan 9 tu tadi kita ke ngundi tadi ngena link Google link lalu kena hari 6 tu tadi kurang lebih seminggu tu ke udah kami muka siti dagi cara dor kita ngundi laban kategori panelis ke terbilang ngau megak lagu ke terbilang tu tadi di gagak kami bak mayo cara ianya kategori panelis SJ terbilang bisi duitik dor kita ngundi ianya link undi sudah dibuka 8.9 tu tadi link undi tu 50% dari marka undi lalu 50% undi agi diambil dari undi Facebook klik kita au undi klik tekan je kita ni bagi penanyi dikerinduk ke kita atau ke panelis SJT ke 9 dikerinduk ke kita tekan aja atau boleh dipedak kita ba Facebook undi lagu carta siapa juara atau kita ke dekat ngundi ba page Facebook undi lagu carta siapa juara kita ndak tahu ndaknya di kaban dulu ba page Facebooknya baru kita boleh ngundi jadi ianya undinya tadi meri 50% atau 50% markah setengah markah dari kategori panelis SSJ 39 duit cara lalu siti dagi inya kategori pemadu baru lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke popular udah megah di udah megah berengkah link tu udah dibuka ba Facebook anugerah carta siapa juara enggau megah Facebook YFM Iban page duit page tu link udah dibuka kena

kerajaan sebakar megak Lingya, sebakar megak cara ngundi, bisik sitik dagi cara ngundi ianya ba undi Facebook undi carta siapa juara, ianya ba Facebook undi carta siapa juara tang semina merik 25% tau ke 25% aja ba kita geri lagu ke pemaduk terbilang ba ACSJ. Jadi undinya sudah dibuka ba page undi lagu carta siapa juara. Munyik daripada kaku kita mestinya dikaban dulu baru boleh ngundi. Jadinya sekedar hari cara kita kagak ngundi lagu ngau mega finalis SJ 39 di kerindu ke kita. Udah berkah diundi, udah berkah dibuka, dekat ditutup kena 2 hari bulan 10 atau ilah sari sebedau kita kena ngatur anugerah carta siapa juara. Jadinya berita berkawal ngau SJ 39 kira diatur kurang lebih seminggu gek. Okay? Seminggu dah agi. Okay? Jadi kita terus ngagai carta siapa juara tusun ke 37 ke sekali tu. Jadi tusun ke 37 ke sekali tu kita terus ngagai lagu penduduk tiga enam, lagu buat penduduk tiga enam ke sekali tu. Jadi tu lagu Ari Siti Raban 2 minggu dah dalam carta. Nikit segigi nak tangga Ari penduduk tiga lapan minggu ni kemarin. Ngagai penduduk tiga tujuh. Lagu kedibai Menalan Band. Lagu tu diberi nama Selama Ya. Leka digagak Joseph James Victor. Lalu Tion digagak Raban Tumpu, Raban Menalan ataukah Menalan Band. Nikit segigi nak tangga Ari penduduk tiga tujuh. 2 minggu dalam carta. Kita terus dengar ke lagu Selama Ya Menalan Band. Sembau kita dengar ke ni bagi lagu Pak Penduduk 35 Nangkan ke

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

tika 4 minggunya kemarin ngagai penduduk tika 5 nurun segigi anak tangga, nurun segigi anak tangga. Lagu kedibaik Dayana Shini tu isi atiku, Dayana Shini isi atiku, penduduk tika 5 2 minggu dah kalah juara, 11 minggu dalam carta. Jadinya lagu ba

Lumur 4, Lumur 3, Lumur 2, Enggau Lumur 1. Tang sebedau aku mai kita ninga ke lagu bab penuh 2, 3, 4. Jadi kita ke bisik dekat nemu ya berkaul enggau lagu bak cata siapa juara ke lebih lagi kita ke dekat ngundi. Jadi kita ke dekat ngundinya dibuka arus telefon menyika daripada kaku bak pengujung program dan ngagai bala kita ya ke bisik telefon ngundi ngarap ke bala kita nya tadi ngena sitik lain telefon bak sitik undi. Ngena sitik lain telefon bak sitik undi enti nyemak ke undi kita sama enti undi kita ndak sama ia boleh dikira dua. Contoh baka jedun telefon nak telefon ia yang undi 1-5 artis ke lain lagi lalu telefon ia disuak dengan kaban dia jegit jegit madah ke undi atau tadi sebaka ngau jedun. Artinya dekat merik markah kok seduai dekat merik markah ngagai penanyi ke di kerinduk ke seduai ya tang nyak ndak dikira tang tinya mak kejeduan tu tadi ke sama mengena telefon ke sama ngau jegit jadi undi ya ngau jegit tu ndak sepaka undi jegit tu lain undi jeduan nyak lain jadi nyak uliah diambil jadi ke undi nantinya mak ke dua ikut orang berkunci ke sitik telefon aja lebih banyak undi ya. Jadinya cara kami ke namanya tadi ngitung undi ngagai bala kita ke disik undi. Ya okey nama leban kita ngai orang ke penanyi tumpu ke diri sebilik yang ngundi sidak ya nama cedak sebilik tadi telefon ngundi sampai 2-3 ko kena ke layan dengan sebaka ngundi orang ke sama laki bar kita nak nombor siapa orang yang tadi sebilik ngau orang ke dicalon ke balagu tau ke bekani. Jadinya tadi acara kami ngambil ke kita meri namanya meri adil meh ngagai bala ke sama ba cata siapa juara ngambil kita nemu kebenar ya ukai ngundi dari empu tang orang ke mamai patut diundi labannya ke patut niki nyadi juara lalu tau nyadi calon ba ACAJ kereka datai kita terus ngangin lagu penuh 234 jadi lagu pap penuh 234 sekali tu lagu tu niki segigi anak tangga 4 minggu dalam cata tau ke sebulan memang 4 minggu nih. Jadi lagu tu leka gotiun di gaga Jonas Miken. Jadi lagu tu dibaik jenabilnya. Lagu ke diberi nama Ditundik Nuan. Jadi yang lagu penduduk 34 Ditundik Nuan jenabilnya lagu tu Niki Sigi nak tangga 4 minggu dalam cata. Nangkan ke lagu hari jenabil tu lagi kita terus dengar ke lagu. Ni bagi lagu bak penduduk 33 na

0: Carta Sapa Juara. Kita bedau Hot Jatuh buat Facebook Carta Sapa Juara. Wire Fest.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Bayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Ba Padang Bilun Lama Bintulu.
2: Hai, aku Weston Matthew. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara ninting hari 5 pukul 1 ngali hari.

ngon milih pergi hari ini McLean bergadai-gadai tu dah nikik jarak jadi kita terus ngagai berita berkaul ngau ACSJ ngagai bala kita kedekat datai anang kita irau ati laban kami sigi nak uliah meri orang tiket nak uliah nyual tiket kita datai aja menuah ke dulu dewan si pengeloningkan di atas di betuang dien laban bisa penuduk abah atas duduk dulu abah atas menuah ke batas kurang lebih 2000 untuk cuma kena ada kalau berpadat abah atasnya nikik agak ke atas laban bisik megak penduduk di baruah disedia ke ngagai bala ke ukai

Dato' Amar, Stephen Kaloningkan di Betung, berkamada SSJ 39 kena 3010 atau ilang. Awak jadi ya, ngagai bala kita ke dekat meda red carpet bertemu dengan bala penyanyi kita oleh datai sebelum pukul 6. Laban pukul 6 udah berengkah acara red carpet. Pukul 6 nyentuh ke pukul 7 malam, 7 lalu lebih sebelum penatai VIP tau ke temuai di Pembasa ke kita yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugan Mas kena di penawang utama ACSJ. Jadinya pekawan dengan ACSJ dekat diatur kena 3010 atau ilak. Kita boleh baru ngagai cata siapa juara tu suntik ke 37 ke sekali tu ngagai lagu ti kedua ngau satu kati ke minggu tu asal kita sekali ke heli uliah ngelampat tau ke ngerampas juara Ari Es Nanala tau ke Es Nanala bedau lagi kak merik heli lagi kita ni ngau kita merik surprise dulu lah ni buah aku nyebut kita terus ni ngau ke lagu penurut ti kedua lalu nanti kita ni ngau ni bagi lagu kedua tentu kita nemu siapa juara ke minggu tu terus ni ngau ke Lumur 2.

Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.

Ianya lumur dua ka minggu tu. Heli agi ngenan ke penduduk ya. Bak lumur dua laban esna nala bedau dekat merik penduduk ya ke pemadu atas. Ya gi dekat juara ke minggu tu tiga minggu jadi juara. Jadi lagu Heli nya tadi baduk kiruah lumur dua leka ngau tiun lagu di Gagak Lucy M. Jadi lagu tu lima minggu udah dalam carta. Lalu lagu ke juara minggu tu agi ngenan ke juara ya sepenglama tiga minggu. Esna nala ngau lagu terpejuah lagu tu 8 minggu udah bak cata siapa juara. Minggu tu mega agi lumur satu. Lalu leka ngau tion lagu tu di Gagak Esna nala empu. Oh, jadinya lagu bak penduduk tika satu tau ke juara. Meri, terima kasih ya ngagai Kinakara Agrofarm. Ia ke sponsor carta sepa juara ngagai bala ke bisik menang ba undi carta sepa juara atin tiang minggu kita ke dekat bertemu ngau bertemu ngau Kinakara Agrofarm datai mengagai SSJ di betong tu ila sila bisik berjual bisik mega bertemu ngau bala kita. Okey, nya dia kita terus ngagai lagu ia ke pansut ari carta lagu ke pansut ari carta tentu ya lagu nomor 10 lejuk Richard Rosana leka gagak di gagak Richard Rosana tiun di gagak Jambul Mordok. Lalu dah tu lagi kita akan dengar ke lagu ti di calon ke bak carta sapa juara. Jadi lagu ke dekat di calon ke bak carta sapa juara ke minggu tu ianya lagu ke di baik Nikel Mujah. Lagu tu dia beri nama Majak Ngagai Tang Jawa.

ke minggu tu, udah tu lagi kami dekat beri peluang lagi apa lagi tak kedekang undi. Lo terus berkelangan kami buat program Carta Sapa Juara. Bertemu baru kita ya, Bak. Carta Sapa Juara tu sun ke 38. Bak, udah ACJ tu ilau. Udah ACJ meh. Terima kasih lagi apa lagi tak terus berkelangan kami.

0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya, kita tahu nanti ke undi kita minggu tu peninggal bab musim tusun ke-37. Ha, 082-258-633-634. Duit itu harus telefon tu dibuka. Engkau kita yang kira-kira guni lagu kadik rindu ke kita. Nombor 1 dengan nombor 5 minggu tu peninggal kita di keterubah tu. Siapa dah gini? Hello.
2: Hello.
1: Ya. Hi. Ya, hello. Siapa tu?
2: Simon. Simon.
1: Simon hari ni Simon.
2: Simon hari pantau. Pantau.
1: Oh, hari pantau. Okey, ni tuan.
2: Aku sekarang undi lagu nombor 1. Siapa nama itu? Suara tinggi tadi lah. Nombor 1 Genevieve.
1: Genevieve. Okey, dan milenya.
2: Nombor 2 Igu.
1: Mm-hmm.
2: Nombor 3 Kelemanyang.
1: 3 Kelemanyang Ben.
2: Okey, banyak nombor 4 Penny.
1: Okey.
2: Banyak nombor 5 Menalan.
1: 5 Menalan Ben.
2: Ya, betul.
1: Okey, terima kasih Simon.
2: Terima kasih DJ. Bye.
1: Sama-sama. Bye-bye. Ya, peringat kita Yati ke terubah. Lalu Yati ke dua ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Ya, Mami Popo.
1: Mami Popo?
3: Ya.
1: Oh, bunyi ni nama Pampers tu nak. Okey, hari ni tu.
3: Hari Johor.
1: Hari Johor.
3: Ya.
1: Okey, namanya undi tuan.
3: Satu Genevieve.
1: Mm-hmm.
3: Dan nombor 2 Igu.
1: Nombor 2 Igu.
3: Nombor 3 Penny.
1: Uh-huh.
3: Nombor 4 Kelemayang Ben.
1: Okay.
3: Nombor 5 Menalan.
1: Nombor 5 Menalan. Okay.
3: Ya betul.
1: Ya, Mami Poko ya.
3: Mami Popo.
1: Oh, Popo. Yeah. Mami Poko. Okay. Terima kasih Mami Popo.
3: Okay.
1: Ya, yeah, bye-bye. Ya, tadi Mami Popo hanya kebenar ya tadi. Bukan Mami Poko, Mami Popo. Okey, ke sekali tu baru telefon. Hello.
4: Hello.
1: Siapa ngaku beranau tu?
4: Eli, Farali Stampin.
1: Ah, orang Stampin. Kini kau undi orang Stampin tu deh.
4: 1, 2, 3, 4 nanti berubah.
1: Mm-hmm.
4: Lagu Meligai Pengerindu niki nombor 5.
1: Meligai Pengerindu nombor 5. Oh, Igu nih. Igu Anthony. Hello Elis. Ah. Nyawak. Oh, nang awak pemutus tadi udah disebut ya. Nombor 5 ja. Tu sudah dia Igu. 1 ke 4 sama nak berubah ke. Terima kasih Elis dari stampiannya tadi. Lalu peringat kita Yati ke 4 tu. Siapa nak gini baru telefon. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu?
4: Via Ari Samarahan.
1: Via Ari Samarahan. Okey, ini nuan minggu tu Via.
4: Nada berubah kan
1: ke DJ. Okey, dah berubah Via. Confident ah, confirm.
4: Ya. Yeah.
1: Okey. Terima kasih Via.
4: Thank you.
1: Sama-sama. Via Ari Samarahan yang tadi ya madah ke undi nak berubah minggu tu lalu ke sekali tu. Hello.
5: Hello.
1: Ya, siapa ngaku Brandau?
5: Dara.
1: Induk Dara.
5: Oh.
1: Hari ni tu Induk Dara.
5: Samarahan.
1: Samarahan. No. Bisa nama Induk Dara tu? Okey, nak berubah ni.
5: Oh.
1: Okey, terima kasih. Ya,
5: sama.
1: Ya, Induk Dara Ari Samarahan. Dah tu lagi indai orang. Apa orang telefon ke sekali tu peringat kita tahu kena duit harus telefon 258-633-258-634. Siapa tak ke sekali tu? Hello.
6: Hello DJ, selamat
1: hari. Selamat hari, siapa tu?
6: Judy Ari Bintulu.
1: Judy Ari Bintulu.
6: Hai.
1: Okay, undi non Judy.
6: Satu ngau nombor dua nya betukal.
1: Satu ngau dua kali ya, Heli ngau esner nih.
6: Oh.
1: Mhm.
6: Nombor tiga nya aje sama. Tiga empat aje sama.
1: Tiga ngau empat sama, okay.
6: Nombor lima ya, lagu Igu Anthony. Ayam eh betul mas.
1: Okay, nombor lima nya Igu Anthony nih.
6: Meligai Pengerindu.
1: Okey. Dah jadi.
6: Terima kasih
1: juga. Okey, bye bye. Ya, Judy dari Bintulu peninggal kita ini ya, tadi dah susun lagu ke dipilih ya. 1 sampai 5. Nombor 5 Igu Interni ko ya. Lalu ke sekali tu berarus telefon kita siapa nak tu ini. Hello.
7: Hello.
1: Ya, siapa tu?
7: Didi Wiwi.
1: Nama siapa tadi?
7: Didi Wiwi.
1: Didi
7: Wiwi.
1: Wiwi.
7: Oh.
1: Okay, Didi Wiwi hari ni.
7: Hari tu cerita mesti macam
1: jatuh. Oh, nyak tadi nyok kesebakan nama nyawa ini. Tapi nama samaran Didi Wiwi. Nah. Oh, Didi Wiwi nama minggu tu ne?
7: Minggu tu.
1: Nombor
7: 1, 2, 3, 4 masih
1: kesan. Mm-hmm.
7: 5, kita masuk.
1: Kini tadi?
7: 1, 2, 3, 4.
1: Ya, nombor 5 siapa?
7: Nombor 5 keluar, nombor 6 masuk.
1: Oh, nombor 6 break ke nombor 5. Ya, ada
7: orang bahasa baru tadi.
1: Oh, menalan band break dengan nombor 5. Nombor 5 menalan
7: band. Oh.
1: Okay. Okay, terima kasih Didi Wiwi. Okay. Bye bye.
7: Okay, bye.
1: Yang tadi peningah kita Didi Wiwi. Lalu ke sekali tu ini hari peningah kita tu. Hello.
8: Hello, Jan. Hai, Sampun.
1: Nama berita orang Sampun.
8: Oh, mana?
1: Mana ni?
8: Oh.
1: Okay.
8: Lama ada bertemu Jan ya, lama ada berhantau.
1: Lama.
8: Ya. Kita
1: tengok
8: aku dah lihat Jan.
1: Ya.
8: Lain.
1: Nah, lain kita dia jahit kini. Lain kita dia ngan jadi sunti. Ayah
8: jadi bersampun saja.
1: Aau, piana. Bayar minggu tu kan.
8: Aau.
1: Undi dengan minggu tu deh.
8: Aau. Satu atau dua tukar Jan.
1: Satu atau dua tukar, okay.
8: Tukar tiga, tiga, empat makan.
1: Mhm.
8: Lima ngau enam.
1: Lima ngau enam, okay.
8: Tukar.
1: Lima ngau enam.
8: Tukar. Enam pulai ke lima, Jang.
1: Enam pulai ke lima, okay.
8: Oh. Kita kata Jang.
1: Ya, sama-sama, Sunti.
8: Oh, okay. Oh, yalah.
1: Bye, ya.
8: Okay,
1: okay, bye. Ya, tadi peringat kita Sunti hari Sajaya. Lalu ke sekali tu harus telefon lagi dibuka 258-633 atau 258-634 lagi beri awak tu kita ke dekat nusun lagu ke minggu tu. Lalu ke sekali tu harus telefon tu. Hello.
9: Hello.
1: Siapa tu?
9: Selamat ngalih hari.
1: Siapa ngaku beranau?
9: Dua Mari North Bank Tabuan itu.
1: Dua Mari North Bank Tabuan.
9: Ya. Yeah.
1: Okey, Dom, tusun lagu nuan 1 ke 5.
9: 1 ke 2 tekal.
1: Mhm.
9: 3 ke 4 bertukar.
1: 3 ngau 4 bertukar.
9: Katanya 5 ke 6 bertukar.
1: 5 ke 6 pun bertukar ya, neh. Okey, nyaja.
9: Terima kasih.
1: Sama-sama. Sejak tadi peninggal kita Dom ke Pedudi, ya ke gundi lagu ke minggu tu. Terima kasih guys semua, ya ke udah gundi ke lagu gundi lagu ke dikerinduk ke kita minggu tu. Batusun ke 37 lalu tanduk carta oleh didengar kita malam ila pukul 10:30 malam. Saudara-saudara, kita pendiang ke recap carta batusun ke 37 minggu tu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam. Okey, kerana ini tanpa peja-peja dalam program Tama Levi Ani, mau saya kena menharin telur di jerin dalam upapan ini Tama atau menpukun 22 belak daun di hatang kerana ini tang pukun telur Levi Ani di lho. Dan mau saya kena pelahu menita malang tek peji hantik lasan radio kaya dalam maring peji dahik ngejeloh program Tama Leng kedua ini ihati segmen PDK peji dahin kelok peji dahik Livan do ni 25 bulan pitan Duman 2026 ya. Okey, maok sayu lebih senglarah menitam le malang tek pilih radio kayaan hinok tapah ngawan tam tek lebih ani jena hitam dang peji ngejelo frekuensi menmiri FM pitam puluh sayak puan kusung dahin pitam puluh lima puan tusu menitam malang tek hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dan nampas sematan pejah peji ngejelo frekuensi FM G kusung 6 puan G dahin G kusung G puan tusu telok lang tek hak Umar Ruhdik langdang ala frekuensi menmiri Miri hati pitam puluh lima poin tusu dan peji dahin radio kayaan teh atang pukul lima lebih naang. Ita malang teh kelara alam kelara telok ha amin jaga ani lahu dan kelengi radio kayaan ngejeloh channel Astro telok pala channel saya tusu ji ha channel My TV tusu ji kusung nah lasan-lasan alang dengan telok pala kelengi radio kayaan Mira FM mentelok lang hipun Facebook lahu menghadau bara dengan mengawan kelok tinan menaku elang teh ha konti ini ngejeloh live Facebook tam ha page radio kayaan ya kelok bara nunak tugak lundau hangawan kelok lebih ni nun hadi kalau lebih ni nun dengar kalau lebih ni kah bara mana aku lang teh konti ni jasa ku petira nak menitam lima lang teh kelang radio kayaan Miri FM alang an pah mau teh atang pukul 6 lebih na. Yang pen tam pejoh ngenap ku bara no program tam pukul telok junang ai tam pejoh peji ta alam program sore dengar onan ke pukul telok 45 minit kelang hi long do ani halam sejarah pukul 4 lewin a ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak alang mayak dan hitam. Dan ni 25 pukul 40 minit hitam pejita alam program interaktif. Onan pukul 4 junang ke kelenghi dengan lewi alang anpah mau man radio kayaan Miri FM ini. Pukul 4 45 minit hitam pejita alam dengah menhawang dalih. Pukul 5 lebih, itam malang deng kelenghi radio kayaan atang pukul 5 tua. Itam peja-peji dahin telidio kenyah na'ah, matau man pukul 5 atang pukul 6 lebih. Bi mentelok alang deng kelenghi radio kayaan atang pukul 6 ke, pukul 5 na'ah, kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Pukul 5 junang, peja-peji tak alam dengar sukan, menu dengar sukan, itam kelenghi bis on air. Dahin program radio kayaan ni lah si teh pukul 6 lebih matoh man pukul 6 nyitam peja-peji ngeluak dahin dalok YFM Bidayuh alang anpah mau man RTM Kuching. Ya donana lunano program tam telok alang dang kelenghi radio ngejelos telefon lahu dang teh pala RTM Klik ha aplikasi RTM Klik nurepah dang telok Google na RTM Klik kanan di teh telok pala ha radio tempatan dahin telok ilo YFM BK nurepah YFM Bidayuh Kayan ya kena radio online tam ni dang antam kelenghi matoh man pukun 22 bulat dau atang pukun 6 lebih putung-putung dau dang on na te PC kalau nerepa komputer kalau tilahu jarun telok nyadui ka jarun telok na nun-nun ka hadui sekolah ka men kalau nyam ke dang kelenghi radio kayaan te atang pukul 6 lebih te. Okey, tanpa jauh kelarah ta, menuanin aku sang barat tek jauh lun kio dao alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendalih tam Sarawak. Dini aku sang papan telah tek ji lagu alang kenan Daniel Bampah, lagu alang kumak doh iseng langin. Mentelok lim hari dia kayaan, Miri FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Online radio, man pukul 9.02 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan.
2: Okay, awi lang kuring mana dia aku sang pejog geritam tanya nang lun kyo daw lang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandaleh Tam Sarawak. Yati jarun darat telok daw tu ada ni hatang daw migu na. Daw ni 25 da bulan pitan jih madi an bara usan te kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Lewi ini an kyo sang te bahoy belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Malam na an kyo sang te usan lahu ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Onan jima don 26 da bulan pitan jima an bara jerobu jima na an kyo bahoy belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Malam an kyo sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Do migu 27 da bulan pitan jima na jerobu lewi bahoy belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Malam an kyo sang usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik laho. Ya hanah lah sudau jerun telok dawan ni an kyo te hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius. Dan jerun telok dawan ni lho an kyo sang tek bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik putung-putung daw. Ya nunana kyo lun daw alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandaleh Tam Sarawak jarun dara telok daw dehin tini lahu aku ngendap geri telok nyinang marong status indeks asap di Sarawak ni. Okey telok nyinang alang atak am sayu menageh kerana ini hati hak kenawit 26 IPU na 26 atak am sayu menageh menonan ke telok tepala alang am sayu menageh hati ke kala kuning alang menadi kala oren kala kuning hati kucing jatuh 50 pitan samarahan jatuh 60 IPD serian jatuh 70 telok Sri Aman jatuh 55, ha Tebedu jatuh 20 pitan, ha Lubu Antu jatuh 60 tusuk. Ha Belaga jatuh 30 pitan, Dahin Betong jatuh 10 pitan. Okey, asap IPU ha norepa indeks asap di ha alang pasak ke hati ha serikai saya puluh tusuk ha sibu saya puluh mukah tusuk puluh pat ha kapit saya puluh telok bintulu saya puluh enam sama laju tusuk puluh lima ha miri 66 ILP miri 65 limbang 50 tusuk lunduk saya puluh lima ha lawas 60 ji dahin bario 55 ke anak-anak kira pasakah nusik ke ha Kelunding lisun lalek ya. Bi alang kerai ni halang bau ke ha kenawit jat 26 nanti. Ke hangapan alang te bau bahasa IPU nanu ni aku ngina itam apaan ala bahate jo ageh telok. Oi telok te musang menamin pakai na tabun badahin tabun urung alang naan en pitam puluh lima nyorepa lengkapan dan nanti ke hui nak mendahanak anak nyam telok mendaha uku-uku telok ke mainai poket puidoh tam tike nunam pelahu menita malang utek perah kronik pianak perah pusu nyorepa mentelok alang ulivai imuniti batong telok lahu dan nanah marung basak Indeks IPU anu repa anu ne bahasa asap di bahasa asap di ha Sarawak ni witam jenang ke dalo ha semenanjung pelahu kapan loh ka bahasa IPU dah ha bi aku ngina paan-paan tam ala tu kalang alawat tejoh keselamatan tejoh age dunam pelahu marung penguman tam loh ke si ha marung tuk-tuk kalang jadi dalam musun tanah tu ha bi marung penguman tam loh itam perlu nyinang na amang ha telapau hanit loh telapau hanit pam sayu telapau mihia telapau mih gula lelaan telapau manyih ka awi dangke ngurang ka awi telok mengalai na ka telang manyih-manyih te alam telok daun nunan ke mang telok nak telang manyih no ti ani ham ok sayo mandaha wang amin telok lim ka ti mandaha nak telok no repa daha uku telok laho. Okey, benda hari ini pukul 5 junang itam pecah peji tak alam program ta mihati program surat dengah tini aku isang papan telah teji langgu langkenan rosena urai lagu amai inai bi apa nanan kelenghi dahok bara ni una.
3: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang aknani.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada di dalam grup. Tidak hanya kuih, masukaran kuih. Koreumun kuih lah, tidak ada di dalam akun.
0: Nah, ini masam-masam. Skamer, si Anandu. Kami nongkrong landangnya skamer kerai ini.
1: Ya, si. Lana ini. Ini nongkrong. Ini yang lupa akun ku ini. Ini berarti sin masuk ke. Nah, dia lang matu masin masuk ini.
0: Kurido. Oh, Anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tu ajaib nado.
1: Baun, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hangunan ni, dalo bara im naji haldo ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kunhana kui ti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne, padalo nak kui laan, dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, buka uhan nandi pada nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyu ayak kui. Ak telefon, nusi dah nyu ayak kui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nanu pekang pesan dah hok do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, ada lo polis teh dang tulung, ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunan aku rindah hadi. Pekuli konap, nusina teh gunah na.
0: Jah, tena itu si kah, ika am jihad, nusina ku jam laan, no kurim nanan.
2: Kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni, zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
3: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
5: Ani Radio Malaysia, Wani Radio Malaysia, Kayan.

Pajo pajita alam program surat dengah dengan halang unak lo neman miri tino te dua laki alang anye lemak tawin te alam hadui te masuk halam store dahin nakau nguyok barang alang te haji kedai hak miri ini dahin lahu o an polis tahan dah halam de. Kepala Polis Daerah Miri SCP Muhammad Farhanli Abdullah Barak hadui te takap dawa kelunan ani melawin alang tawin ani anak pesuluh na te ji leput polis alang nai manji kelunan alang mina alang hipun kedai ni ya dan te alam leput alang anak barati tino laki ani kelunan ani bara tegu 20 de bulan saya alang oh ready nyah nyenang ke taman store kedai nanti an buka dahin lahu nyanyi nang kusi nak ke kusi ke taman ke tanan di o an kelunan munang na lahu pakai guting besi kena tinan ya man beh hadi pelesa alang anak lain tinan ha nyinang tek kuri-kuri ngoyok barang tek alam store nanti oh pade alang an pesaya anda nakau nah dahin pesulah marung tu kanana dahin dalo anggota cawangan pencegahan jenayah CPJ Balai Polis Pusat alang ketua dalo kepala polis Balai Pusat Miri Hati ASP Goldie Jangan Barak. Adui anahan dawak kelunan anik di anna tek pukun puluh telok puluh minit jihma daw pat alang uha ready yati tek tatah alang sedap hak pasen mirih ini dan teguh dawak anna takapanan polis lahu tek nyilek kuri-kuri naan barang alang an pesaya tek tawin tek alam hadui nakau dahin anana jadi barang kes marung kes ane ya. Menu dawak ni di antahan, tindak dawak kelunan ni di anggeri tepala Balai Polis Pusat Miri, jahadu pejauh anna, dahin marung tu kan ke Kurin Farhan, kes ansiasat. Tiada seksyen 457 kanun keseksaan, alangdang angga kukum nusi hui manplu pat duman jin, dahin lahu minate hukum matan ligit lahu ya, awi dawak an manglan salah. Okey, nunana dengar halaji dengar halang naiman miri. Kita menyenang dengar halang jadi hamiri jarun ini. Kamulah anda halang anda leput atai nakau hamin ya. Ginah tampaan lawat, tak daven-daven halang antelok-lok hamin telok lahu. Ya, dengar halang kedua ke naiman seratok. Tengok kahum 24 saman an usang tak alam operasi. Hadu peji norepa operasi bersepadu. Nyekang hadu jia kalang anna, halang anna kenan upis. Polis Daerah IPD Seratok dah halam di. Kepala Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi Barak. Operasi anan an anau matoh man pukun telok lebih atang pukun lima lebih. Dan ini ke anah kilometer 40 saya ala naya Pen Borneo. Yati tak tatah pakan Seratok dahin roban ya. Kurina tinan operasi ini ja ngurang kes marung kes-kes alang amsayu jadi hata tangaban alang o anhat nelana alang an kuma hotspot dan lahu anike ja mejen hadui polis ngejeloh operasi alang an kuma omnipresent ja nyekang nunun tu kalang amsayu jadi pihana dana kau motosikan nako kelita norepa kes nako alang hak beh lahu operasi ini eh habara hadu pelasa alang anano ja nalana kelunan alang andaha ilau lahu marung kes hadu jiak kes narkotik hadu jiak komersial dahin hadu salah alang habeh lahu dalam operasi alang anano ni kahom ji atu 25 laong kelunan alang an pelasa tehangna ihati 75 laki 35 laong do dan lahu 30 kelita lahu alang an nusih kelita atau kelita motosikan norepo uvong panau te ujung alana lun lahu alang an pelsa ya dan man kahu manike pelsa lahu melawin 25 motosikan 40 kelita 6 van dahin 20 four wheel drive tusu luri dahin bus dan 24 kelatat saman

0: te saman PDRM ke jitusu e jitusu kusung e operasi ini te puluji laong anggota te hangna ji pegawai puluh laong anggota mentim rondaan dahin snapcheck alang melawin bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti bahagian siasatan jenayah daerah bahagian siasatan penguatkuasaan trafik daerah bahagian polis seratok balai polis kabong dahin balai polis roban okey dan adanya halang naiman seratok dengan halang kedua men kota Semarahan tino dua laki kelunan dalih tam antahan awin nyelemak geri kelita alam awuk da watu dalam ops mabuk alang ananau kenan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Semarahan Pesunjih Mahdi. Okey, Kepala Polis Daerah Kota Semarahan Superintenden Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi Bara. Operasi ini ananau jalan Kota Semarahan Tepala Tabuan Jaya Yatia Expressway men pukul 10 ji malam atau pukul 2 jionang jihma. Ya baratinan tekahum jiatu 25 ovong panau te ujung alan alun dahin jiatu telok puluh laong kelunan alang an pelesak dan tek telok kelunan manau ujian alkohol laho dua laki kelunan dalih tamani positif geri kelita alam avuk dahin laho te an kira gak tindakan undang-undang dalam operasi lang pia, polis laho tek musang 20 sayak saman PDRM ke 25 tusuk. Abin tek ujung kehom naan salah alan alun kan ni dahin Muhammad Irwan Hafiz Bara. Operasi ni hati ji tengayat. Pihak polis janyekang hadui salah tek ujung alan alun. Alang laho hati dahak langgeri kelita alam abu kan ni li. Dahin laho jangenang tek jauh keselamatan lim dahak lang tek pakai alan alun ni. Okey, habarat ini ke menggeri kelita awi mafuk. Okey, keselamatan ujung alun-alun hati tanggungjawab tamlim. Ya nunana dengan halang anai man kucing hati man kota Semarahan. Okey, mi tamlim dengan surah dengah dan antam kelengi te jakak lang pihalaan lebih jima ngejelah segmen PDK peji dahin kelok. Ya, ini aku sampai pantelah teji lagu lang kenan awan jiu. Lagu lang kumak daleh mekam. Mantam lim harida kayaan Miri FM.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, tam pejo peji tak lasan radio kan Mira FM ngajalah segmen PDK tam lebih ni. Tini aku ngena barang ji hadui petgu Sarawak Literature Festival alang ana alang umatoh man 20 telok de bulan di hatang 20 tusu de bulan pitan ni. Ya hati marung petading tekna norepa lagu lagu leken tam kayan ke lagu asan leken tam kayan alang ana te dojima 26 de bulan pitan duman 2026 matoh man pukun tusu malam atang pukun puluh malam ha pentas saya Sarawak Literature Festival 2026 hati ha stadium tertutup miri okey jima telim telok nyenang tek jo petading tekna kaya nani hati ha stadium miri hasti stadium tertutup miri matoh man pukun tusu malam atang pukun puluh malam. Awi alang bayak loh kelenghi dah ready utekna tusu kumpulannya alang umatanaran. Nginah lim hadui lang ana jakanin akil laung dahin sayu lahu. Ani ji hadui ayak halang ana adalah pustaka negeri Sarawak anau. Nginah hitam dang tesukung hadui alang u andalo ukeh. Norepa program alang u andalo ukeh menitam lim kelunan kaya nani hati marung petading tekna. Ani ya. Okey, hanan hati marung ji program malang anano jima angina hitam dang pesuk ngelua jima ti hati alam petading tekna ani tenyinang nabi pusu mendalo mentelo alang ngena rekod ti rekod ka abin petading tekna ani mijat lelantam adang nyinang na ya. Jaka hati festival tam tu akah telok dang kelenghi dah nak nak kurik awi jaka lamai lahu narepa jaka hawa ka nunan jaka ti tu atam tek kelenghi tak nak bi duman baya sasa ne nyam urip dah balai kerai ni sini tam haman nak nak laan dah puke puido dah ini amai telok alang haman nak nak menuna di tuana alang haman nak nak kerai ni ya angina hitam dang belajar nak lahu jasi te alang pejoh nak te atang hiran-hiran bayati. Okey, 46 minit lalu pukul telok lebih. Aku sangat pejoh geritam kelenghi long doa ni dalam sejarah. Dahin kelenghi jelago lang kenan kau ni layu na'a. Lagu alang kuma amai. Amai hitam lima redo kayaan alang pa'an ngepji hitam.

Okey, lagu Amaya langkanan kau ni layun ogeri telok tepala pukun telok 50 telok minit lebih ya. Tini aku ngenap bara ihati marung program vaksinasi anti rabies microchip dahin analisis naso te alam daleh menore papasan ya miri ni 26 dahin 27 26 dahin 2 minggu ni na alang sang ana ha koles fajar miri matoh men pukun pitanjih ma atang pukun 4 lebih. Nenang pelahu minggu maring ke telok dahin 4 da bulan pulu matoh men pukun pitan jihma atang pukun 4 lewi loh ka ha imat riam miri. Okey, men telok alang ampayan tegeri asok telok ala vaksin anti rabies nenang pan microchip dahin analisin asok tenah geri asok telok jaka ni ya bi men asok alang sang ala vaksin anti rabies ni asok telok ti mesti ha umun telok bulan te hujung nusi ha mali nusi ha mo anak na norepa nusi ha mo laho an sedia kat IC telok tegu telok te agri asok telok ala vaksin ni mentelok lang utek hipun asok telok lang utek hipun kat ke antelok geri kat nanti laho awi telok sang te geri ha ala vaksin anti rabies ni ngeluak ya. Okey, tegu telok te geri asok antelok ngatung asok telok ti bahi hat te nahung asok lang habeh nganap te maat kelunan ka tilang antelok lapat paan ya telok gampaan ha haut jaka tegu telok tegeri asok telok ala vaksin anti rabies nam microchip dahin laho nalisin asok ani. Ke okay, perlu lantam nalisin asok ani bahi asok telok ti te liung wang ti te padek ka men di sini ti ada jam hi ka alang hipun asok ati hawid ha pasok ha ya. Okey anan te jo program vaksinasi anti rabies microchip dahin nalisin asok jima dahin ado minggu na ya. Nginap kui bara laho hati marung jualan Rahmah Madani alang ana te alam pasen miri ni alang una loke te ana ha bludo ke okay, bludo kenarana ni bludo grocer onan ke te ha nam liong laho beh men ohanan te awi ha bludo ni jima tu ha ya 26 bulan pitan pukun pitan jima atang pukun telok lewi awi ha nam liong te Hanam liong ani 26 da bulan lo kalau jima tua pukun pitan junang jima atang pukun telok junang lewi. Okey, malang beh men ohanan ke ihati ha MDS Sibuti laho nya ha MDS kenaran ani ha terata kampung Pulau Untung Kelulit dalam MDS Sibuti lang na ni pukun pitan jihma pukun pitan junang jihma atang pukun telok junang lewi lah ok mentelok lang teh Sibuti dang teh pala ha ngawana lang akbara nandi hati nona di non pihati ketun ni ha terata kampung Pulau Untung Kelulit nan ngawana ya ok alang habeh laan ke ngihati ha Sungai Arang E 25 ada ni dah ni upah nah hatang pukun telok lebih deh. Okey nunana kuri-kuri ngavan alang dang antelok pala tablet nguyo penguman telok ka pian nak bawang telok hiap tek ka hot dog laho anyih laho awi ku nyenang tini ha blue door ni anyih na RM10.70 alang hagan lega puluh telok puluh pat anan-anan RM10 han tek kelok dang kelok teh jima ya. Nenang pelahu kata lang hak beh pi anak payo wit ka tepa pampers lahu telok dang te avin ne ajakan ni ke alang barang alang ante te ida jualan Rahmah Madani ni andang ha murah ke legah nak men oh legah mengalai ya. Okey, tam pejah kelarah tam kelang hiji lagu country. Lagu bye-bye menuhanan ai tam pejah peji ngelarah jaki kelang hidhon kelunan ayak lang mayak daleh tam ngejeloh program PDK. Peji dahin kelo.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun. Kita bukan sahaja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia dan pada masa yang sama memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.

0: Menteri Kepresiden Pitok Luna Bangu tak jauh tu sahabaya. Wina petap atah hungi, bawang, bayar hungi dahin bahik banget. Hitok, Pak Anioh dahok tebara tak jauh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejalak tegu dohirap. Asun jelang halah bayak dahin Pak Anioh riak tak jauh dahok bara. Asun temesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam,

0: Alang Teh Habaram Dahin Belaga Pa'anah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Tunghina Radio Kayan.
2: Okey, peluji minit lalu pukul 2 lebih. Pukul 4 lebih, kasih ya. Tek jam tam malam kedua ni. Ngejelah segmen PDK tam lebih ni. Menuhanin ai tam peja-peji tak alam program interaktif. Nerepah kira sanggun lebih nunan ya. Dan lebih ni ke telok langhi sanggun kawa harin tam hujan lah. Marung ke usahawanan. Okey, dahin pukul 4 junang ke tam peja-peji tak alam dengan lebih. Pukul 4:45 minit tam peji. Kelenghi dengah menhawang dalih nurepah dengah usun tanah menitam lim hari dia kayaan Miri FM. Okey, tam peja pelalu peji kelenghi segmen nurepah program interaktif hari dia kayaan Miri FM. Dahin lebih ni, wilung kurik menadi tam peji kelenghi dahun harin telok mujan lah.
3: Kelenghina radio kaya utong-utong do jaga-jaga age jaga SOP mang tai-tai hado radio kaya ngepi itam ngaluan dahin halo sayo kenap man akoy John O.
2: Okey, lebih ni hawe lang korek menari tanpa jidah himpuan mujan lah. Nyati jidah usahawan alang atak antam nelana norepa u berjaya lantai alam aduina. Anda dengar ke lebih ni?
4: Bara saya kenap menikah ini, abin dua anak ini ini, dengar saya dahin melodang peji dahim lebih ni.
2: Maok saya kenap menikah lah, abin maok kawah kat naik peji ni kami lebih ni. Alang guna lah, ke matang marung dangka bara asen kat. Ke dahin hadui lang im nanti, ke bara emin tam.
4: Ja. Aku mujan lah asan menlong bemang anak abal lah kena lepa. Aku terlibat alam hadui dagang ni telok puluh duman duman ni. Hadui aku ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke lebih kepada projek kerjaan lah langhagan akna.
2: Okay, okay. Abin ikat ni ke jidoh inan pikalah ho tepa anak tepa family nanti ke nuna tu ka bagi kira bagi masa ka tehang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah ho teka tanggungjawab ka lah te alam hadui ka usahawan lah nang inna ni
4: bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan masa tak dahin keluarga tak masa tak katuk anak tak masa tak alam hadui tak mesti tak disiplin te masa tak. Contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak on aku yu aku sedia na hawi aku cek na dapur masakan ti kanunsang ang sedia ti ok no pinang nanan di nanak tati sekolah alam dah dek ok jadi kereni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta anan abin anak ta ni kata anina aset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus tak ji tu mesti balance lim kat tam na nur si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan ho alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tapi patalah po nya adu yelo ligit tu ka am pikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
2: jaru nikah jadi ji kelunan alang tabin tak alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa dun lim pencapaian alang o imala jarun atang 32 mat
4: ya okey tek ka ko pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek ka ku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini de aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini.
2: Okey, ananda ji pencapaian telo anak kaya. Yeah. Haga itam agri hati dalam program tam do ni. Oktan ya menikah abi ka u anok anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okey, ji to kalang sayu lah mina te ka menhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi hae nuti nyadang mah matang harin telo puan mujana ni te alam hadi-hadi lang anak na nono to karing na repa nono to ngenang-ngenang lim hadi lang anak te. Dan prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atau ngatang ka berjaya pe kare ni.
4: Paling penting alam diri ko una lo mesti ka jujur Abi ka am jujur je ngon to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim lim kata na norepa pengurusan keuangan paling penting. Disiplin te sin lang masuk te. Awi te sin masuk mangsukati pakai sembarang. Mesti unlock unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usiena berjaya. Paling penting mesti antak lok modal te. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita
2: dan pihak ti kepenita sendiri
4: okay. Amanah awi teh utang teh kelunan mesti tebayan pelalo bayan jadi awi dah upah saya kak kata senang nita na bisnis jangan usi tu sah ika elo dah lah
2: dah
4: dah elo ita lah
2: okey anan hati ji dah tangan dalam saya ulanan prinsip anan atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tu sah pH awi mina nusi teji batang katuk tak alang na ita tay palaji tu kati sendiri okey anan tejo kuri-kuri tu kalang dang oh anak barap au sekedap jangan ngeluar abin hapa nai peji tingkame ningin apa suklaan halam program tam hak radio kaya ni

awi kalau ikam mendah jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok na eka haman nak na eka haman na hadu usu eka haman na pengumuman tek kreativiti di uge ka dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

Okay, malak 4 minit lah telah sentai pala pukul 4 telah 10 minit lebih. Dan pukul 4 jenang nen ai tam pejapaji ta alam dengan lebih langan pah mau man radio kayan Miri FM. Dan leading Facebook tam harin telah Asrian Mahyus tiap nai peji ta dahin tam lebih ni habara men membawah Kalimantan Barat DJ Livan saya lebih ceria selalu DJ. Nai peji dahin kelok lebih ni ha radio kayan Miri FM men limbake ha inok tua te nginah ceria selalu sahabat kena ya. Terima kasih hanu lepas saya kena DJ saya lebih hen saya mano hadui kak lebih ni kena ya saya kena lahu manika Asfian Mahyus mau saya lebih lahu man Raja Muhammad Fazli nuna pelahu man Puyang Anyi Margaret Jasmine Sam nuna man Priscilla Patrick Rostarang lah Mira Larung dahin ulau ing alang te nai peji ngejeloh live Facebook tam ha page Radio Kayan ya mau saya kena pavin pantangan peji dahin Radio Kayan norepa havin pilih Radio Kayan jadi jebake norepa jadi uvung ngaban telok pahlaw papan kena putung-putung daun yang pan telok peja-peji ta alam dengan ngayang jakiring tak dak sape alasan alang kenaan kesingi pak menitam lima redo kayaan alang paan ngebji itam

0: Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan pada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan masa dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: bong tini nih nak pekat teska.
1: Ba, urok nun ini melek nan.
0: Jankah urok nun teka ok macam tok na abe, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyat. Ini nerim. Ina imbekan na mang melak bekan na nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
0: Sayuka, jinu nak tawah puya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusik aja kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
0: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Nah, tukai ini saya berapa harga?
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai abin hadui jiak dan tubuh usi milijah kak dahin ngapan.
2: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lekaya-lekaya ni tugu dah awi jam tuk nyeladawan ok ni hapan ok ni jadi tak nak kuri-kuri dah alam nak kenap lang jiak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kareni daman oanan lo marungtok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kareni telem dalai-dalai ya
3: Hina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji ita.
4: Okey, mau sekena mai tam le malam paan lo. Peji telasan Radio Kayan Mir FM ngejelas segmen PDK tam lewi ni, Dehman Adi tam upeji ta alam program dengan lewi alang an pah mau man Radio Kayan Mir FM ya. Dehin te leading Facebook tam tini harin telo Agnes Jo ke hat te ne peji bara ne komen ha bara hai se lewi di Jelivan kena ya. Se lewi lo menika Agnes Jo ka nun dengah menyawam tinan ya. 45 minit lalu pukul pa lewi tam pejoh peji ta alam program program tam lewe ni hati program dengah menhawang daleh nurepa dengah usun tanah. Dengar halang unak lo, ji dengar halang ni mandale Wuhan. Nah, ayah habarat ini men 20 duman te alam bidang hadipuba, te ji duk tundoh halang te ha daleh kina, nere hapa ha China ti, melak hadui nak jadi duk tunanandi, dahin kerai ni ke ihak na kedai, kedai juan pau alang anda ha kukus nanandi, abin iha na am te tahan te tekanan hadui, nere pa te bahat hadui, alang anak na putung-putung daw ti, dan lho tepah pelesak-pelesak lang anna lho kena tindan ya. Okey, aduh ni, doh doktor ni arana Dong Min umun 40 sayak duman iha o pelepak sekolah na ha sekolah hadui ubat ha University Wuhan tegu duman pelupitan ampai hanya dui jadi pakar sakit puan ha Shenzhen jarun darah duman-duman tua. Onan ke ihat te pasan ha Wuhan. Tulung hinana leng te buka klinik lah ho. Hati klinik swasta ampen hinana nan ngetak lah ho man hadui nak lah ho. Okay, man o klinik dalok panak anan di ankap. Dawak pa, dalok pa te pasan ha Tianmen Hubei. Dahin anan ke pasen asen lah, delok panah kan ni anu repa kira, dah teuli ngeluak hangapan asen, dah ni pa lain kurina tini tanggungjawab dong ni di menuhanan uli tak alam bidang hadu pubat haji umat perah komuniti alang daok alang jadi wakil ampain ha buka kedai ni wakil alang sah man umat perahanan kena tinan tanggungjawab na nurepa habin ha jadi lawah sah halang man bahagia nalang atak tusah lan abin beh man uha nalunga te kira ageh pikin alang am sayu jadi doktun tike abin ke hom bahat pikin hati pa dan ni halahu ngepden nyadu ya ke te alam tuk-tuk hadui pubat ni huina nawah kelunan kena tinan membeh persa alang anna kena agensi pelita Teji bahagian men tekanan alang anak telunga ani ihati hubungan te hang uma parah dahin dah alang ngeprah China ni alang an kuma ke atak bahat lan mendah ya. Oke, okay, abin hak jadi jilawah langsa ihak lahu gem tanggungjawab alang penuh te hadui nak ti dahin te kuri-kuri hangun ihak ngenap melek hadui pubat ani ba teguduman 2023 di mato ni ha ngendap na hadui dagang hati hadui dagang juan pau ngejeloh ji bakeh na te alam dalam panak nanti te na kedai ke kedai pau dahin te na sin alang oh anak peng jarun ha nyadui jadi doktor nani di menina ni ha buka ji kedai pau lahu lanpa tukang masak nanti ngetak amte notis dong ani pa belajar ni hak lahu nak pau sendiri dahin menina ni ha aman nak pau salah pi ha manti ya bin nak dah ngena palang ngena belajar nak tenang-tenang tiket tangan ha nak lahu dahin ngena pelan pi ha hadui dagang ani lahu kena men media ke dalam panak na teka dah amun ni hamlak hadui nak jadi doktor nanti mina doktor ti ka home ka uli nak ka home ka gaji na nuti ke bi nus kahum bahat pikin na lah ho tek pa hadui-hadui alang andana malam nasi tek kelarah nuna nuti ke babi hala dahutat ke iha ngenap na hadui dagang nurepah na kedai pau ni tuan iha ok pesuluh marung tu kanan di hinan dahin tek ji harin laki na ada terima ke tuan dahutat nanti dahin kerai ni ke dawak tiap tulung iha hak kedai nan buka kedai hak Wuhan teguduman 2023 di dahin teng bulan tusu duman ani dike iha buka cawangan alang kedua okey ala nemen oha ngetak man hadui doktor nan andi kerai ni ha buka kedai pau ni ke puluh jam to ha nyadui jit daun si happy ha nak di atang jit daun nan pedong ha nyadui nuti ya be kerai ni ke suku padui pekap kedai ngelarah nah nuti to okey nan ji dengan halang nai mandaleh kina dengan halang kedua menjakarta tino pihak lang tek kuasa masan jatu 65 ada halang perah psikiatri manji uma perah Kalimantan Selatan pesuluh nate jerbu toksik Avin kenan tusah tutung tuan alang jadi ha Indonesia ni sa saam sayu sa ne mihat nutike dah pegawai sedia dah masan dah alang ngeprahani di tepal haji ngawan alang tek ha hawang uma perah awi lisun ha tata huma perahani ankuma sa nekapan hui jiatu tusu pulu libu kes dah alang perahani ay hati perah marung ngan hake tusah ngangan dan hake dan ho marung jerbu ni kalau ho alang an rekod matoh man bulan saya di tiap balai alang ni kentegang tiap balai alang ga paru-paru nore paradang paru-paru bang dahak ni nunaran di ni betung nanti dahin lah ho 40,000 kes ke melawin dahak nyam anak nyam pelah ho tusah tutung tuan alang jadi ha Kalimantan Indonesia ni Lusi tu ha jadi hinan bi nai atang dalih ta Malaysia Singapura dahin lahu tekna lisun ani dike alang an kuma lisun alang toksik matoh man kuri-kuri migo lang oh ready ana nalang na index asap di ha ngabana nan tek kategori alang am sayu manage Indonesia lahu umatan 54 dah anggota dahin puluh wi bilun jamano hadui ngebu mata ke hak Borneo dahin Sumatera ani ke jate maram apui tutung alang jadi ha tuan Kalimantan Indonesia te kewi telo nyinang kerai ni tek loh ka lisun kata bi jaka usan ke ngina hitam am te ga usan abin na tini jerbu toksik awi telo uga katalang toksik toksin ni si sayo managih tam lahu yan nani tam paji ta alam dengah manhawang dale dahin dengah hawang dale dang antam kleng hi te jaka alang pian laan lebi jima pukun 4:45 minit ha Radio Kayaan Miri FM.
5: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
6: manok na manok nun alang ang dang malo. No na tuanan?
7: No na tuanan. Ayaw lang. Epuratana na talong nagkring. Dito ay nang nagkring na talong.
6: Tejino na hamin tike. Taran manok penguinan na nang kurik. Inapaya ka jipa. Inalulu ka jila ho.
7: Jila na Jerry. Manuan ko.
8: Jerry Wan, kelenghi radio, radio kayan.
9: Kelenghi na radio kayan, utong utong do. Jaga jaga age, jaga SOP. Mang tai tai hado. Radio kayan ngabdi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John O.
4: Ya, malak tu suminilaan telah sentai pala pukul 5 lebih. Matoh man pukul 5 lebih ni ai. Ta malang dang kelenghi radio kaya natang pukul 5 ke. Pajau peji dah hendalok tali dia kenyah ya. Hui nak mentelok alang tek kelenghi. Ngejelo frekuensi man miri. No nampal lahu. Ngejelo channel Astro dah hendalok TV ya. Bi menita malang dang kelenghi radio kaya natang pukul 6. Itam kelenghi dengan lebih alang ampah mau man amin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Tek pukul 5 lebih ni pajau. Teh atang pukul 6 lebih na ati ja mau sekena menitam lim alang teh peji dahe ngejelo segmen PDK peji dahe kelo lebih ni alang mato man pukul telo di atang kre ni nurepa teh atang lasina program tam lebih na nurete pukul 6 lebih na ya ya pen telo peja peji teh alam dengan lebih ngenap kui papan telo teh ji lagu lang kenan lulu wan dahin tuku kame lagu ika na aku ngi am telo lim.

0: Nak selamat ke Taub, toi ni tau lemah, 25 atau bulan pian 2026. Ilu pekuak ngelinga dengan cinta lidio kenyam Miru FM, pemongan nake Pauline Lenik. Pembangunan infrastruktur fizikal kat Sarawak patut sekuat dengan ketai infrastruktur pengenjam yang ida metek bagi nak kadol ah kelunan kadok yang un penisen kreatif dengan sukat pejuma dengan inu-inu perubahan pakai bayak tau. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ti isiu, pembangunan modal insan ini atek kanan lan dalam nyekelan ketai ekonomi yang dalam dale ini ken penjo sukat pasat cin ketai mong penisen ngan pengenjam cin teknologi ngan cin inovasi. Surat isiunya lepekkan baca kuun Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah jakaknya 5 capuyan Majlis Peluncuran Sarawak Literature Festival 2026 Kak Mirik. Ia badak, adat kelok baca ngana kesusastraan kuah ini sukat metek ketai pikin ya kritis, imajinasi ngan un pengelesau, ngan cin oina puyan ini sukat metek identiti ngan pengalaman kelunan kadok ya un kak dale Sarawak. Dalam jakak puyan inapa, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pepetangan kadola ida yak nyurat atau pe penulis-penulis cin dale Sarawak apanti karya yak sukat metek cerita bangsa ngan main asan ilu apan sukat pedengar kidi kak peringkat nasional ngan kak peringkat antara bangsa. Karya kuah ina un awang sukat tebiok kuah baana cin ketai film, animasi, permainan digital ngan platform media yak mading ngan ini pepenjo sukat mepo kuma ekonomi kreatif. Un dalam polokca kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 lepekkan serah jaka puyan ina. Puyan ini ken arep apan penjo sukat tai maju ngan tai biok la apan jadi platform yak sukat metek kelunan kadok kak dale Sarawak yak maju dalam puyan baca enjam pekimet ngan enjam mencipta inu-inu. Dale Sarawak penjo ngatun ngan menguat la ketai puyan pendidikan alam sekitar cin ketai puyan persidangan pendidikan alam sekitar 2026 EEC 2026 yak ken ida pasat jaka 27 pabe 20 aya bulan pulo yak ken nai ini. Timbalan Premier Dato Amar Awang Tengah aliasan Kuma pengina sukat mepeng dalam kiok-kiok telu atau lema pulau usah kelunan kadok yak nai jaka ina cin kadok naan sektor bagi menguatlah ketai pendidikan ngana penisen pasentuk alam sekitar. Objektif ya atek tiga ini kelok menuken dalam puyan inana mengembau dengan menguat ketai ida ya sukat ngajen umak sekolah atau pe institusi ngan kuma ida ya un pengamal alam sekitar cin ketai puyan kungsi penisen ngan kungsi pengenjam ngan cin ketai cara teknikal. Dalam puyan yang kuat, pengina jadi ca platform yak sukat menguat ketai gayeng pekuak pelawat sektor ngan nama pengida cin agensi perintah, institusi pendidikan, ahli-ahli akademik, NGO ngan cin mung kelunan kadok. Pengina kan kiok-kiok sukat nak dau isiu iting ida ngan ketok cadangan ida yak tiga bagi nyukung ketai pembangunan pendidikan alam sekitar. Ya tisu ini kuma ida ya lak dengar ka EEC 2026 ka Pasan Kuching. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menuken kelop pusit dalam 50 ibu usa tukang jaga ya un penisen ngan pengenjam dalam uman 2030 ini na. Ini cin ketai puyan ngebiuk latihan penjagaan ngan gayang pekuak kuma institusi pendidikan ngan latihan tin teknikal ngan binapa ka vocational ti VET. Menteri Datuk Sri Nancy Shukri Kuma, puyan ini nading cin pat ato usah kelunan kadok yak tai jaka uman 2024 ngan dalam uman ini un dalam pengadok 2,000 usah kelunan kadok yak ken kiok ngebayak ketai latihan ini na. Latihan ini cin tadingnya ataklan buka kuma idai yak pegayang ke anda industri kementerian tua o kena ida buka kuma kelunan kadok. Gayang pekuak ini pelepakan ida ngebiok ngan ketai universiti ngan pihak swasta bagi ngembau modal ngan kemahiran jaga pergi ngan aspek teori ngan binapa ke aspek amali. Ia lepak tegok ida yang alak dengar ini o lepak pejadik Majlis Apresiasi 2026 Pelajar Cemerlang Sekolah Menengah Teknik Sejingkat SMTC Kak Kuching. Un dalam pengadok ca atau 77 usah anak sekolah SMTC lepek ala anugerah uban kanan lan dalam sekolah ida dalam bidang akademik ngan binapa dalam bidang co-curriculum. Puyan senam robik betong berekot ngan ngohet sikai jakaknya 5 program Sarawakku Sayang 2026 SKS ke bahagian betong. Ya, ida kelok pasal minggu ini lepak kanida mupet ti kidi. Ini lepak kanida netap o lepak alat tirak cin upis agat ngan sengelang bahagian PKB betong. Ini no uban idanya 5 ngan gaya awang mabun mesap. Ya, lo abik 3 ngan reput indeks bayu ya mano. IPU ke ukok ida inana lo sigut ngan mano. Dalam binapa, puyan ngan aktiviti diakca dalam pengajok puyan ina kanida pasat kuak baan pengalai. Program SKS bahagian betong ia kanida pasat nading cinto ini pabek to minggu 27 to bulan pian. Program ini sukat mepeng kado nak puyan kumaklunan kado dalam pembangunan keusahawanan, sukan ngan hiburan bagi nak awang kumaklunan kado kak dale ina apan sukat ngeramai puyan yakkan ida pasat. Dalam binapa un studio youth RTM pekan ida petem kak Juma pentas utama ceng pengajok program yak ida pasat inana. Ini tuak dengar tau ini, dengan ini lepak sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemungkul jai ka usai tali dia kenya Miri FM. Selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Na selamat ke tahap tau, selamat ke silap tau ngan na to ini tau lemah 20 lemah to bulan pian 2026. Nyalama ikamung yang ngelinga ke ka usia tali dia kenya, kumaikam yang ngelinga ke cinta ding pukun telu. Binapa kumaikam ya, nyalama ikam ya biok dah metit dah tali dia. Kata tahap ini, selamat petegak, selamat pejita, selamat pemung kejai ka usia tali dia kenya ngak ke DJ Lenik. Ya pasalo ikam cinta ding pukun telu, pabek pukun 6 nak kata tahap na. Ina dengar mong sana ke, harap ikam undana on salau, on tiga, on magat, na, ngan on bangan tu adalah ikam pasal tau kata tahap ini. Ya kok bahan pengalai ya kamu sukat ngelingai lu kak siaran radio pengalai cin pukun lemah pabek pukun nama kata taup kak aplika luyak atau pe frekuensi pian polo lemah 0.7 FM pian polo pian polo ayah 0.0 FM ngan kamu sukat ngelingai lu kak inu kak Astro ya channel ayah 7 ca ngan binai pe kamu sukat ngelingai lu kak My TV 7 ca kosong. Ngana singga-singga tau kamu suka ngelingai lu cin pukun telu pabek pukun nama kata tau ka la Facebook Live Mirror FM matali dio kenya cin pukun telu pabek pukun nama kata tau ngan binai kamu suka ngelingai ka live TikTok ke cin pukun telu pabek pukun nama nah kata tau. Ya nyelamai kamu sana sarin seken nek madung klinik ka usia tali dio kenya kata tau ini ikam ngelinga ke ka dalam kereta ikam ngelinga ke dalam asat kemulek cin ala anak sekolah atau pada dalam kamu ngelingai ke kat dapun pa kami kami pikam ngelingai ini nu pikam ti harap pikam undena on sala on bangan tua dalam inu pa puyan ikam pasat ke tai taup ini ngana tading lan ini ke kelu kusi kumai lumong da denga awang ya denga awang kumai lu ya ngelingai ke kat tali dio ke tai taup ini ya denga awang ke kenggeno kumai lumong ke pasin pasin biak mirik ading ya denga awang ke pasin biak mirik ke tai taup ini on bayu begilat ke ca dua uko ngan taup ini ya lo ngebada isi denga mabu pun mesap kak dale mirik. Ya ni saya dengar awang kak dale gaya awang kak dale mirik kata tahap ini. Ilu tenat dengar awak gaya awang kak dale marudi. Kak marudi kata tahap ini on bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ini saya gaya awang kak dale marudi. Ilu tenat gaya awang kak dale telang usan. Gaya awang kat dalam telang usan kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ya ini se gaya awang kak dalam telang usan. Ilu tepuke na se gaya awang kak dalam belaga. Kak dalam belaga kata taup ini kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Nanti se pat uko ya ke lepa kusi ku mai lumong ni ada ya on ni se uko kado uko ya on hujan ya kado hujan ngan petangan ni kemong petawai kemong apa nanti tiga asat kem ku mai kemek klok tolek ke daya benin di berhujung minggu ataupun ku mai kemek cendaya klok ni ke abak ya nanti tiga asat kem mengkado isi uko ya on hujan jadi janan lanya tain yang gin apa ni kam geng kereta ngan keno ayan pe nyian nalek kat janan nek jahat ya ni sedengar awang ya ke lepak kusi ku mai lumong ka use tali dio ngan dengar awang atau pegaya awang ini lepak gin ku mai lumong cit upis upis gaya awang Jabatan Meteorologi Malaysia. Ketawa sana ke ban nikam apa mong kejai ngan milik lu jadi bakai jadi tuyang jadi ukok pakai klinik pakai pasat tau ke silap tau ini ya ngana ke di jelenik ya you know nyukung ilu ka use tali dia kenya ngan bina payan tai kami kami ke ma pasal lu akak jamet tading lani ngan belian nek nek cene deni lawe kaljan nyitang nyelai.

0: Ya nyala mai ke melo pemong kejai ke usai tali dia kenyang ke di jalan kini ya tika tawa yo benlo milik lu jadi bakai jadi tuyang jadi okok klinik pasat tau ke tai tau pilu ya, dalam bina pakai kelokusi ca bento ini telema on segmen sains dan teknologi ake kelokusi ke mai lumong unca pasan tu ke uben inu tali paun ilu tai pana ya unti ke mengimat unti ke tafikir atau pemutu tiba-tiba inu pun ge tai pana bini se ya kuma umpale un terfikir umpale be un terfikir abe inu to ini ke kelokusi ko malu mong obeninu tali paun ilu tai pana ya. Dan selamat tetap ko malu mong ya unti kemtisan dalo ilu pakai telepon ni menecu tuak tali paun ilu ne tep on te pana tekaknya unti kem perasaan ina tepalai un pale milu te bisa takut telepon ina teletup. Ya teletup tapi dan bina pakai kelobat ilu ayun te bisa uban telepon ina sajak te pana uban on komponen-komponen elektronik ya ke dalam telepon ina ida proses ngan muat lan jadi ke dalam telepon ilu ni unca barang komponen ina na ida pi ilu pisi ukidi prosesor atau apa CPU ya ina ida lu kuna prosesor atau apa CPU CPU ni lu suka tia lu suka badak ya kok ban utak ya lah utak telepon ina jadi dalo lu pakai telepon pakai uyan inu ya kediut tua atau kok ban baca isi message dalam WhatsApp atau apa pakai lu najam tua pakai lu najam atau apa ini nu ya abeun bat teka prosesor atau apa CPU ini abeunya pegayang atau apa abeunya proses ngan muat. Tapi cuba ilu buka game, cuba tua buka game atau apa pakai GPS atau apa alat video, naat video ya unbau resolusinya atau apa kadon an puyan ikut ti kat telepon ni nah. Prosesor ina ngan aka pegayang ngan muat lah ah. Ini na dalo komponen elektrik ina pegayang un tenaga elektrik dalam ina kan ngeliwa jadi haba. Ngan ini dokok telepon ilu ne tepana. Ya bateri telepon pasukat ti capana ina la inu la dalau telepon ina kan ilu charge atau pa guna kidi tegok charge ya ide noko ilu un ngelinga dau katuk dulu badak ko ini ayen maung telepon ina ka ndan-ndan dalau iko charge kidi ah ha, pernah ngam ngelinga ini ngam ngelinga ini ayen maung telepon ina ka ndan-ndan dalau iko charge kidi uban ino abe uban na telepon na jadi bom atau apa jadi letup atau apa kumbin tapi uban na pana cin telepon ini uban abe un kenai bayu musit lah ngan na iban lu mekep pakai dan ngan kaluma jadi haba atau pepana ina ya muat ina sukat nasa bateri telepon jadi dalo telepon un tekak pana ke diut jakak tua pakai kidi ina na normal ngan ina biasa ni na. Tapi dalam telefon ina tak panalan, bateri pelau mu'u, telepon pagat mu'u bateri menecu tua atau peun tanda-tanda bateri tebat, ina na tu ina ya tua patut alat perhatian lan ayan tai paun kidi. Ya, jadi mungkin ke kedai telepon, ayan paun tetasak lan ngan ini suka tinggin ca bahaya apa kumai lumong. Jadi ina ca dengar kalau telepon ilu nak tepanalan atau pasuka tenasak bateri telepon ilu. Ngan jadi ya bayak lan, telepon ilu pana uban tenaga elektrik yang lepakan pakai cin komponen elektronik yang tekliwa jadi pana atau apa jadi haba ya jadi ina ca kungsi pasan tu ke sains dengan teknologi kuma ilu mong ke tetap ini ya harap ilu on penisan dengan isan kedut uban ino telepon ilu tai pana uban ino telepon ilu ni tai dalam ilu casnya on pana ina uban komponen-komponen elektronik dalam kina yang proses dengan muat jadi dalam ikam kalau baiknya pana clear mong nino dalam kidi pet mong dalo baik pakai telepon nina pet na aplikasi apa kelas aplikasi ya ilo baik pakai apanya on masa untuk proses on masa untuk berehat apanya baik pana jadi ina cakung si pas untuk sains dengan teknologi pasan uban inu telepon ilu jam tai pana
1: Bully bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada buli. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Kau ni apaan?
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semua bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya nyelamai kami lo pemang kejai ka usai tali dua kenya kata tahap ini nu dengan mong sana ke kumai kami ngelinga ke ka ambi ke pasan biok miri kumai kami ngelinga ke ka tanah di pa Kalimantan bina pekam ngelinga ke pa Tipo dale Sarawak dengan bina pekam ngelinga ke ka Singapura do paling ngelinga ke adai ya tika tawai dengan bina pekam ngelinga ke cinta anak di pa Semenanjung ya tika tawai benikam pagat nyukong ilu ka usai tali dia ngena singkat-singkat tau cinta ding pukul telu babek pukul 6 nak kata tau dalam bina pakai kelok kursi ala wang ini kusi ke macam dengar pasal tu ke sekolah yang kenda opis pendidikan daerah Serian Lunduk dengan Kanawit akan kena dah mekep mabek majo pabek tau ini ini lepas kena dah netap oleh panat isi reput gaya awang IPU kak telu uko

Madli kuma unca ato ayah puluk sekolah ya ida mekep abek majok jaka ini dai. Dalam tugu inapa, atun sekolah pengajaran dengan pembelajaran ka uma atau PDPR akan pasat ceng pengajok sekolah ini pekep. Ngana ia tisu ini kuma ida ya ala dengar ini nyap dai. Sekolah-sekolah kak dalai kanawit pe lepak nading pekep cintau ca ya lapa dai. Sekolah-sekolah kak dalai sekeserian ngana lunduk lepakan mekep cinta ding tau nyap dai. Ya ini saya cak dengar pasal tu ngebada saya, I know sekolah ya pekep dalam ilu pejuma ngana saya gaya awang mabun masa bayu ya mano dalam kuda-kuda majo ini dai. Ya ini na ngebada saya ini reput cina reput ngebada bayu mano bayu ya sigut ya kak dale IPD serian kucing sama rahan ngan kak Sri Aman ngebada reput abek tiga atau pe bayu ya mano lo kak dale dah kini ngan kak uko dek cak kak bana bintulu sarike sibu sama laju kapit miri limbang ILP miri ngan kak muka ngebada reput sederhana ya sederhana kwa ilu ya kak pasan biak miri enade cinta ding pombam ini pabek belum tahu untuk hujan kasa kak mirik. Jadi ilu harap apa nama bun mesap ini teh nak cok-cok-cok. Ya teh mela-mela. Teh mela pekeno-keno. Ya habis ni lah. Ya tiga teh tegok day. Ni kena yang liwat lah. Tapi dalam ini apa ilu percaya. Apa nama bun mesap ini bayu yang mano. Bayu yang sigut ini. Suka teh mela. Dalam masa terdekat lah ban dulu ya. Ngana ina ca dengar pasal untuk indeks pencemaran udara atau pe dengar pasal untuk bayu yak mano bayu mesap mabun mesap ka odale ilu Sarawak nak kini. Ya tengah tahu sana ke ban ikam lepa mengkejai ngana lo klinik pernah ka usai tali dio ngan ko mekam yak ngelinga ke kambi-kambi pe ya. Ngana kumaikam ya ti ini bangga ada ya kumaikam ya dalam asat kemulik cint sekolah ataupun mulik matat anak ulik ala anak cint sekolah ya kamu bina apa kumaikam ya baru ulik cint pegayang gam baru kamu pesek dalam kereta atau apa baru kamu clock clock out bandulu day ya tiga-tiga asat kamu haram di kamu ulik dengan tiga ya kumaikam ya dalam planning atau apa atun clock tu ulik kadaya teka umat ladok berini tu hujung minggu tenang dengan asat yang tiga, asat yang dana ayan pajak-pajak terdalam minu yang kemti. Dengan kumaikam yang kadale pasan biuk miri ya baik seninu kalau ti hujung minggu ini ayan you tahu ay, kak miri minggu ini kadok puyan, kadok program inana kok baan Sarawak Literature Festival. Ya dati ke stadium mirik ngan bina pe dati ke pustaka negeri Sarawak ngan bina pa una puyan ke Bollywood kina ina na jom hebo ya kam suka te masat kina pe bena ke mirik dalam minggu ni kadok isi puyan kadok isi program-program atun-atun yang suka dikam te tenua te masat tengin we amai anak sadin sekan uko-uko te pesalau ya berhujung minggu ke pasan biok mirik kumaikam macam awang pasan biok mirik pe kam suka ne masat datamik kini ya nenar isi puyan ida pas dalam hujung minggu ini. Tahun ini dalam Uman Pulau Pian Ayah Pulau Pian, Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud lepak tenyelima ca sesi taklimat ka Opis Jabatan Pertanian ya ka Kompleks Negeri Jalan Simpang 3 Kuching. Isiu atau taklimat ina lepekan ingin kuun Kepala Pengarah Pertanian Datuk Joseph Kong ia nak penisen pasan tuk perkembangan ngan inu peranan Jabatan Pertanian dalam ngembau nganti maju sektor pula ka dale Sarawak. Isiu ka dalam taklimat ini pe un badak kenai sabek cin timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Pembangunan Masyarakat Datuk Amar Afred Jabu. Pembantu Menteri Encik Ramsey Noel Jitam ngan timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Haji Safri Awang Zaidal. Sesi isiu atau taklimat ini jadi caukok kuma Jabatan Pertanian dalam ida kelok pendengar ngan badak pasen perkembangan yak nakini pasen sektor pula kuma perintah negeri ngan dalam binapes apan sukat ngebayak kata gayang pekuak kaang jabatan ina ngan perintah dale ini dalam gayang kelok ngembau sektor pula ka dale Sarawak.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya nyala mai ke melo pemong kejai kau setali do kenyangak ya ngan harap lu mau on dena on salau on bangan tua dalam pasat tau ke tau lemah ini ngan ini kurang jen polo lemah minit lah lu kejai kau setali do kenya kena lu petat kejai ketai tau ini dalam bina pakai kelok kusi ca dengar aku mai lu mau ngading ya nyanyi ca dengar pasan tu ca usah leto lemale lepekanan moga dalam ca bas kak Jumah klinik kesehatan janan masjid Kuching nyap ca dai. Ya ya angin bas na penjo pesek ka uko maung kereta ka Juma klinik ina o kena ya bada dengai na kuma ida ya pegayang ka dalam klinik pasen onca leto dalam bas ina na male ngan na kelok nganak lepa ngan na ku abang dawi siu Facebook klinik kesehatan jalan masjid ina on kuda-kuda doktor ngan misi busak te palak bas ina apan sukat mepo leto ina apan sukat moga ngan tiga ngan ne dapat ya mepo proses ina lepekanan lan pabek leto na sukat moga ngan tiga nak pe ya moga ke dalam bas tua ngan na leto ngan anak ya lepekan ida mata te pala umak sakit umum Sarawak inana jadi cak kes ya tading lan dulu nganak dalam bas awam madani cinta ding bas inakan ida enggin kuma kelunan kado kuda-kuda uman ya lapa dai ya ni cak dengar apa sentu kaca usah leto lemale ya lepekanan moga dalam cak bas ya dalam masatnya kalau teka umak sakit tapi dalam bina apa abeknya sebian nya abeknya sebian tai pala umak sakit ya punyo moga punyo nganak kat dalam bas ina nana cak kenangan pina cak inu cak puyan kenangan kuma ada dua anak kuma laki enggin bas ina apa kuma ada dapat staff ataupun anggota anggota Kementerian Kesehatan kenapa ina naca pengalaman ni dan hari se inu dulu nganak dalam bas ya naca akan ngelinga ada berita ni wah ini cak kenangan lah ya cak asana weknya ngan anak anak bala na tiga ngan sengela tu ina yo lok lok tapi dalam kes ini ya weknya ngan anak bala ina tiga tu ngan ada lepak mata teka pala umak sakit pakai dua alat nabat ngan tiga jadi ina ca dengar apa sentu ke ma caleto lepak nganak ngan tiga ngemuga ngan tiga ka dalam bas abek sebian te ka umak sakit ya ina ca dengar ke lepak kusi ku malu mung ka usai tali dia kenya kata tawap ini ya ngan ke ala ngan bina apa kumai kemong ya lo ngelinga ke ka use live TikTok ke kumai kempi lo ngelinga ke ka Facebook Miru FM mata lidio kenya tiga tawai bani kem lo madung kejai majung madung kelinek ya dalam ini ini bikam ti ya ni sep kupi ke ni sep inu ka ya dalam ikam pernah no pernah ka use tali de kenya ngak ke tai taup ini ain te kembi kembi dalam kurang cin polok minit lah lo kejai ngan dan ala awang ini pakai nyelamai ke ya om paling mutu inu ni dengan radio inu ni dah paling mutu ini na radio kenya ya radio kenya perkhidmatan kenya Miru FM ya ke ilu ke iku kam suka ngelingai lu cinna cin pukun teluk pabek pukun enam ke live Facebook ilu ngan ke pukun lima pabek pukun enam ikam suka ngelingai lu ke siaran radio pengalai pian puk lima puan tujuh ngan pian puluh ayah puan kosong FM.

Ya dalam bina pakai keluk kusi ca dengar kumai lumbung ca usah laki dalam umur 52 uman teduun dalam ca penusa janan alun ngan unpat kereta kak lapung jan ngan unpat kereta lah ah. Idana idani un penusa kak lapung janan kak janan kanah Kuching. Kuak bandau kepala polis daerah Kuching ACP Alexander Naga cabuk dalam ca penusa ini dalam pukul 7.50 tau pinadai laki ya teduun inangin kereta dumit jenis sedan ya dalam asat ya tepala pasan lepa nanda telu kereta dia ca ina. Ia ya un suat piran ka ulu lepekan sa teduun ka ukok penusa ina. Ngana SCP Alexander Naga cabuk lepek ngesah kes ini kuma ida ya alat dengar ini ka pasen Kuching. Kes ini kena dah siasat kena section 40 ca kurungan ca akta pengangkutan janan polok pian ayah polok 7.

Ya, nak cakap dengar pasal tu ke penusa jalan alun jadi ke pasal kucingnya taup dai. Ya, taup dai kadok si kereta terlibat dalam eksiden ini. Tapi dalam minapa dia cakap tiga, dia cakap selamat. Tapi dalam cakap penusa ini, on cakap laki dalam umur 52 man. Lepak teduun dalam penusa jalan alun ini. Ya, tiga tahu saya nak ya, ini banyak, ada banyak dengar. Banyak dengar... Baik dengar pasal tu ke dengar-dengar ya ke kursi ku mai lumong ka usai tali dia kenya kata tahap ini ya kenai lu petat cin usai petat cin kejai ya petat cin tali dia ya tiga tawai ngan ku mai kemong ya ya inu ya apa mong kejai cin tading pukun telu. Ya, pagi menawai kem ya pas kat pasan biok miri ya kumai kem ya biasa nanti kembi-kembi kata ujung minggu ini benda ini terlemah jadi berhujung minggu paling berhujung minggu habis nanti kembi menawai kem ya kamu suka kata ngebayak si puyan atau pe event program ke Sarawak Literature 2026 ada tiga pus kat Staka Stadium miri ngan bina pe kat Pustaka Negeri Sarawak ya kumai kem ya kalau tayta nanggin ala awang we amai ngin we amai anak-anak dan sekan tema saat dengan tenua si puyan edati ke Sarawak Literature Festival dalam kudak-kudak tahun ini pabit tahun minggu pada pasat kini dengan bina apa on puyan dekat Bolivar kina yang kamu suka tenat puyan ina berhujung minggu kena kadok isi perisian-perisian atau program-program yang ada pasat jadi sukar ni kam tema saat dalam ikam menjalani hujung minggu ini abis ikam mengimat kami kalau tetain bina si jadi enak cah dengar ke kusi kumalumong ke tetap ini ya nak kaduk si program ya dati bina peka ke niah kina ida onti regata dia jadi kumai kemong ya kalau temasat kak dalin niah kak pasan niah tena benina kina pida onti regata niah nading cinta ini ada ya tiga tahu sana ke nasi puyan-puyan atau pak asat-asat program ya kak pasan biar mirip dengan bina peka dalin niah kina ya dan bini sana ke kena ake nak tiga tawai biar tiga tawai ku mai kemong ya lepak nyukung ake cinta ding jam telu pabek nak ini ke pukul lemah kena lupa tacin usia tali dia ya ku mai kemik lepak nak mesej ku ngak ya otak mesej banyak lan ini nacin oroku tu yang sak mantap DJ ya tiga tawai ku mai ku oroku tiga tawai berlepak nak mesej ku mai ke usia tali dia kenya ngan bina apa ku mai kemik lepak nak mesej cinta ding ada ya tiga tawai kem lepak nyukung lepak nak suku inu nak mesej dengan like kau makik kat usia tali dia kenyai ni nak sokongan-sokongan macam ni kem ya dalam ikam nyukung ketai asat tali dia kenyai lu singgat-singgat tau dengan dalam awang ini akik kalau nak kenal lu kenal lu petat cien usia tali dia kenyai ya kuat bahan pengalai pa ini nak dawi lu pemong kejai kat usia tali dia kenyai ngak ke dijalan nekta ini tiga tawai ku mai kemong sengan aksa din sekan we amai tuyang-tuyang ya lepak kejai ngak ke cinta ding pukun telu pa bek pukun nam nak ketai tau kami-kami pilu on dalam inu-inu pepegayang ya iluti jaga agat lu jaga kimat lu jaga udip ka ang ilu serepe ngan harap ilu on agat dek tiga ngan pokoto manyi dalam pengudip lu singgat-singgat tau ngan petegok ilu la ka awang atau pe ka tau dia ca kem petegok akik lah atau nembam ya ikan petegok lah nembam ngak di jalan dikit pasal ikan macam tading pukul telu pabik pukul 6 kata ke tau kok bahan pengalai ngan bina apa kak frekuensi ngan luyak ya kuat pian puluk lemah poin 7 FM pian puluk ayah poin 0 FM ngan bina apa kak pukul 6 ini nak kak pukul 6 ini nak ilu ke ngelinga ilu ke ngelinga cin YFM imban kucing ya kenal lu peta cin usia tali dia kenya ya ke metit belian ya banyak lah ni pakai pesalau ilu ngan pakai pakai pesalau lu kak usia tali dia kenya kembi-kembi pilu ikan ngelinga ilu ke tai taup ini ya tiga tawai sangat nakik tegok lah tau nembam ngan ka jam ya kuat ke frekuensi ya kuat ya nyak lesau dah lo akik baik sukat metit dah belian ni kemenyat ada nyak lesau kat tau dek cara pakai sukat metit kini kumah ikam mong ngan nanti kata wasan akik ina nacin akik tau ini akik lenik petegok lah bye bye ni belan ni baik lah nacin dot dia tapung kitan bye bye.

0: Banta, Nali Hari, Tadalamay, and Marindang Malam.
1: YFM, Sekulay, Sejalan.
2: 24 jam YFM Segulai Sejalai Ngau Kita Merindang Kita Ngau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi ke Info Berita. Tetap Gati Kita Ningat Kami YFM Segulai Sejalai.

0: dengan lagu yang sebening menak bujang lagu kena kita kempun ke awak sedang lemai kita ke lemai untuk peningan lemai hari 5 25 hari bulan 9 2026. Selamat lemai sebab boleh cek lain ke YFM ke lemai tu. Terima kasih kita ke seruan mendiang ke YFM 24 jam sehari 7 hari seminggu. Nak ngetu merindang kita peningan. Nak kira kita yang tadi di rumah kini, di tanah kini, belum berjalan ke pengawak. Engkanya gawak shift kini, belum dirantu jalan jam ke dia tu, tak ke gawak ke diri pun. Terima kasih ya, ke sukong kita ngakai YFM ya. Nak rasai jam kita peninggal 8 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi, anggit mengkang bersebun gaya hari kami Pak Bandarai Kuching. Kita ke dekat ngadu pengawak kat luar rumah. Nak tahu tak. Jadi anak nak kena ke sengkabung hidung nyawa ya. Kelebih ke menua kita tu lagi napik menusah sepun asap. Lalu kita sama empat pesampi. Hujan bisik nurun ke simulak di Bandarai Kuching. Tak megak di menua kita di Sarawak dia tu ngambil ke sepun asap macam kurang ya. Lalu mengenang pengawak ke benung diatur jam ke diatur berartim Kuching. Benung capuah dia. Mesti diatur pengawak berjual barang pemakai setelah air Europe. Benung diatur jam ke diatur kenyau hari pagi tu tadi. Nyentuk ke malam tu. Muar auditorium P. Ramri RTM Kuching dia tu. Ianya dia tu berserimbai ngau malam kemuncak bintang kecil 2026 ke dia tu malam untuk peninga 25 hari bulan 9 2026 ba auditorium P Ramli RTM Kuching ni tu. Kalai pekit berlagu bintang kecil 2026 tu tau di pedak kita ba auditorium P Ramli Kuching ni tu. Nanti kita boleh datai mata ke pengerami tu. Pian mereka kita ke nak ulih ngata ke diri nadai hana tu sati laban bisik diatur tau ke bisik ditabur terus ari radio Sarawak FM pian mereka ari TV 2 ya. Malam tu anak ingat peningah pukul 9 malam tu lagi buat auditorium P. Ramli RTM Kuching di tau. Jadi kita ke diau di Bandarai Kuching, di Semarahan, di Serian kini. Kita ke bisi awak tak menatai ke diri ngakai auditorium P. Ramli RTM Kuching lemai tau. Sama pula mata ke pekit belagu bintang kecil 2026 masuk nadai berbayar.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul Kelimpah Mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang. Penanyi Terbilang Iban Mawat Lucy M ngau penanyi bukai kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergulai ngau Baby Shima Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kawum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas Laman Ikan Mandang ke utai hidup ngak utai tumbuh ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
0: Okay, next city hari program ke berengkah diatur sehari itu ianya Sarawak Agrofest di Padang Bilong Lama di Bintulu. Biar mereka Sarawak Ku Sayang tak ke SKS ya, program Sarawak Ku Sayang ke berengkah diatur di Betung. Berengkah di sehari itu nyentuk ngangkai ujung minggu itu. Hanya dua bengkah pengerami ke benung diatur jam ke diatur. Di Betung Pian Mekat di Bintulu. Jadi berita kasih lagi saiku dekat di Kunci Steven Tapasilai ba. Hello Y Sri Aman tang sudahnya.

evening am temu baru kita dalam program Hello Wai Suryaman. Nama berita kita jam dia tu. Harap kepenuh ngau pengelantang sepanjang kita ngatur pengawak sore itu. Terima kasih alaban penetap hati kita semampai mendiang ke YFM Iban. Sore itu Iban ngau kita berkongsi ke berita dari YFM Suryaman program Hello Wai. Jadi berita ke terubah tu ngelansak sebengkah program yang kepenuh diatur dibagi manua betuang. Ngelansak program Sarawak Kusayang 2026 bagi Menua Betuang. Kala itu sebengkah pengerami tiudah nyendia ke macam servis perintah menua kita Sarawak kelebih agi serta peluang untuk mensiam mayuah. Ngenyemak ke diri ngawa upis-upis perintah kelebih agi upis-upis perintah Sarawak. Lalu program itu diatur berengkah hari 25 hari bulan 9 Sarito hari 5 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 hari Minggu kedekat datai. Diatur buat komplek lomba ngomain bagi menua betuang. SKS tahu ke Sarawak Kusayang 2026 bagi menua betuang dekat dipenyadi ke Premier Menua Kita Sarawak yang berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg 26/9/2026 hari 6/9 pagi. 48 bengkah agensi perintah bisik nyendia ke 158 servis serta program mana kediri belak ngau program tu ngatur peluang pihak megak ruang ungkup mesin mayuah tulih ke penemu penerang serta semua bantu tau ke inisiatif yang kebisik disedia ke perintah Bak Siti Alai. Ambil kebanding info yang ke berkawal ngau sumbangan keperluan asal Sarawak SKAS pihak megak info yang ke berkawal ngau skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES dipatut ditemu bala pindai nembia pihak megak nembia di menua kita dito kelebih agi kelimpah info ari job Sarawak berkongsi keperluan pengawak puang dibisik disedia ke jam dia to di menua kita Sarawak ungkup bala nembia nitia ketika sepelajar tidak dia kemisik dire. Pihak megak bisa dipenjalai ke bak program to diatur 3 hari to ianya baka pengawak berpersa pengerai ndak berbayar pengawak cabut tiket bernasib jadi kumbai e-peraduan nyendia ke perayis dicukup mana ngagai kita ia ke petuah lebuah menyatu ilau nyalai mesin mayuah dibagi menu betung dibagi menu Suryaman tau ke serata menu Sarawak belak diperansang datai ngagai Sarawak Kusayang bagi menu betung diatur 25 hari bulan nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak komplek lomba ngemayan bagi menu betung kelimpah nyendia ke servis hari upis-upis perintah menu kita dito bisa diatur mega pengawal pemerindang atas panggau baka malam kebudayaan serta konsert rakyat nyendia ke mayuah pemerindang ukai seminak datai hari menua kita Sarawak dito bisa mega dikangau ke datai ianya bala penanyi hari semenanjung Malaysia harama kita ibalah sampal datai ngagai SKS ketujuh Sarawak Kusayang bagi menua betuang 2026 diatur bak komplek lomba ngomain bagi menua betuang hari 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Nya berita keterubah lalu tu berita kedua. Lalu kita ada bayar kungenang sebengkah program yang kudah datur dibagi menua betuang mega apin lama yang kudah. Program tu ianya program Merarau Serakup Indo pihak mega komiti pemansang engkau pengelikun genturung pendiau J3K Rumah Moris Nangaban Betuang. Program tu mayanya mujur dipjalai ke bak rumah panjai tumpu Rumah Moris Nangaban Betuang dipenyadi kesapit menteri Nembia Lumba ngau pemansang ora dagang Sarawak timaga kaban konsen negeri N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu. Lalu nyerumak program tu yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu udah ngemenar ke agih-agih belanja baka RM4,000 ungkup projek MIT Menua Pesisir MRP Biro Indo Nangaban pihak bega RM3,000 ungkup JKKK Rumah Moris Nangaban Betuang. Nangkan kenyak dia belanja RM5,000 ungkup Biro Indo Rumah Moris dikemendar ke Mega, dikemendar ke Kaban Parlimen P204 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu di belak datai ngulo program tu. Agih-agih belanja tu tadi endang tanda perintah menua kita tu nyukung serta merik pengagati ngagai pemujur Serakup Indo Nangaban Betuang ngatur macam program community ngelamak tu kelimpah kena mantuk sidak ngemujur ke pengawak ngeramai kaget penau mai pemansang ngagai rumah
Panjai Dire. Bela datang ngulu program tumayanya ianya pengulu Norman Ngombang, pia mega pengulu Stanley Ijau Irin, pia mega ketuai Gereja Saint Augustine Betung pada rentap Nuang, pia mega tuai rumah Morris anak ketit serta ketuai Surakup Induk Nengaban Betung Puan Lili Mindar Mandi. Nya tadi berita kedua, kita nginsit ngagai berita ia ketiga. Ngelansak program terdekat diatur pagi ila kalai sebengkah seminar ungkup apa yang dah nembia ianya kedikumbai seminar keibubapaan SMK Lubuk Antu dan program outreach STEM, TVET dan Silang Budaya Pedalaman Batang Angkari 2026 terdekat diatur pagi ila 26/9/2026 berengkari pukul 7 pagi nyentuk ngagai 8 lemai ba rumah panjai Nangas Paya Lubuk Antu. Pengawal itu diatur Sekolah Menengah Kebangsaan Lubuk Antu ngau kerjasama Sekolah Kebangsaan Nengah Tibu pia mega komuniti rumah panjai Nangas Paya Angkari Lubuk Antu. Program tu ialah dekat di penyadi pengetua SMK Lubuk Antu Empu Cikgu Tau Kepuan Tracy Britin. Lebuh maya tu ialah Mayuh University Tau ke College Bakal Sarawak Skill Sri Aman pia mega Swinburne University of Technology pia mega College Lailo Taib pia mega Sarawak Science Center ngau kebukai dekat Merik Lica senentang pemanah nampung pelajar ngagai tikas di tinggi age ngau kos Tau ke bidang pengelandia TBC disedia kepalan-palan nampung pelajar to tidak sebut to tadi. Bisik di pejalai ke mega jerumbak program to ianya bakal pengawak menjadi ke mini library, pengawak mandang ke main asal ianya Ramban Enggau Dikir Barat, pengawak mandang ke barang serta penerang ari palan-palan

0: kaum pelajar tiudah disebut tadi serta program serumpuk makai lemai. Jadi berita ke penudi kita ke sekali itu ianya ngelansak program tiudah diatur kemarin. Kalai kemarin 24 hari bulan 9 2026 muak kelemai bak dewan MDLA Engkleli mujur diatur program makai lemai. Tok benaria program makai lemai pengerami kuih bulan 2026 tidak perjalai ke Komiti Pemansang Engau Pengelikun Genturong Pendiau Marup Atas Engkleli serta Jelukuang Mawang Engkleli. Program untuk kemarin dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu banyak tu, dia yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi bisa sudah mengungkup kaki belanja baka RM15,000 ungkup J3K Marup Atas serta RM20,000 ungkup JKKK Jelukuang Mawang Engkleli. Belak datang ulo program tu ianya Sekretari Politik Premier Sarawak Encik Kua Jack Seng, pihak Megabala Pengulu serta tuai-tuai reban bangsa Cina kelebih hage serta Mesir Mayuah Ari Genturuang Pendiau Cina Engkleli. Jadinya berita ke penudi dia berkongsi ke sekali itu dalam program Helawai Sri Aman ke sekali lagi merangsang Mesir Mayuah ngambil kedatai ngagai Sarawak Kusayang bagi Menubetuang 2026. Jadi programnya diatur berengkah hari Sarito 25 hari bulan 9 nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026 ba komplek Lumba Ngomain bagi Menua Betuang. Sampal kita datai nyukung program ti diatur perintah Menua kita Sarawak. Bertemu baru dalam awak tu. Selamat hujung minggu, selamat lemai, selamat likun dalam semua pengawal. Aku Ibin, madah kediri, mukuat dulu.
1: Okay, terima kasih angkai Steven Tapasila atau ke Ibin kudap kunci ngui taip ninga ba Helloai Sri Aman. Lalu bekas selamat ninga pukul tak kudah lepas lagu Ari Timothy tu lagi 7 bulan aku dekat maca pesan berat. Ya ke visit diterima kami hari YFM.

0: Jadi katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pesan ke 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari saat itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menatai ke pesan berat ya ke BC di jemaat kami hari peningat YFM sekali ke hari WhatsApp konti atau ke hari email yfmiban@gmail.com. Pesan ke terubah tu ingat pesan pemati datang hari Ginsat anak laca atau ke Indai Lias menuju Kapan Belayan kelebih lagi Tuan Tony Malang staff sekolah atau ke staff SK Nangalawi ya. Staf Klinik Kesihatan Nangang Mujau, Kapan Belayan di Batang Sepak, Batang Layar, Batang Padih, Batang Sekerang, Nangang Masir, Ulu Kawit, Ulu Kenawit Julau, Rini Tau Ke Iman Nak Patan Pak Rumah Ribau Tangap Niah, Semana Nak Unggun Ari Rumah Gelasah Suai, Alu Anak Dakun Ari DJ Mukah, Piam Gak Kapan Belayan Kebukai Kenalah Rintai Kena Marito. Kalau pesan tu madah ke rungai anak dakun, rungai anak dakun tak ke apai liat sudah nadai, kena adop 3/9/2026 bak Spital Sri Aman. Lalu ni yang rungai anak dakun tak ke apai liat tu dekat di Skaik Belamayuh, ianya malam tu 25/9/2026 serta di Anjung Kependam, kena hari 6 tu 26/9/2026. Jadi minta kamu pelayan ke pesan, datai agai rumah isup nangang mucau sepak betung. Jadi sekali lagi madah kerungai nak dakun tok kapelia sudah nadai kena 23/9/2026. Lalu niang rungai nak dakun tu dekat di Sungai Belamayuh ianya lemai tu 25/9 ba rumah isup nangang mucau sepak betung serta di Anjung Kependam kena 26/9/2026 ianya hari 6. Jadi beri taksi lagi atau tanya ngagai anak niang tu ianya Lias anak rungai bak lumur 019-768-2130. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari impian anak bungkung tau ke apa Irin kalau pesan tu nuju Kaban Belayan biar megak rumah panjai ke Semakai ngerumah Belili ianya di Kapit Sibu, Sekerang, Uyak, Pakuh, Selangau, Mukah, Bintulu, Sebatu, Niah, Miri, Piam Gak Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Madi Tok. Pesan tu mendah ke Sendun Anak Aling. Sendun Anak Aling tau ke Indai Irin. Udah nadai kena 23/9/2026. Lalu Niang Sendun Anak Aling tau ke Indai Irin tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya lemai tu 25/9 baru mahablili. Sungai Tema Ulu Niah serta Dianjung Kependam kena pergilak. Ianya hari 6, 26/9/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin udah nadai kena 23/9/2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya lemai tu 25/9/2026 baru mahablili. Sungai Tema Ulu Niah serta Dianjung pergilak. Ianya 26/9/2026. Beri taksi dia atau tanya ngagai anak niang tu ianya Irin bak lumur 016-3411-162. Pesan ke Nangkan Ketuk ianya pesan datai hari undi anak ajit tak ke Abdul Rahman bin Abdullah hari rumah ikan rantau Cire Ulun Tabai. Pesan tu menuju Kaban Belayan yang kedia di Batang Tabai, Batang Layar, Batang Sekerang, Batang Sepak, Brunei, Limbang, Miri, Sibu, Serikai, Pakan. Biar megak Kaban Belayan Kebukai kena larintai kena madi tu. Pesan tu madah ke ajit anak kasih tau ke Aki, Aki Unas. Udah nadai ianya kena 24/9/2026 bak Spital Serikai. Lalu niang tu udah dikubur sehari tu tadi ya pukul 1 ngali hari ianya bak pendam.

kasih ti tu peninga ianya pesan ngetas ulit diterima ari Kelvin tak ke Ipun anak Nia. Pesan tu nuju kabar nak belayan ya ke diau ba ari jalai lacau untuk ke jalai selanjan ke Enciap yang megak di tabut ke jemut betung lidung sekirau sabu temudu san yang megak kaman belain di miri bintulu melugu lubu antu tebarung ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kena marito pesan tu madah ke pengak ngetah sulit niang tan yang koi tau ke nyambar ianya kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026. Ianya berumah latup empilik tengah lacau pantau. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang tan yang koi tau ke nyambar ianya kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026. Berumah latup empilik tengah lacau pantau. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari email yfmiban@gmail.com ianya pesan berat ya kalai nuju kapan belayan ya kediau di Macan Kerangan Rian Rantau Rusak Ulu Kenawit Sepitoh Julau Kerangan Buluh Rayah Ulu Ngo Rayah Ilik Poi Kenawit, Nangin Nilau Siring, Nangat Tabak, Sindun Anak Gali Bak Batu Matup Julau. Kaman belayan yang dikapit ia ke dia bak Sungai Ibau, Rumah Andin, Rumah Jabing, Rumah Jandah, Sungai Intangai, Rumah Mesup, ngau Rumah Tat. Pian megak kaban belayan kebukai kena lah rintai kena mari tu. Kali pesan tu, madah ke ex-sarjan kaya anak usit, tak ke laki Parida anak teduang udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang ex-sarjan kaya anak usia atau ke laki Parida anak teduang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya lemai tu 25 hari bulan 9 berumah Yempu bak rumah acung lubuk lajung lubuk lajung dengan meluan julau serta dianjung kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke ex-sarjan kaya anak usia tau ke laki Parida nak teduang udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya lemai tu 25 hari bulan 9 bak rumah Yempu rumah acung lubuk lajung nangga meluan julau serta dianjung kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Awnya tadi pesan berat pesan mati datai ari cikgu kana nak usit nuju kawan belayan ke di pesan nyak tadi. Okey, tadi peninggal pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peninggal kita ke lemai tu. Melinda kita dulu dengan setelah aku hari menua. Nggak lagu ya kebendaria.

Lagi nampak macam pesan berat ia ke diterima kami hari peningau FM. Kali pesan ke sekali itu datang dari Ayang Anak Tukang. Kali pesan untuk menuju Kaban Belayan ia ke dia di Sungai Rama, Bimbing Besi, Ketimbung, Bajong Ulu, Bajong Ilik, Mambai, Pejaguk, Kucing, Piamgat Kaban Belayan di Sil Kandis, Batu Pengansah Semunjan, di Keruang, Kelayit, Piamgat Kaban Belayan di Dalat, Oyak, Sibu, Miri, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena marito. Kali pesan tu madah ke Loi Ngau Chai, Loi Ngau Chai tau ke Elias Lee Yok Seng, udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng tak ke laki Ayang Anak Tukang dekat di Sungai Balamayu bak rumah Jimbat di Sungai Nyamuk Sebuyau. Ia nyak kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026, serta dikubur kena hari Minggu tu 27 hari bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke Loi Ngau Chai, Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng udah nadai, ia nyak kena 25 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng tak ke laki Ayang Anak Tukang tu dekat di Sungai Belamayu bak rumah Cimbat di Sungai Nyamuk Sebuyau. Ia nyak kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026, serta dikubur kena hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ia nyak pesan ngetas ulit datang rindu Anita Anak Unggam nuju Kaban Belayan ia ke dia baik Ulu Ruban, Panjang Ruban, Kop Ibus, Salkrau Ulu Ruban, Julupang Ruban, Sungai Antu, Bawan Balingian Mukah, Sungai Ramas Buyau, Nanga Batang Krian Seratuk, Kaban Belayan di Kuching, Semanggang, yang megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena marito, kelebihki ia kenalan yang ex pengajar Unggam, tak ke Ugup, tak ke Pyrenol. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang ex pengajar Unggam Anak Dunia tak ke Ugup tak ke Apai Renal dan dekat diatur bak rumah Suli Anak Cantai engkajang pelasu di Kabung yang nak kena lemai hari 6 tu 26 hari 9 2026 pukul 7 lemai ngena Jalai Semiang. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang ex pengajar Unggam Anak Dunia tak ke Ugup tak ke Apai Renal. Kalau pengawak tu dekat dia tu bak rumah Suli yang nak cantai engkajang pelasuk di Kabung kena lemai hari 6 tu 26 hari 9 2026 pukul 7 lemai ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ia nyak pesan datai hari Santa Anak Talit nuju Kaban Belayan ia ke dia di Batu Lapan Memaloi, Tebarung, Pentik, Rumah Mpading Nangga Bunuk, Rumah Jangin Kejemut Sekerang, Rumah Min Saka Betung, Kaban Belayan bak Rumah Maxwell Lee Bai Niah, di Kriot Niah, di Lempawang Sepak Betung, Rumah Bruin Tabut Sekerang, Sambun di Senglau, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena marito. Pesan tu kan serta datang ke Rumah Simun tak kepunai Baloi Skim Sekerang, laban Inyi Anak Dadu, Inyi Anak Dadu tak ke Indai Asau dan Adai kena lemai 24 bulan 9 2026. Lalu niang Inyi Anak Dadu tak ke Indai Asau tu dekat di Sungai Belamayu ia nyak kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026, baru Rumah Simun tak ke Punai Baloi Skim Sekerang setelah dikubur kena pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Inyi Anak Dadu tak ke Indai Asau dan Adai kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu yang nyak kena malam hari 6 26 hari bulan 9 2026, baru Rumah Simun tak ke Punai Baloi Skim Sekerang serta dikubur kena hari Minggu yang nyak 27 hari bulan 9 tahun 2026. Awak nyak teringat pesan berat yang pesan mati, lalu pesan ke penuh hidup yang pesan ngetas ulit datai Richard Mawan Anak Kandau nuju Kaban Belayan di kedia di Batang Awik, Batang Krian, Saka, Betung, Seratuk, Ruban, Kuching, Sibu, Bintulu, Ngau Dimiri. Kali pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit Nia Elizabeth Geruda anak ex pengajar Jangung yang nyak Ndu Geruda dekat diatur kena hari 6 tu yang
26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai bak rumah Desmond Sungai Kamidan Jaya Awiak Seratuk ngena cara sembiang. Jadi ya sekali mendah ke pengangkutan sulit Nia Elizabeth Gerudah anak ex-pengajar Jangung dekat diatur kena lemai hari 6 ianya 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai pak rumah Desmond Sungan Kamidan Jaya Awiak Seratuk ianya ngena cara sembiang. Awnya teringat pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

0: Sylvia banyak dengan lagu ya Diau Ketika Sayau.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Faham anugerah tu megak ke kedai tabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, yang ada tiga ikut penanyi lama ke dekat Merindang. Kita berserimai ngau anugerah carta siapa juara ke-9 malam final ke dekat Diatur. Bak betuang ya. Jadi nyak tarik penyanyi lama nyak Steven Kanang, Hendru Kalo, lalu sikut lagi penanyi lama kita nyak Roslyn Jati Biang. Lalu kita mai kita mendiang ke setiap lagu lama ke depan Roslyn Jati Biang. Kita kumbai terang bulan sebelum mai kita mendiang ke program Turai Penghidup Bulan dengan Pastor Edo Langit.

Haleluya. Nama beritahu bahawa kita tadi kerindu ke Tuhan. Manah magang-magang. Puji Tuhan. Aku bersamping wati tiga go ke kita. Laban kenyang wari tik terubah ya subak. Nyentuak ngagai sarito. Kita sama-sama udah ngau aku ngermai ke berita manah tu. Lalu aku nemu. Alah talau aku ngepun ke pengawak ke badas tu. Dekok megok majak ngerja pengawak manah tu. Kemulia Jesus Kristus. Tuhan ngau penglepas kita. Haleluya. Puji kalah talau menyadi. Tiapai Jesus Kristus. Kau dah merekat ke kita dalam nama Jesus. Ngenok semua berkat ruah di serga. Ngau semua berkat dunia. Allah talau dah merekat ke semua kita Kristian menyadi. Amin. Nyok berkat ke kemari. Awak kalah talau tiapai. Ngau Tuhan Jesus Kristus. Merekat ke semua pengawak kita. Pengawak jari. Pengawak kaki kita. Ngemujur ke semua kerja kita. Lalu merik pengerai. Merik penyamai ngagai kita. Nyok berkat ke sarito. Lalu Allah talau kapai. Ngau Jesus Kristus ke Tuhan kita. Merekat ke kita ngenok penghidup timuruan belama-lama yo. Amin. Nyok. Berkat ke jemaah hilo. Kemari sarito ngau ke jemaah hilo. Somnya dek. Kemari kita diberkat ke Tuhan. Sarito kita diintu. Kita diberkat kio. Lalu pergilah lusa ke jemaah hilo pan. Allah apai pemajak berkat ke kita. Haleluya. Laban yo ndak kalau berubah. Pemanah Allah apai ngaga kita. Ndak berubah. Hebrew bagi 13 ayat 8. Jesus Kristus ndak berubah. Kemari sarito ngau ke jemaah hilo. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Nyalai menyadi. Nanti kita dekat hidup berdalam berkat Allah Ta'ala. Lalu enjoy pengawak ngau penghidup kita itu dah disedia kalah pai ke kita. Kita ndak tahu ndak nemu ngau terang. Ianya Allah apa indah ndak ngetu-ngetu merekat ke kita. Merekat ke kita kemari. Merekat ke kita sarito. Merekat ke kita pergi lok lusok. Jemaah hilok. Nyalai ayat kudus kita ke minggu tu. Diambil hari Injil Saint Luke bagi 13. Tingayan ke Tuhan dah sikit ndak berubah. Kemari sarito. Ngau ke jemaah hilok. Luke bagi 13 ayat 10 ngagai 16. Nyadi sekali Jesus ngajar dalam sebuah balai gempuru lebuah hari Sabat. Jesus ngajar bak sinagog ngde. Dalam balai gempurunya besi siku induk ke dikeduan ruah tijai 18 tahun. Ia balat amat bungkuak. Lalu ndak ulih berdiri lurus. Lebuah Jesus medok ia. Jesus lalu ngangau kio kemua. Lalu berjakuk nguya. Nduk. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Lebuah yang ngengkah ke jari dari atas induknya. Induknya lalu tekalonya. Berdiri lurus. Lalu muji Allah Ta'ala. Tang kepala balai gempuruknya. Dia sati. Laban Jesus udah ngerai kurangnya lebuah hari Sabah. Lalu kuya majak berjakuk ngai orang mayu. Kita bisik nak mari alai kita gawa. Datai mekitai lebuh harinya. Lalu digerai ke. Tau kai kena hari Sabar. Hari Sabar ni jadi. Hari 6 kita ini. Lalu maya hari Sabar tu. Orang Israel dia tak tahu ngerja utai. Labanya hari ti kudus bersidak. Sidak sampai ke tak tahu mudah TV ke bak. Laban hari sidak ti bertukar ke channel TV nya deh. Hari sidak tekan ke remote controlnya. Nyok dikira sidak ya gawa. Nyalai maya hari Sabah. Maya hari enam bakitai. Sidak ya diau. Nak tahu gawa. Nak tahu ngerja utai. Tak kuat lentang aja. Mesti sidak sari-sarinya dia. Relax dah. Ayat 15. Tang Tuhan nyawut ya. Nyawut kepala bersinagog kebijakuan tadi.
Kita tu orang ke purak-purak ngapa? Kata kita nak muka tali jelur sapi kita. Tak ke kata kita nak muka tali keldai kita. Lalu baik sidaknya pansuat hari bansal. Lalu merik sidaknya ngirup lebuh hari sabah. Hipokrit ke Jesus. Kata induk tu ke Tuhan yang buang. Kata induk tu ke anak Abraham. Ke udah ditancang antu sitan 18 tahun. Ndak tahu dia lepas kari tancangnya lebuh hari sabah. Lebuh hari 6. Orang yang temunan kadat dia. Lebuh Jesus nyebut jakutnya. Semua orang kenyakal ya. Malu magang. Tak orang bukai ke rakyat biasa. Orang kebakau kita itu. Lalu rami ke gawati. Rami medok semua tai tinya lai sudah dikerja Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Keturubah ya. Aku dekat ke kita merti ke jakuk tadi sebut Jesus tadi. Tuhan madah ke induk tadi kedua ruah ke jahit 18 tahunnya. Anak Abraham. Abraham yang kaya pai tinggal ke induknya deh. Tak madah ke induknya. Peturun Abraham. Jadi ngenak terminologi itu. Jesus madah ke induknya. Bisik kawal ngawalah talor. Ketegal ya ti peturun Abraham. Induk tu bisik kawal ti special ngau Tuhan. Bisik penyerakuk. Bisik sempekat. Lalu harinya, induk tu uliah dilepas kari ti kena tanjang ngantuk sitan. Lalu digerai ke. Nanti badunya dia tu. Induk tu tau disebut orang Kristian. Lalu ti kedua yang menjadi. Kita yang merhati ke siti agi jakuk ti disebut Tuhan. Ku Jesus. Induk. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Haleluya. Udah. Ku Jesus. Udah dilepas ke. Artinya. Udah gerai. Tajak penduknya tidak datang ke Jesus lagi sakit. Menyok deh. Tang ringgit Tuhan. Bak idea Tuhan. Ia nak udah merik pengerai dengan induknya. Nya Allah ia tinyebut. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Laban induknya, ngunyi yang tidak sebut tadi, bisi kawal sempekat ngau Allah Ta'ala. Lalu hari kawal sempekatnya, pengerai na udah diberi ngga iya. Pengerai penyamainya na udah ngi iya. Semina iya tindak nemu. Maka nyak megak dia tu menjadi. Hari kawal sempekat kita ngau Tuhan. Semua berkat serga, ngau semua berkat dunia tu. Yang kau berkat pengerai penyamai nang udah diberi Tuhan ngagai kita. Problem ya kita nemu tak kena berkat tu ukai semina diberi yang ngagai orang Israel tiba Bible aja. Ukai semina diberi Tuhan ngagai orang Judah ti dua begulai ngau ya di Galilee dan menyok ti ditulis tempat itu Injilnya aja. Tang berkat tu udah diberi. Udah diberi ngagai orang bangsa bukai. Bansa jental ke Bebel. Bansa kita iban. Subok Tuhan udah meri. Kemari ia udah meri. Cari tu menjadi. Ia udah meri kita. Pagi ilok lusok ngau kejemah ilok pan. Udah diberi Tuhan ngagai kita. Laban semua mua berkat ke dikenok kita hidup di dunia tu. Nang udah diberi Allah Ta'ala ngagai kita magang-magang. Nang udah dituang ke hari serganya. Problem ya kita nemu tak kena nyalai ngambil ke kita nerima lalu bempu semua utai sudah diberi yang ngegai kita kita itu anak-anak ya kita mesti nemu engkau terang jakuk sudah ditulis kia bebub kudus semua semaya ya dia dan jakuk Tuhan kena ya nyerakup ke kita nyerakup ke kita engkau kuasa berkat ya. Ndak ngira kita nemu terkendak. Ndak ngira kena kemari. Tau ke kejubah hilak. Penetap hati ialah apai ti merkat ke kita. Ndang ndak luyok. Ndak berubah. Cigi baru tiap-tiap hari. Fresh every day. Biar ke kita nemu terkendak. Biar ke kita nerima terkendak. Berkatnya ndang udah bisik dia. Udah bisik bermua mata kita. Problem ya kita nemu
tak kena. Berkatnya tak semina nganti, tak semina nganti siapa orang ting ambil ia aja. Tak semina nganti siapa orang ting klaim aja. Ti orang bisa klaim, empu berkatnya. Haleluya. Nyok kubuah Jesus uliah madah ngaga induknya. Ia udah dilepas dari penyakit ia. Laban Tuhan ingat ke Jakub ti udah disebut ia ngaga Abraham. Lebuah Tuhan ti berjakub ngaga Abraham nyok. 700 tahun sebelum induk tu ada. Bok Tuhan induknya ndang udah bertubuah Abraham. Udah jadi peturun ya. Laban penemu ngarundian Tuhannya deh. Ndak bakal penemu ngarundian kita. Jadi nanti semayanya udah diberi Allah Ta'ala ngagai Abraham. Ngau ngagai peturun ya. Induk ti sakit tu ti ditancang bala antu sitan ngau geng ya 18 tahun. Induk tu layak bempu semua semaya ya. Induk tu layak klaim pengerai tindak udah ngik ya. Lalu Tuhan ngemat ke semaya ya. Janji ditepati. Ya kebatang benar. Tak semua orang kebisik badalam balai gempuruknya kan. Badalam sinagognya. Semua sidaknya dia. Ndang sama bisik sempekat semaya bakal ngik induknya. Tak sidak bukainya ndak nemu. Problem ya, kita nemu tak kena. Sidak ndak nemu benefit diri, ndak nemu penguntuan diri empu berdalam Tuhan, ndak nemu penguntuan diri. Lalu hari tindak nemu support diri empu berdalam Yesus Kristus, sidak pandak nemu jalai klaim semua fedah-fedah sudah disedia ke Tuhan, ndak ngau rempu pemansang. Nama kebuah laban sidak ndak fokus buat Yesus. Laban sidak ndak maliak ke atas ke ngagai Jesus. Laban sidak bungkuak maliak ke baruah ke. Laban sidak tembuk ngingat ke adat keturun sidak. Laban sidak agi kena tancang adat resam sidak. Ti alai sidak nyendak nangkap utai ti disebut Jesus. Ndak nangkap utai ke disebut Jesus. Ukai seminak sidak ndak nangkap utai ti ku Tuhan. Tang sidak ringat ke bak. Ndak nangkap utai kurang. Tak ringat. Ringat laban Jesus tinggrai kinduknya maya hari sabab. Hakai rai. Ringat laban Jesus ting laban adat sidak. Nyok pemalui sidaknya. Ndak nemu kubah diri ringat. Ndak nemu kubah diri tanggai ningo ke gres. Tak ngai. Tanti kitai. Nanti Jesus tak ayan nyengendo nyerupo batuguang bala maya. Lalu ngubat. Serta ngerai ke penyakit orang dia. Anang ke kita kok ringat. Tak bergumpul ke semua orang kesakit di benua nyok pankok me kita. Gumpul serta mempuruk kurang kesakit. Kurang ke di kedua nantu sitan. Gumpul sidaknya. Ndak ngira bangsa. Ndak ngira agama. Baik bala kaban belayan. Bala pangan ti sakit. Digumpul maga-maga. Lalu baik ngagai Jesus dia. Kalau Tuhan bisik dia. Kalau Jesus bisik ngerai kurang. Kalau Jesus bisa ngubat orang. Kalau lutua terbaik bisa datai. Ambil aja peluang. Dia pihak menyedik. Tentu tidak. Laman tinan ke adat. Laman tinan ke pengawal lama. Utai ke mana lagi hari adat. Tidak dipedak. Tidak dikelala. Tidak diterima. Tidak dikena. Berkat Allah Ta'ala tak cegit-cegit berdiri bermua mata. Tak ngai mpu ya. Ngai medak. Ngai nerima. Grace Allah Ta'ala datai ngau free. Nadai dibayar. Diberi ia percuma. Ngai mpu ya. Ngai medok. Ngai ningo. Nyok problem sidoknya. Ukai Allah Ta'ala ndak merik menyedik. Allah Ta'ala ndak segi merik berkat ya. Allah Ta'ala ndak segi merik grace ya. Tang hati sidoknya tidak tambit rapit. Ditutup rat-rat ke. Orang pati sepiak nyendok dia suh nikik rumah panjai. Ngai meri peluang ngai diri empu nerima utai ke baru. Ngai meri peluang ngai diri empu nerima penemu ke baru. Ngai nerima utai ti fresh from heaven. Sidak ngai meri peluang ngai diri empu medak utai ke mana hagi. Hari utai ti udah dikenal sidak hidup dia tu. Laban ti tembuk nan kadat. Nan ke tradition ti digagak mensia. Nyalai menyadik. Nanti Jesus tak berdiri cegit-cegit buat mua mata kita. Sari tu
Bisik lalu datai ngagai rumah kita. Bisik nikik rumah panjai kita. Namo kini utai digagak kita. Kati kita ngambil serta klaim berkat kita. Kati kita mukok penemu ngawati kita. Tau ke kita ringat ngagai ya. Sebagai orang Kristian, kita udah bisik kawal ngau Tuhan. Kawal sempekat ngau ya. Kita udah sebiliak ngau Allah Ta'ala. Begulai sejalai ngau Allah apai. Nyalai, kalau lebuah ya bisik ngau kita, haleluya. Laban ya nasigi bisik ngau kita, ya ndak kalau ninggal ke kita, ya ndak kalau ngelengkok ke kita, kenok me ya menjadi, kenok me Jesus, pintok mari ya, lalu beri menerima kasih kita ngagai ya. Awak kia nyadi ke Tuhan buat tubuh kita, nyadi Tuhan buat pengawak kita, nyadi Tuhan buat penghidup kita. Laban kita udah dipadah kia puturun Abraham. Lalu semua semaya ya, semua promis Tuhan ngagai Abraham, mega udah diberi ya ngagai kita. Lalu kita nerima aja. Kita lembano semua mua berkat Allah Ta'ala. Semua mua kita nerima megang-megang. Nadai siku tinggal. Puji Jesus. Awak keberkat ngau pemayak diberi ngagai semua kita. Seminggu-minggu tu. Hari Allah Ta'ala tiapai ngau hari Tuhan Jesus Kristus. Lalu semua kita likun di ibun, dibungkur ngena sayap ya. Penetap hati Tuhan dekat ngelindung serta nyegah kita. Hari saritu, nyentuak ke belamo-lamo ya. Dalam nama Jesus Kristus. Amin. Problem ya? Kita nemu? Tak kena. Bertemu baru. Shalom.

0: ด้านละไม้ Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: pukul 7.15 malam
3: Mbak Y FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita anggawaku Patricia Griffin teka Dami Alim Asara dalam rancangan Sada Gitai diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peninga semua semampai dalam rahmat engau kasih sayau serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu bala peninggal semua, aku dekat nyebut senantang nyaga leka jakuk kita, kena nyaga penglikun engkau perpaduan. Bala peninggal semua, perpaduan tu ya sikit berkawal engkau cara kita berjakuk. Islam yang ajar kita berjakuk engkau mana, laban jakuk tik kasar, jakuk tik berjaik engkau petenahnya tadi ya boleh ngenatai ke layak serta ngerusak ke kaul sama diri kita mensia. Jadi bagaimana hari tu bila peninggal semua utainya tadi ya ukai semina nyadi lebuh maya kita bertemu mu aja tang mega nyau nyadi ba media rama. Jadi sebedau kita berjaku tak berkunci ke utai ba media rama, benang patut kita nanya diri kita empau utai tidak dekat disebut tok ditayap kita nya tadi bala peninggal semua utai ke benar kah, utai ti mai penguntung kah ngagai kita empau tok ngagai orang. Engkau utai tak dekat di pantai ke kita buat media ramai tadi dekat ngasuh orang bukai pedes hati kah atau kensiban hati ke enggak. Tanya diri kita sebedar kita mantai ke utai nak buat media ramai, sebedar kita ngepost, sebedar kita nge-share ke apa-apa status atau ke posting buat media ramai tadi. Jadi bala anak kita yang megak bala peninggal semua sikit patut diajar kita ngau jakuk di mana, jakuk tik mentas. Lalu pihak megak nembiak rebak baru patut nyenak ke media rama tu kebisiknya tadi engkau cara tik betul serta anda nyadi ke media ramanya nyadi palan tu ke alai nyadong ke jakuk jai tu ke utai tik ulih menatai ke pemencik bak mensia mayu. Anak sekali-kali kita ngenak media ramanya nyadi palan kena ngasut orang kena apa nama ngadu posting tik nak mana sampai ke orang ke macam tapi mesti banati pedes hati lalu ngenatai ke layak bak orang mayu termasuk kita yang punya ngenatai ke petenah okay? Kita yang punya tak ke orang bukai seliah ke utai ingat tadi sikit patut nak sikit nang patut nak dikerja ke kita utai bakanya bala peninggal semua jadi tadi kita patut berunding dulu ngam mana ha kepada aku tadi utai tadi nyelatai ke utai ti mana ke ndak ngagai kita empu tok ke ngai orang mayu nanti utai nya sikit ditemu kita nyelatai utai ke mana ngada merik manfaat serta nyau ngaso orang belaya anang sekali-kali kita bisik niat post utai nya buat media rama. Jadi bala peninggal semua arameh kita sama belak ngelak jakuk ti mana kena kita negut ke agi kawal antara kita manusia mayu. Anang sekali-kali kita mecah belah ngasuh orang carut, ngasuh orang belayak ke Tegal, cakup hari kita yang tadi. Kadang megak bala peninggal semua, nyaga perpaduan tu ya berpun lo siti utai ke muntang. Ianya nyaga leka jakuk enggak berunding sebedau kita mansut ke leka jakuk kita ingat tadi. Wallahu alam nak kata dulu kunci debat aku harap ke kunci ke debat aku tu tadi bisik marik manfaat dengan kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bersada kita terdekat datai bergulai buat YFM enggak Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maka selamat peringat pukul 7.30 lemai telagi kita sama-sama dengan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Selamat lemai peningat data kami labur ke berita lemai 25 hari bulan 9 tahun 2026. Pelajar Nembiak Mit tanggung pengawak semua raban. Isu dokumen pengelala semampai diperundingkan. Sarawak Kusayang bagi Umar Betong disadan diguluk lebih 120,000 ikut temuai. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah akan tentu ke ku yang penuju, negap keperluan serta tentu ke pemanah perkara pelajar ngau pengawak ngintu Nembiak Mit semampai dijaga. Sapit Premier Dato' Amat Awan Tengah Ali Hassan tajak pihak madah ke tangguh pengawaknya nak ulit ngalik ke diri tak muna ke saup ari orang ke diau sebilik. Raban pengajar, orang mayuh, universiti, pemansia industri enggau company luar. Nyalai raban tinggi dia ke servis ngau bala pengajar sekolah Nembiak Mit udah diasus mampai berbendar nguluh ke pemucur laban kualitinya ukai semutip karati ndak ulih ndak dicapai tak megatnya di ketangga pengawak ngagi tiap ikut Nembiak Mit. Dato' Amat Awan Tengah mansut ke perkara tu lebuh ke menjadi konvensyen antarabangsa sekolah Nembiak Mit Sarawak SPIC di Kuching. SPIC dekat merik peluang 200 Sarawak belajar hari penelebak ngau penemu raban orang di serata dunia. Berbangunnya Sarawak udah tulis ke pemujur kolektif bab perkara pelajar Nembiak Mit, pengudah 98.9% hari Nembiak di Menua Tau ditetap ke bisik ngau masuk kelas Nembiak Mit sebedau ke masuk sekolah primary. Berjaku bab pengawak kesebakar Menteri Pemansai Induk Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke penyampaunya ngayan ke nyaukat semua Nembiak di Sarawak udah disedia ke ngau pelajar Nembiak Mit. Penanggul ketegal kediau jauh di Menua Ulu tak ketegal sosioekonomi nyak dipelabak ke nyadi kebuah 1.1% agi Nembiak kebukainya nadai nguluk kelas Nembiak Mit. Nyak alai sukung kebesar agi bunga benar dikenan tentu kasi Datuk nak tinggal ari keboleh pelajar kemenyana ungkup Nembiak Mit. Perintah Sarawak dekat seruan mantuk rakyat kelebih agi orang kediau di Menua Pesisir. Tok nyengkau mutar ke isu dokumen pengelala ngena saup ari mayuh bengkah raban. Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Mungunan, Datuk Mong Dagang, madah ke kerjasama antara agensi perintah, Gerempuang Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Komuniti, KMKK, serta bala tuai nyak perkara kecukup guna dikena nentu ke rakyat oleh menerima bantu nitiah ke patut. Pengawak dikena nulung rakyat ngulih ke dokumen pengelala megak patut dipajak ke labannya guna benar dikena tentu ke rakyat tak boleh bantu ngau servis ke bisik disedia ke perintah. Datuk Mong Dagang mansut ke jaku tobak program ketuai bulai ngau rakyat berserimbai ngau pengawak nur nyerah ke dokumen pengelala ke diatur bak rumah ramping di Kelawah Dau, Sri Aman. Bak program kesepakar Komiti Pemansang ngau penglikun Tumpuk Peniau JKKK, rumah ramping bisa nerima tulung RM15,000 lalu Biro Induk JKKK nerima tulung RM5,000. Projek anggapalan pembersih air baru tiulih luar ke 5 juta liter air bersih dalam sehari di Sebuyau diatu udah 79% tembok. Menteri Utiliti Ngau Communication Sarawak, Datuk Sri Haji Julahi Haji Narawi, madah kepalan pembersih airnya dikemasang kengenak teknologi sistem acute serta ulih nyaup nambah air bersih di Sebuyau ngau kanang menua tik berkelingi ngonyak enti udah tembok ilak. Palanya megat dekat ngulih ke air mata dari Sungai Ular Sebuyau ke datai dari Taman Negara Sebuyau. Berbak ngenyak sebengkah di palan tingguna teknologi kesebakar di Ensika Ulu Sungai Sepangan ke ngembuan kapasiti 5 juta liter air sehari udah tembuk kagak. Kedua-dua palan tu disadang oleh nambah ke kapasiti air di Sebuyau kelimpah hari tik nyop ngada ke air kediguna bak Sadong Jaya, Semunjan, Engkau, Asa Jaya. Datuk Sri Haji Julahi mansut ke Jakarta, lebuhi ke ngabas pemansang projek anggap palan pembersih air kebaru di Sebuyau. Kita datuk belum mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Langgur projek di Kenangurang ke Penusah Bah Bak Palan Pengentah Peniabat Sepemanjai Jalai Ngimbai Tebian Tasik Meludam dibagi Menua Petuung Diato Agi di Serenia. Projeknya sudah dikemudar ke hari baru agensi pemansang bagi Menua Petuung BDDA. Dalam posting Facebook ya Kaban Konsel Negeri Sitak Lingga, Dayan Nurazah Awang Sohor, madaka projeknya dipelabak ke berungkus RM40 juta. Langgur projek Nur Ngagak Baru sistem parit ngon tali air bak genturung peniau di Meludam titik pelabak ke bungkus RM7 juta megak agi bak mai macam peringkat UPS kenguasa perkaranya. Kedua-dua projeknya cukup guna dikena nyaga penglikun ngap pengelantang ramayu di Meludam. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi Menua Petuung disadang oleh narit lebih 120,000 ikut orang datai ngagak program 3 harinya. Sabit Menteri Nembiak Lombak Ngemain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Jero Rentap Cabu madaka balak temuai di sadang dekat Majak Mayuh Datai Pegila. Program SKS betul untuk ngempuruk ke 48 agensi perintah tinyedia ke 158 servis ungkup Mensia Mayuh. Bak program untuk Mensia Mayuh dekat mudah agi ngulih ke penerang, servis tak ke ngenatai ke sebanah. SKS 2026 bagi Menua Petuung ti berengkah diatur hari 25 ngakai 27 hari bulan tu bisi Nur ngatur macam pengawak ti nyengkaum pengawak komuniti ngau program pemansang, program radagang, lumbak ngemain serta pengawak pemerindang. Hari kemaduk rami pergilak megak sama dekat di Guluk Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ti dekat berjadi programnya. UPS Immigration Malaysia Sarawak bersih berjalan ke pengawal Nur mindah ke 97 ikut rakyat Indonesia hari Depot Immigration Semujak ngambil kedian jong pulai ke menua asal sidak kemari. Pengawal mindah ke sejak tu belabuh dipercayai ke pukul 8 pagi tik mungkur 76 ikut lelaki ngau 21 ikut induk. Semua sejak tu dibaik dengan jalan darat hari Depot Immigration Semujak ngagai kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau penglikun tak ke ICQS terbeduk sebedar nurus ke

Dang semampai di kemerangka, alih nentu kepemindah sidaknya tak lancar serta nitiaka prosedur keudah ditetapka. Semina empat ajak kandang menua di Sarawak mengikut ke Indeks Pengamal Angin atau ke IPU Tindak Manah ke Pengerai urung pukul 5 lemai tadi. Penerangan dalam sistem pengurusan Indeks Pengamal Angin dalam portal UPIS Rampak Menua ngayan ke IPD Serian mengikut ke IPU Kemaduk Balad ianya 170. Untuk ditangkan ke Semarahan tinggi mengikut ke IPU 158, Kuching 156, Ngau Sri Aman 116. Kandang menua kebukaannya mengikut ke IPU ke Jalan Permersi ianya antara 56 ngagai 82. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu tupatang berita dibaca baru. Pelajar nemiak-miak tangguh pengawak semua raban. Isu dokumen pengelala semampai di Perundiangga. Sarawak ku sayang bagi menua betul disadang digulut lebih 120,000 ikut temuai. Nyarakah kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Azrina Sabri, hari bidik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Jalai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Rutai Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba indu upis, upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis Bertanam Topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri ke megap menteri bertanam topi ngawal pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Nur Upis bertanam topi menatai ke penerang no pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Okay, terima kasih yang peningai YFM kali mengkau gelas jalan dengan kami ke lemai tu lagi bulan dengan aku Rolana Gilbert untuk pukul 9 malam tu lagi. Jadi ya, terima kasih yang kita keseluruhan mendiang ke kami ke lemai tu bawa awak sedar lemai. Biar muka engkau yang tadi baru dangin tu diri kini ke lemai tu. Tau ke benua menjalai ke pengawak gawak shift, tau ke benua terantau jalai ke jam kedai tu. Harap ke semua sampai berjimat peningai kelebih kik maya menua kita itu agi di nama tu agi napik penusah sebuah nasab berjimat lubuh kita berbaik kereta kelebih kik maya malam hari ini. Jadi agi mengkam rinang kita ngau lagu-lagu sebab naik kita mendiang ke tanduk program Round of Man sampai pukul 8 malam tu lagi. Jadi lagu baru dari Linda Kaul Atitua.

Lagu hari Linda kena merindang peningat kita ke Lemai tu, ya. Jadi terima kasih yang peningat kita ke Bisik Nyapa ke Lemai tu, ke bagi Mami Abah, asal Lemai DJ ko ya, asal berjalan ke pengawak. Biar mereka Alex, Delta Bina Watu Barau, hari Rumah Jonas Laja Pentik Baru di Engkelili. Madah benuang mendiang ke radio jam kedia tu, terima kasih ya. Jadi minta petak lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock Nak Merindang Animate di Sulap Petung, Bulan Penginduk di Batu Nia, Hari Penyandang Alexis David Piju di Petung, Wellington Imai, Richau Noob di Simpang Semuncan, Roy Kuang, Induk Kenawit, Max Jagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libat Iben dengan David Alut di Semuncan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentina Paul, Akan, Stamos David Stella, Hapai Lambai, Jupas Lagun, Lina Bugis, Sindonidi, Sisila Malon, Mary Ubun Mar, Martin Polimasing, Seni N, pihak megat DJ ke Benung Jalai Pengawak. Salam pesan, salam saya, salam rindu, serta salam satu Malaysia. Ya. Jadi Malaysia Medani, serta salam kesejahteraan dinikmati. Ya. Terima kasih. Jadi Juni Band, Sat Lumai DJ, kemudian salam jalai ke Pengawak DJ. Terima kasih. Monica Malia Bunggang, bisiknya apa megat. Hari Miri, kau ya. Si celak mimit di Miri tu laban nak ke hujan, nak ke panas. Benung nyumai sambil mendiang ke YFM kau ya. Terima kasih. Lily Anthony, baru ngetu hujan kami di Limbang kau ya. Sejam ku dah. Kan tadi lagi hujan kini. Mana nak kena ngurang ke sepun asap ne. Ros Liao, sambil mengejap ngawak ngati tisuran lantang kau ya. Celap nua kami di Bayan Tasik Sari Tau lepas si hujan di malam. Rindu Athena ngasuh nuan mutar kelaku Ari Suelin kena merindang semua orang ke besi mendiang ke YFM ke Lemai Tau. Agnes Inai Rubin, berita kami di Miri Lemai Tau mana tajak tengah hari tadi besi hujan ke ya. Minta tebah kelaku Ari Anderson Ngalai kena merindang rimpu ngasuh semua orang ke ngelala biar mereka DJ ke gawak. Kalian teman MJ, selamat lemai DJ RG, selamat berjalan ke pengawak Bak YFM Pucian. Terima kasih. Andrew Ujai Masing, minta petak lagu mengeligai pengerindu hari Gunta ni. Kau ya? Nuju semua kaban Facebook, WhatsApp, ngau semua peningau YFM. Salam rindu hari Miri kelemah itu kau ya. Ini tinggi orang betul untuk berjalan ke pengawak si celak mimit kaya hari di kami di itu kau ya. Dan malam si hujan lagi sebun tajak pihak. Terima kasih memayuh si saya kau ya sama-sama. Bulan Pegari selamai setiap berjalan ke pengawak. Terima kasih ya si sila kumit mengkap si nyapa. Rini Sabai mana hari registri kai kelemah itu kau ya. Bersebun si kurang nak tu balat kau ya. Jadi Alice Spencer nyapa mereka, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Peter Tingkau Kujam, selamat berjalan ke pengawal Engkau Mujur. Terima kasih Peter Tingkau Kujam. Biar mereka bersih nyapa Catherine Robin, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal Nuju Nuan. Terima kasih Nora Piling Ari Batu Nia, bersih nyapa mereka, selamat berjalan ke pengawal Nuju Nuan kot ya. Nur Agat, minta putar lagu Aku Tetap Saya Ari Duna kena menindang semua peninggal YFM. Harap ke terperindang serta selamat ujung minggu hari SK Ulu Durin Kibab di Sibu. Jejang Ambek, minta putar ke lagu Ngejang Pergi hari Roslina. DJ pulai lagi berjimat, terima kasih Jejang Ambek. Anita Nawai, madah ke nada hujan kami di Pakus Pau Hagib Sebun kau ya. Terima kasih DJ RG, sama-sama Anita Nawai. Richa Unup, Hagib Sebun hari kami di Tok Bak Jalai Simpan Semunjan kau ya. Minta putar lagu hari Jospin Jalin, kena merindang Carbon FB ngau balap ninga. Iba Vincent, terima kasih ya bersih mending ke YFM. Sindun Idi hari Miri, minta putar lagu hari Walter Bana, pulai baru kena merindang di Rimpu ngau semua peninga YFM. Kelebih ke grup peminat YFM Iban Station pemerindang kita. Selamat lemai DJ, sikup peninga kita hari Brody Muyang bersih nyapa sampai jadi ke pengawal. Terima kasih ya. Sendi N madah ke Rimpu penuh mending ke YFM, serta selamat ujung minggu. Lina Bugis mengkap madah ke panas hari kami di Kota Masai Johor untuk DJ. Benung mendiang ke Nuan. Terima kasih Lina Bugis. Apai lambai bisiknya apa mengkap sebab jelai ke mengawak. Limut Randi lagi mengkam sebun kami di Kenawit itu ke ya. Minta putar ke lagu lama dari berita hari Stanley Puah. Nyak tadi peningat kita ke bisik mendiang ke YFM. Biar mengkap bisik nyapa ke lemai itu.
ianya peninga kita di sibu ianya Syasha Amanda Syasha bisi minta putar ke lagu dari Jacqueline Johnny Aman dari guna ngetan lagi kena merindang peninga YFM ku ya. Nyak tadi pesan ke bisi di terima hari peninga kita. Terima kasih ke penginduk kita ke suruhan mendiang ke YFM ke lemai tu. Agik mayuh peninga kita ke bisi kena tak ke pesan rindu hati minta putar ke lagu. Terima kasih ke penginduk kita. Au nak ngira kita hari grup YFM Iban Station permindang kita. Pian mekat nucu peninga kita ke suruhan mendiang ke YFM ianya hari grup peminat YFM baka Jessica Itan pian meka peningat-peningat kita kebuka Opas Cici Margaret Unci yang pian meka peningat kita kebuka Akik Muam di Miri ngau peningat kita di Semenanjung tak ke Bak Dini di Nindo. Terima kasih ke pengerinduk kita ke Nakmu Badut Nakmu Lejuk mendiang ke YFM sekali kari radio station kawasan di Sarawak di tu biar mereka hari online RTM klik ya nyatai cara kecukup muntah untuk mendiang ke YFM bak dini-dini indoor. Ok, nanti ke peminta dengan kita ke bisik minta putar ke lagu hari Walter Bana. Terima meh minta nuan pulai baru anak irau peningat bak jam tiga penudi itu lagi semudah program Randolph Mansang aku nebah lagu ke bisik dipinta peningat kita ke lemai tau ya.

0: ดาละไม Y FM Selamat kita bertemu baru peninya Ba Randau ke sekali itu Bukulain kau aku Rajas Booking. Ya jadi peninya Ba Randau ke sekali itu Bukulain kau aku Ba Studio Ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown Berandau ngaku ke sekali itu Ba Studio YFM Iban. Jadi ngonya lalu ke belakang tuan ke studio kami tu tuan.
1: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
0: Oh, semua datang ke studio kami ne.
1: Ya.
0: Atau ukai keterubahaya ne.
1: Ya, ukai keterubahaya kali kedua.
0: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari UPS Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih ke tuan-tuan. Boleh datang ngelimpang ke diri datang ke studio bakal ke Sarito.
1: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Terubah ya aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke agensi penerit adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi Giga engkau nyelamat berserimbai engkau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim baka ke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM engkau DJ Rajesh laban udah meri slow tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak baka ke Sarito. Ngamik kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan dari bulannya udang lue yang ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 engau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
0: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat tu tuan.
1: Ya, ngemik ke balas peningan sama bulan nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi Penerit Adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi bergiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak bergiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawal APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi bergiga serta nyelamat maritim lalu ya tu tadi dibaca sama engkau Seksyen 6B bak dalam persenaan geluik tasik atau ke laut lepas. Kedua arahan nakma nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi cari lamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelalau ngau nama MSA Bulu 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP biga serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engkau mana serta lebih geman.
0: Ya, jadi nyak bebenya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke SAR itu ngenang berkawal engkau utai ke padai tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi bergigak serta nyelamat ni tuan.
1: Ya, betul.
0: Oh, jadi tanya aku kedua tu tuan oleh nuan berkongsi engkau bala peringat mayuh engkau bala kebenaran ingat tua tu ni tuan berkawal engkau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dong kongsi ke ya.
1: Oh, ni tiap ke daftar rasmi operasi cari lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cari lamat ke udah dipejalai ke ba sepamanjai uruang tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamat ke dalam penusah maritim. Hasil lari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke ulia diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasiak Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak ulih di pedak sepiak belah mata ajak laban nya tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun di rempu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik genturung peniau unggau negara nya kebuah melikun batasi anak ngambik mudah. Lalu kita mesti berat ke pengelikun diri munyiko aku dulu tadi.
0: Oh.
1: Penusah maritim uliah dikurang ke entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke ketasiak mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluar ke pihak megai kuasa medak gaya hari bakal meteorologi. Pengibuah ngau tanggungjawab kita bala mayu ambil kebala berat ke pengelikuan batasia. Kerana tu nang perlu dikena kita nyelih ke penusah ke nyadi batasia.
0: Oh. Okey, nyadi nyap eh ngarap ke terang didinya bala bdinya ke benunya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan.
1: Ya.
0: Yeah. Oh, nyadi bdinya ha bulan jua aku ba studio nyangka bisnis kita kita nyap baru ninga ke radio jam ke dia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
1: Oh.
0: Okey, berandau aku ke sekali tu dalam randau kita ke sekali tu bawah FM. Oh, jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala bdinya tu tau ke manusia mayuh ke benuninya tua jam kereta tu kat nemu bakani cara tau ke langkah tulis digagak jemak kitanya ke nurun ke tasi atau ke kang agak pengawak bak tasi atau ke bak laut tu tuan. Minta tuan nerang ke ya.
1: Oh, nuju bala mayuh kelebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke GBC hati nurun ke tasi tau ke sidak ke berhidup dengan pengawak tasi ya.
0: Oh.
1: Maka ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawak sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan. Kedua, merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga, sidak mesti berhati ke vessel bakal bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon tau ke radio ngambil ke yang main dengan kita. Pihak mega alat navigasi mesti diuji dulu tau ke diperasa sebelum nurun ke laut. Mesti kak nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari nak mana. Pihak mega nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa indah lah. Bini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang atau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
0: Oh. Ya, jadi inya belunya kita baru daninya ke penerang bakani cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batasi atau ke nurun ke tasi ya. Punya keluhan tadi enak tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali itu barandau tua tu ne.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimiat meh berkawal ngau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikun bak tasi atau pengelikun bak laut tu tuan.
1: Mayu macam cara ke udah dikena bala IPMM ngambil ke bala mayu nemu selentang pengelikun bak tasi ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikun bak tasi. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu bak setiap negeri nengah maritim negeri ngawan zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua agak talimat ceramah ngagai bala mayu bak setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen dengan media rama baka Facebook, Twitter, ngau Instagram. Yang keempat, merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Yang kelima, ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasik. Ngau ngau sesi dialog gulai ngau balamai ngau lah. Ya kepenuh dia dengan randau tau ke wawancara bat stesen TV ngau radio. Dia mega bahasa rimbai ngau nyamega IPMM mengau nakak ulia. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia. Tau ke dalam standby mood. Minti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim. Boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kengau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke Begiga engkau nyelamat tu megak guna kebantu dari agensi Bukai agensi sahabat ke berserimbai engkau pendiau sidak megak lah. Sidak IPMM berguna ke aset dari agensi sahabat nyemak bisik operasi Begiga engkau nyelamat batasi ya. Maritim negeri engkau zon maritim megak dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan batasi ya.
0: Awak cukup mudah menerang dikongsi kenuan untuk Tuan Lieutenant Maritime Breswell Anna Brown. Jadi ngaji bala peninga ngarap ke kita ninga ngomana me penerang dibayar ke sar itu gulanya kami bawa FM. Jadi tanya ke sekali itu untuk Tuan. Aku percaya bala peninga pankak nemu untuk Tuan. Bahkan ni bala kita atau ke Maritime untuk nerima kangau atau ke tanda penusah ke bisik nyadi ba tasi atau ke balau tu tuan.
1: Baka ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi Begiga Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasi. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima isyarat atau kekangau kecemasan. Ia ke satu isyarat kecemasan dengan satelit. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress, SARSAT, atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem tu tuju ya kena nerima isyarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz engkau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangka kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia oleh dikena dini-dini nur sagi ia oleh ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih geman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami hari PMM mega merancang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Begiga Angin Nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Begiga Engau Nyelamat Batasia. Engau ya kepenudi kangau telepon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri tau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
0: Ya, nyadinya peninga kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidang maritim tu nerima kangau pemegang adakah nemu tanda penusah ke nyadi batasi atau ke balaut ni tuan. Cukup mana penerang di Bainuan ke sekali itu berandau dengan kami bawa FM. Jadi tuan, aku mesti ingat tadi pun randau tu tadi Bainuan bisi nyebut berkawal ngau hari kesedaran keselamatan maritim atau ke HKKM tu nah.
1: Ya betul.
0: Jadi nanya nuan tu tuan nama ke buah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
1: Kami ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi yang udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkiga serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergiga ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006 tahun tu genap 21 tahun PMM udah mangkuk pengawal bergiga ngau nyelamat tu tadi. Dia mega tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergiga ngau nyelamat sekombang APMM mega nas mampai dekat perjalai ke pengawal bergiga ngau nyelamat tu di dini ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih jadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkai hari tahun 2021.
0: How?
1: Ia mega dikena merik pemerhati hati ngagai bala mayuah lebih lagi sidak keberhidup engkau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke dia buat semak pesisir pantai ngambil ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah maya ngigak rezeki tau ke lebuah memerian buat kuasa antasi. Sidak mega dipinta belajar ke bekani cara bertahan hidup ke contoh ianya pandai melepuk ke diri baik berkenika ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntua penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak dituntua penusah ngenyit lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi ke pun kerjasama di antara APMM engau mensia mayu bekawal engau nyadi mata engau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisa maklumat jenayah tau ke penusah dengan hari tu mega mayuh program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mensia mayuh ulih di perjalai ke ngau lebih mayuh lagi ngambil ke pelikun bak pesisir laut tau ke tasik kita semampai jaga ngau mana
0: tau ya jadinya meh kita baru darinya ke nama ke buah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim taka HKKM tu ni tuan.
1: Ya betul.
0: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bab ujung randau tua ke sekali tu tu ni tuan. Jadi sudah ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawal ba tasia atau ke laut tu berkawan ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
1: Ngambil ke bala mayu bala nemu. Monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiba sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya, bulan Oktober ngagai November, nyak dikumbai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Kaya mula hari berketuk dekat mai ribut kudek ke selalu ianya di maya lemai. Ribut kenyadi tu mega dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Okay. Nyak lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau mega sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawal sidak ke nya tadi ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi. Okey, kerimpah harinya sidak mega mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah dipadah ke kota dia ya. Mm-hmm. Dia nentu ke gaya hari mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena. Ngeciak tau ke mersa dulu perengkal navigasi. Mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan. Nyemak gaya tasiak nak mana tau ke bahaya. Sidak mesti mai perengkal kecemasan bakal PLB. Nyimpan nombor telefon APMM. Mm-hmm. Ambil ke nyamai di gigal lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa inai ini ke pedungak tujuh. Sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak ambil ke nyamai di gigal. Sidak megak henti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Mm-hmm. Ngau penudia mesti mai perengkal poset kecemasan.
0: Oh.
1: Kelimpah harinya mega, APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakal ni cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh ada rempu. Penemu bakal tu tadi berguna amat dikenak sidak nyedia ke diri napi penusah ke nak disadangnya di dudia rela.
0: Oh. Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak merasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tuh
1: ya.
0: Mayu penerang info dan dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh apa ni ya randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. RUPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal engkau tangguh mengawak APMM pemegang kenang berkawal engkau utai ke rumah kita HKKM tadi
1: lah. Oh ya, betul.
0: Hari Kesedaran Keselamatan dan Maritim. Oh, jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Lama boleh ngatai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu berandau dengan kami Bak YFM.
1: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
0: Terima kasih. Nyadinya berdunia randau aku ke sekali itu gulai engkau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randau gulai engkau kami Bak YFM.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Sada lemai,
2: sada lemai,
1: sada lemai.
3: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

juara SCSJ ke-9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

besar itu 25 September dalam tahun 1985, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Iskandar menjadi pengerami ngengkah ke batu pemuan Dewan Suara Kuching Kebaru Majalai Golf Link Kuching. Kepala Menteri Dato' Patinggi Abdul Tai Mahmud madah ke Dewan Suara Baru itu digagak nang dela dan peniau penyeduk rakyat dekat-dekat ke penyerakup berpelasar ke basa serta penyiruk ngopangan diri. Reti leka jakut Dewan Suara datai hari jakut bersua, reti ke bertemu kali ketubah ya Kepala Menteri meri penemu madah kepalan sivik tu disebut Balai Suara. Tang yang di-Pertuan Agong lalu madah ke mana haki leka jakut balai diganti dengan nama Dewan tinggujung ke nama Dewan Suara dikena nyentuk ke sarito. Dewan Suara tu menjadi kepalan pengeramai penemu keraf pengandik jari ngomegabisi planetarium. Dalam besi data ibab pengerami itu ianya Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tuai Pemegai Menua Menua Sarawak Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur Ngau Bini Datin Patinggi Hajah Rosmiati Bini Kepala Menteri Datin Patinggi Laila Tuai Pemegai Menua Kedulu Tun Dato' Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin Kekala menjadi pemangku Tuai Pemegai Menua Dato' Amar Haji Hamdan Sirat serta Kaban Kabinet Ngobala Penolong Menteri. Jarana Jerita Lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

yang orang tu bisa buat sega sedepok para bumbung dengan batang tejak pan lebelumbang lebar buang putih yang masak yang keliang tar yang tiang babi kepuang yang lupa narap buang penyegal nyawa nafsiang yang lagi kita itu kayu guru gerainya main nadepo nadepo.

0: Pemerintah Malam YFM.
1: Keskalito YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya obeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

Tujuh mimpi lagu Goodbye by Mary Carmela pagi itu nungguan kawa pemerinang malam bah malam ujung minggu kita hari 5 hari itu 25 hari bulan 9. Jadi malam tu kita meniaga ku Angston bawa pemerinang malam ukai penggerak pagi. Wai lama dah ndak punya ku malam tu kadang-kadang malam gak kita ini alah kak pagi berlama neh. Okey jadi lalu ke peningat di Selampur Menang Sarawati meniang ke awak pemerinang malam YFM kita iba malam hari 5 hari itu. Terima kasih sudah milih YFM jadi ke stesen luar ngulu kita malam hari minggu tu ngau penuh hati ya ke lantang ke mana mah ke mana lantang pergilah mayuh bala kita update deh. Jadi saya ku mayuh ngambil awak tu tadi luar belala kena healing di rimpu. Okey jadi bakal selama aram udah tu lagi kita terus mendiang ke program Randau Ruai ba awak pemerintah malam YFM Baharam. Namun nak ni cerita ya kedekat dikenatai ke sida ya sarito ba Randau Ruai.

Jabuan! Oh, Jabuan! Ni ni Jabuan! Hei, kini kerja buat tu nak nyanyawat aku. Apa? Apa bengar jabut tu? Kadang nak jabut tu amat dipulai kurang. Ini ke semaya. Kira ulah jahitnya. Percuma mas. Udah aku break ngagai ulah ke jahitnya. Ni macam buat tu. Derwai nadai. Bila besai nadai. Dapur nadai. Kau menyabak belakang dilihat-dilihat bin kini. Bermain kau, mana sabuang ya?

0: Belakang bilik berapa ikan? Jauh aku. Oh, kau dah buat. Aku alih tali aku ingat. Kau wala-wala. Dah buat. Nyau medeng kau. Lama lejai. Lugi ma, lugi ma ya tamer sengumaran. Lugi nyau cok ma ku tau deh. Apa ini, kau. Lama menasih laku tau banget, jai. Alik keliak nungkot betul nak nungkut. Nyamai pengidua betul tau. Jambuan ni le jambuan lah. Jauhan ku pula jambuan.
1: Siapa kejabak ke belakang biliannya? Kenapa tu di tengah raya tu? Bisian tu. Induk ke belakang bilia. Ada patut.
0: Nau mende jambuan. Katana ina baru asbayan dia negeri sebeliah mulai jambuan. Ka ini itu lawan tak kemahnya kali. Amai orang jai mende jambuan jambuan. Tetap orang kini kaki jari ni. Kaki yang melucu. Jai, jai mengamadri. Dan mengucap kesayangan aku abuat. Mancah-mancah ni, Dek. Namai makini kalak ke mana tinggal cok. Ni lah jambu.
1: Sengau. Nama kena sabak di belakang biliannya. Mesti jenik mana serati tiat di mati, Pak.
0: Tuan rumah. Kasih ucap aku tangkau oleh jahit, tuan rumah. Mana lagi kita mendak jambut. Padahal lagi memiliki tayang lara jambut. Lala lagi bagi yang dia makan mengibuat kedai. Agai ini pengalami kedai-kedai menjambut lama tu. Ya, ya agak aku cino kejambut. Ya siapa ngaku dia berbilia tu. Siapa melek babi. Manua makai. Ya agak aku cino. Kemas aku sebelum setiap udah nyau di break ke gaya udah jahit.
1: Nama di templom pelah sanggau sanggau. Siapa kebangan angkat jabutnya? Baru udah dengar jabut sebenar ke di kena nyumai si kia mulai sekolah tadi. Madah pulai sekolah tadi, madah kediri lepar jabutnya. Madah kedi nadai nyumai si nyumai lawak kau ya. Laban aku laban baru dah tari kebun mamai tadi mai jambut kemamun nanti aku tu nak ke kebun sehingga aku lawak ke sumai nya aku kasuh yang ngusuang tua yang lebih yang kian makai lagi din jambut saya ku lagi pedak dikin ke
0: amai ni tuan rumah amai dah pulai jambut.
1: Kati kaku terbulak tu gede. Ya kini gede sehari-hari tada banget nak tersumai kelawak nak sumai kasih kejabut.
0: Tanya cerita ke rumah. Ini jabut kudeknya ke rumah. Kini kia. Apa dah pula jabut kia.
2: Tidak begitu lama. Ada kurang lebih minit juga. 5 minit itu macam.
0: Jambuat, jambuat, dia ucap aku abu-abuat. Kasihan ucap aku. Nama dia nak nyawat ini dari itu.
2: Nama berapa kau di ini? Nyau bau lesin dinya. Nama dek nadai manis pagi itu, ya. Baju lagi kena pagi tadi, ya. Udah agak nanti nyumai, nyelepi perut aku untuk pulai sekolah ke makai. Nah, siap bisin tua aku lapi yang diendor aku makai.
0: Nada sumpah kak mandi aku tu, ucau. Nanti aku lawan tadi. Di sini di taban kurang jahit ni, nunggu dia jabuat. Ucau ku jabuat, nasi amat, dia selamat ucau. Kumai aku, udah di taban kurang ni. Ya, nanti tabanlah menua tu nak awak. cái trò ban cũng đang ở cái có bộ cha ở cái tay lên kiếm âm hiệu rất phần cao thủ buồn nắm áp nhà đấy cô mai cô miền tây mà đó đấy nhưng nào chỗ nào đây đàn nụ rồi dạy đều châu
2: sắp bắt cái ngàn nô đây này bắt cái cô lô bắt cái cô bắt đi cô tụ gây nhà mai cái yêu guru sihat wala sihat tụ nó đây phần mà cô tụ agi kren agi ulen nangol song ako to no mo di agi ulen nyago kalau
1: amat ge sangau nilai nilai utai kres buat reto nama di irau kejabutnya kena taban urang jai pia pada di jabutnya ngenda nadai nama urang jai ni kebangan ka ngano jabutnya
0: nama de tarik ke rumah beritahu ya. Benda tentu pula mak jabut tu nurun sekolah. Dia aku bisa ni mak telefon. Mana ke jabut telefon, mana ke kelirik kena tangkap orang jahit. Udahnya orang jahit kena tangkap jabut depan. Ni si, berjakuk dengan aku mainnya.
2: Macam dia aku bisa kelas beritahu, bah sekolah aku beritahu ini. Nadai bisa aku kebukai. Jauh lagi ke ditangkap orang jahit ketika aku ketau berjakuk ngerudik buat teleponnya lalu nanti mutai
0: amai jabut nak pula aku amai jabut ngau aku berjakuk tarik tuan rumah buat telepon ya, ya minta tolong ya minta diselamatkan hari orang jahitnya. Aku kat mana ke bala kita tadi? Kat telefon pulih.

0: luar tilian kiannya jua sila ja buat nama penyari aku
1: kada kurang bukain undak nyawa ja buatnya napa tuat ke dinanmu beda antara nyawa ja buat tau ka ukai sangau lalu kepercaya terus itu di pansia dulu utai dinga memana
0: kati ke bulak tuan rumah ha? Amat nyawa jabut menyak di linga aku nyak kari amat jabut beranau ngaku
2: sigi ke aku nyai ini tau tanya di pengajar ke pemadu bajiknya pengajar nurasi duranya sigi bak dalam kelas nyaku sarito belajar ketika ku terbuka kebukai sigi ing sarito sigi subjek diajar pengajar nuranya mak tu rugi aku minah kebukain mo deh ni rugi nak mendak pemajak pengajarnya tang nama tujuh sida ngagak dirinya di aku telepon lulu ke dirinya di nyadi nyawaku coba di pikir di dulu.
0: Nai, orang yang ngasuh aku lebih dari ngau mas, nilih dari ngau mas, asuh orang jahitnya. Perurut kaku, biar kengkak mas ke bisik batu buah aku. Asuh sila tepuk dalam plastik. Udahnya, tikau ke babas belakang stesen bas, apa pasal kanyuk ke selalu tuang nanti basnya. Gak ingat, baik? Hanya maku. Beruman kian nanti nak taban kula bunuh orang kini day nyaw nak kemandik kelirik maku nak tu sumai ke lawa asik maku nanti lawa nari pukul 11:30 tidak dekat nyua adiknya berkeningnya jabut
1: nak pihak nyaw mas dia kekena dia beri dengan kaya sidaknya tadi sengau ni bertunggang kerpai di laban sidaknya.
0: Dalam tertinggal lagi nyau makan tengah mas berkuang aku kalau mas kena kubat lengan adai antian mana adai ni cincin mas kalau kaki maka pemayuah-mayuahnya nyau penuh persiapnya tadi ya kena aku ngelamat kedainya tadi jabuan apa nak penyaya oh mas aku
2: akai mayu amai mastinya ini 10,000 bisirganya cuma beri ke orang bekenya aja agi 2 tahun lagi uliah kena ngidup ke keluarga masnya nantinya dijual 2 tahun lagi mau ini
3: Terumah kai nasib dia bisa berwai terumah. Sige asuh balang ngigak dek aku tu tadi nemu dek.
1: Nai, nama dik tegak kesah banun. Nama utai tu dekat pada dek.
3: Eh, nemu dek tadi aku tu. Nai ingat kebekalan nak kunya tinggal berkereta tadi tu rumah. Nemu dek mai aku ke nganjung ya ke sekolah. Udahnya tamak kupias na lama aku. Lalu ke sekolah aku nganjung bekalan nak kunya. Nyu ingat kebekalnya tinggal berkereta. Nya baru tembok penyua ke bekalnya ngagai anakku. Lalu bisa nerima telepon orang nak kelala ke umurnya. Sawut ku ajak tu rumah. Telepon orangnya. Dinga ku nyawa. Namanya orang kebat teleponnya. Nang tuci-tuci nyawa anakku ke bermua ku nya. Minta tolong. Nemu dek. Madah kediri kena tangkap pura jahit. Ni nak lihat hati ku tadi tu rumah. Laba anakku nya nyengenda bermua ku mayanya. Jadi orang ke telepon bak. Telepunnya munyi nyawa anakku nan tuci munyi nyawa anakku sige sebakar mamai nah siapa urak telepunnya ya ga anakku bermua aku ga mayanya
0: nya bekenya aku tadi bantuman ke rumah ku masuk aja buat bulan aku tadi ya ya nya nyawa jabut bak di linga aku dalam telepon sige amat jabut nya linga aku
1: amai alit atiku kelengok dengar cerita suruai sanggau tu bantuan. Udahnya ketika cerita ngedit tadi deh.
3: Ya, kati kena lihat ati itu rumah. Kak, aku percaya uka orang ke dalam teleponnya ngai genyadi. Kati kak percaya.

0: Ayah, anak ku nyengen dah bermua ku ba depan mata ku dia. Dia benar bersekolah kami duanya. Tangka ku nak percaya ke nyawa orang ke dalam telefonnya ke rumah. Tak bakal mamat bunyi nyawa anak ku ke dalamnya. Medak berkenyak. Lek aku ajak. Sedak ke bertelepon yang tadi berjaku. Udahnya bisik ku dengan nyawa orang jai. Madah ke kedirik yang tadi dekat nyual. Anak aku yang ke Thailand. Kenuk ku ya. Nanti aku tu nak nyilih anak ku nya. Ngena duit 3,000 pinta ya. Nak suh yang madah ke polis. Bisik dengan bersebut kenyak aku tadi bertelepon. Nak suh yang madah ke orang bukai meh. Nanti ke medak anak ku nya. Pula hidup ngau katikanya selamat meh. Datai bab mua kumpul pihak ko sudah berteleponnya. Udahnya kapal aku lalu tutup ku terus teleponnya tu rumah ni ngau temunyinya.
1: Pintar di bu banon. Segi cukup pintar di. Nak kena tipu bakal ini aku sanggaunya. Iya, udah habis mas sepestik. Ngabri yang ke orang kejai telepon lulu ke dirinya di aku nya tadi. Nemu deh.
0: Ya, bagainya mai cerita ya ko dainya. Aku ngai pula ke kita, aku ente anak aku nya nadai ba mua aku, nadai ba depan mata aku. Mayanya sigi percaya aman aku orang teleponnya. Nama penamanya anak sigi anak aku deh. Nya tu tadi. Baka cerita sapanya anak Semigat ya ke sekolah ngan anak aku nya deh. Semigat tadi baru dah nganyo bekal ngagai anak ya. Nerima telepon ke sama baka engku tu tadi. Teng ya, sama nak kena tipu laban anak ya bisa bersekolah tak ada deh. Nyam aku tu ngigak tu rumah, kam ada ke tu rumah cerita tau. Nemu deh tu rumah, mana kami dua nak kena tipu, baka sangau tau. Nyudah kena tipu, pedah wagi orang bukai ke sama bisa di telepon sedak ya, nyangka rundian nyam baka sangau nyam.
1: Nyak, ucai ku aku tadi, ketika akak nyelamat ke jabut. Aku ni nyerah ke setiap mana. Kalian kati aku, kati orang yang tahu nemu. Aku untuk main emas waktu buah. Kala nak nemu nenuang maka ini mana yang orang jahitnya kini?
2: Oh, terumah. Terumah. Oh, mayu mik tadi ya. Nama randau kita dia terumah. Bandun. Oh, jabut ngosangau pun bisa.
3: Oh, minat. Minat. Dek, setengah hari aja. Dek, gawak seritup ya.
2: Eh, kan ambil barang tinggal berumah. Laban ke udah tukang urun traveling kami itu lagi lemah itu. Laban ke traveling ke Kuching.
3: Kita dulu deh minat. Nengah cerita sanggau sudah banon tu. Siku udah kena tipu. Siku dah lagi. Nyau kak kena tipu itu. Ni gaya tu.
2: Iya kak kena tipunya. Sikit nemu pun aku. Sikit dek ni sanggau dek. Banon kak. Namanya kan nyadi sanggau nomor dua gede pihak banuan. Ya siapa kebangan nipu kita? Skema telepon nyaruk dari polis, custom, kupis asil. Ya kesuah. Didinga aku diriput ke nyadi skema.
0: Eh, ukainya inuan. Tu lain ge tu inuan. Aku ente sama orang teleponnya madah ke direknya polis ke custom ke lembaga asil kini ngasuh maya saman kapak. Aku kan nyawut kapak aku kan ngiruah direk. Nama penamanya ngelayan sedaknya. Udah suah ninga cerita skema kebegenya dan inuan. Sige nak kena tipu ente age setakat ke sedak tu ke teleponnya inuan. Dan sekali tu inuan lain nemu dek lain aku tu. Baru ya menemu ninga namanya skema yang tadi bisa bukanya aku nerima telepon dari orang ke nak kelalanya. Tapi ya kebijakuk ngakunya tadi dalam teleponnya di nuat. Tak tuci-tuci munyi nyawa anak aku. Madah kediri nama penamanya dah tangkap orang ya. Tangkap orang jahit. Aku mayanya menubah sekolah ke nganyur bekal anak aku. Raya bermua aku ke anak aku mayanya. Katik-katik ya tau madah kediri mpu. Nama penamanya orang ke teleponnya anak aku. Tante anak aku nya nare bermua aku mayanya. Engkau percaya aku. Tanya ia telepon madah kediri anak aku. Bermua ke aku ke namanya berdepan mata aku nya anak aku ke. Nya aku nak percaya tadi. Katika percaya aku tanya. Anak kita nya ngendah berdepan mata kita. Dia nya telepon ke sidak. Bahawa telepon ni madah ke anak kita kena tangkap orang jahit. Nya aku nak percaya tadi nah.
1: Ya berkenyam aku cari Nino. Telepon orang marah kediri. Jabut kawang-kawang minta tolong mana kerenek tangkap orang jahit ni aku tu nemunya ukai jabut laban nyawa sama narai malik bimian udahnya asuh orang jahitnya tingkir ke semua buka semua mas buat tubuh aku lama utai kena kena aku menya dia ngasuh aku ni kau kena kebabas kena pelestiak ni kadang kamu pelestiak aku ya bak belakang stesen when kanyut dua kita selalu bantik ke biamnya kena nyilih jabut kok sidak datang aku di rumah jabut mana kelirik nak kena kini-kini bak sekolah aja ya sari tau
3: utai kengalit hati kami itu siapa kenyaruk diri telepon jadi nuyaknya kati sidaknya lamiak mau amai
2: apa kena lagi tapi ya nemu kita tadi sama kena kami supir dia sebab kan gak sedoi dinya meh nerima telepon dari orang tak kelala udahnya anak ya madah kediri kena tangkap orang jahit orang jahit bisi enggak ya pejaku gak tadi kami sama dinya magang mau upis kok orang jahit yang ngasuh ya ningkil ketenggak mas ke bisi dikena ya kena nyilih anak ya nyak pihak kura jahitnya tadi tang kami seupisnya nadai mending kejaku mba orang jahit bat teleponnya tadi udah ya kejaku enggak orang bat teleponnya iya lalu telepon ngage sekolah anak ya ngage cigo ke ngajar anak ya tadi nemu ya nak ya nadai nama udah ke cigo nyak madah anak isi gipa sekolah eh ya kalian ati kami supis tu tadi ia mandah ke diri seminak sekali ajak ia kalah nak tenggak emas ke dipinta orang jahit buat telepon ya kok ya kena ia maya uji bakat pekit belagu hari Malaysia harinya maya nganjuang anak ya nyak nyak mai cerita
1: jangka aku tu mai orang kemeda ini aku maya nganak emas maya kengenyong aku uji bakat apa lagu suba yang kaku nyade itu lalu deim orang lalu deside orang ini kutu tanda mengajikit
0: nah namanya bisa kaitan kalau nama namanya uji bakat lagu orang ketipunya apa minuat
2: udah kami supisnya ngeriput polis tadi ngambil ke bala bukai nak sama kena tipu hari randau kami ngau polis tadi di pelabak ke kes tu bisi kait ngau uji bakat belagu harinya maya kita uji bakat belagu harinya nyawa kita bisi terikut orangnya nyawa sebalan miaknya udahnya bisi sedang isi form pasal penerang dirimpu dia tu gak maya cara dikena renipu cara barunya dikena renipu kita utai ke kumbai orang tadi AI hanya kekena cara orang nipu kita cara nyaruk diri nyadi diri sebilih ya. Ukai semina nyawa aja boleh digagak sida sebaka video call boleh ya. Sida ya boleh telepon ngau mua mata dalam telepon dengan dah bakar kita sebilih nyampun meh tangnya ukai sida ya.
3: Nai, kati kesidaknya pandai main ngagak utai bukanya ni minat.
2: Nyak, mede kumbai orang artificial intelligence tau ke AI, tau ke dalam jakuk kita bantu pemintar tiru. Bisik ke orang nyebut nyak pemintar gagak. Sebangsa teknologi pemansang baru. Dia tau minyak. Ngena AI tu gambar uli digagak kebut berjakuk, kita suang meda gambar. Aki ini kita niang aki niang ini kenemung kebuatnya nyak mai kena ngena teknologi AI orang adu yang kebuat berjaku uliah digagak beberapa pangan diri mutainya ngena AI megak uliah mandang ke gamal kita ari ada nyentuk ketuai mayu guna tu mansang teknologi AI tu tam bisi megak disalah guna orang bakal kebaru dah nyadi bak kita nya tadi meh hari selaka jakuk kita direkod orang boleh niru boleh ngupi ngagak nyawa sebaka ngau kita berkenyak muka video
1: bah kati kita kat nemu kena kalau orang nyak amai ucuk anak kita ke benuan bertelepon ke benuan berbeliau kuah ya selaka dipedak nak nemu bagi kamat kena Inta duit berega laban kumai amai diri sebilia.
2: Nyak ke buah diri sebilia. Ndak tau ndak gagak pasut diri empu. Ngambil kenemunya amai sidak sebilia tau ke ukai. Contohlah aku merik contoh. Bakal sedoi di jabutnya sangau. Gagak sedoi di selaka jakuk. Kesemina sedoi diajak menemu. Tiap kali kak bertelepon tok ke video call. Leka jakuknya. Jadi password tok ke kunci. Muka kunci sebedau sedoi berjakuk. Contohlah aku merik contoh. Bakal kunci jakuk sedoi. Anak kesal. Nanti nyemak ke jabut ke benar teleponnya. Ndak nemu kunci jakuk. Anak kesalnya. Uka jabutnya sangau. Nyak mesti tik cara ke dikenak orang dia tok. Ngenak kunci. Tau ke password.
0: Ya, mana ya nemu ke dikunci adanya inuat. Ngambil ke kita serumah tu sama nemu teh ke bukanya. Ngambil ke kita udah tu intarik sama berjaga. Laban tusah ke kita nyebut utai ke sebut orang nama-namanya AI tu deh. Jadi, nyo ingat ke AI-nya semadi nyebutnya di inuat. Ingat ke bisa petuai ngau ini tuai orang ke sebut ratu ngak serian lah saya ku inuat. Medak TikTok buat video nyengayan ke dia tu intarik udah bisa kereta kabel. Buat pasal serian dia deh. Percaya mas duai melaki bini gaget kak medak kereta kabelnya. Nyau nurun ke pasar serian kia nas duai kak medaknya. Nama ke bisa utainya gagak orang magang kena namanya utai ke dikumbai orang AI tau ke peminta tirunya. Nak kasih deh nanti orang maka orang tuai kena nemu utainya kumbai aman. Gagak-gagak ke kita itu mungkinnya. Kasih ke sidak ya nep ya.
3: Jadi hari cerita semua cerita kita tu tadi pelabak aku menagi kita itu ngangau orang ke berkuasa. Hari upis sidak menteri digital nyak ngau jangka aku minut. Minta sepit menteri digitalnya Datuk Wilson Nugak Kumbung ngatur ke pejalai ngagak lica bak menua kita itu. Bakal temui kanyuak keditau punya pasal utai terbeketau pasal AI kena kena nama taku tak ada yang menemu tete AI nya
4: tau aku sigi setuju waki terumah ngamik kini aku sanggau nak agi kena tipu nak Allah ilah habis mas ya beri kurang jahe ilah nanti nak yang punya break dari orang pemagi nadai ke apa-apa masnya nadai ke galau kena aku sekolah lah nyah

0: malam ringan. Dia tahu kami mai kita mendiang ke berita malam Arya Bagiman YFM kena malam tu malam Arya 5.5.9 tahun 2006. Kucu Marathon 2006 tidak diatur kena Arya Minggu tu udah dikinsil. Kerempuan Kucu Marathon KMA Bas Mekah Ngerang madah ke pemutusnya digagak perindik Arya Muna Kucu yang ke Agi Balat bersebut. Kau dikenal nyaga pengerai ngap pelikun semua orang ke besi kawal ngap pengawak ngatur programnya. Lalu KMA madah ke sidak pengatur muka enak ngetua berarti kebaca tikas pengamah gaya angin IPU serta gaya bukai kenyau Arya Muna tu terkena sebun asap Arya pun bulan tu tadi. Tajap pihak sidak ti ngau pikir tau uliah ngamik midul ngau baju penamat abak palan membeli kebarang plaza mereka berengkah Arya Pegila. Penerang kesidak pasal ngamik midul ngau bajunya udah dipadah ke bak media ramah KMA Sarito tadi. Pemutus berkawal ngau ngatur pekiat bandur terbuka patut ada perundingan ke laban gaya tikas pengamah angin FPU perindia Ari Menua tu ke Agi Balat bersebut. Menteri Negeri Lumbak Ngomain Staf Mansang Uran Dagang Datuk Seri Adu Karim Rahman Hamzah madat kesida nadai kuasa nur nentu ke siti-siti program sekali ke uliah diatur tau kendal. Ia madah pemutusnya mega berpanggai bersidak pengatur serta agensi ke berkawal bakal komiti penyangga penusah Munah Sarawak di belalau ke gaya IPU ke pemadu baru. Ia masuk ke Jakutuk mengagai pemberita pengudah ngabas palan ala yang magi pihak pengelandak Kucing Marathon 2006 di Plaza Merdeka Kucing Sarito tadi. Lebih 13,000 ikut orang sudah berregister diri enggau masuk bak Kucing Marathon 2026. Nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik, STEM patut adik kemeran kenyau ari sekolah ngambil ke uliah ngada keraban nebiak terbisik ngelandiak ketinggi di uliah nyukuh masang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Kaban Parlimen Patang Saduang, Rodia Sapi'i madah meri penerang ketumuh benar-benar dikena nariat serta ngangkat ke pengarap ati bala nebiak ngau masuk bab bidang STEM sebedawa milih aliran maya masuk pempat ngau pemlima. Ia masuk ke Jakutuk bahawa pengawal alam jadi ke STEM bahawa hub SMK Gedung lalu STEM hub beri peluang bagi bela nebiak kuliah ke penerbak belajar cara praktikal kena 3D printer drone robotik gau aktiviti inovasi. 32 rumah bakandang mabung dikaterima penguntung dengan projek nyeruri rumah miskin Sarawak fasa kedua tahun 2006 di mungkur semua agih belanja setengah juta ringgit. Projek itu dekat berengkah dicalai ke kena belas 10 tahun itu serta disadang tembu dalam tempoh sebulan mudah kontraktor nima offer letter. 32 kontraktor hari mula itu bisi enggau ngambil bak bagi pengawal nyabut undi 2 miliah bagi kontraktor berjalai ke projeknya Sarito tadi. Sama bisi ngatai ke pengawal itu ianya Sabit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Dr. Jerib Susilo. Polis mengenang ke sekolah lelaki berumur 35 tahun Tegal di pelabak ke besi kawal ngau siti kes nguji mencuri kemudian kereta tang endak mujur di Batu Kawah kemarin. Kepala polis Peleleh Padawan Mangkus Pertandan Barry William madah ke Asia Penerang Arim Sia Maywa suspek mujur ditangkap bajalai rantau panjang urup pukul 9.15 minit malam kemarin. Sama dirampas hingga sebuah kereta toolbox ngau kunci kereta kena mantu berjalan ke pansi. Pemangkus Pertandan Barry netap ke kesnya bahawa sitip penerang media di Kucing Lemai itu tadi. Nakak pada itu, polis agi juga suspek kebukai ti di pelabak ke besi kawal ngau kes itu. Kes itu dipansiak di ke Seksyen 398 Palang 511 Kanun Kesiksaan. Ya nak kami mai kita mendiang ke berita malam hari bagi ban YFM kena malam tu malam hari 5.5 hari bulan 9 tahun 2026 lalu berita yang sudah mendiang kita tadi ditusun Muhammad Al-Adi Samsawi lalu disalin Alinda Swil hari berita RTM Kucing. Ngonya sama malam salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 25 hari bulan 9 dalam tahun 1989 Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ulu sesi jaku penerang ba indu upis, upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kucing. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis Bertanam Topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawa upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngawa pemansang raban bangsa Dato' Amar Afrid Cabu Numpang. Penulung menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndur Upis Bertanam Topi ngenatai ke penerang ngau pemansang ke mayari bekawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sekali tu. YFM, mai kita ninjau rampak menua. Tungak ke Pelilih Midlingga bagi menua Sri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari Pasar Lingga dengan air ke Ulu Batang Lupar. Dia kita boleh mendak Sigi Bukit, Dedegi Kediri, Bantara Batang Kelau, Ngau Batang Strap, Tukmeh, Bukit Lingga. Gamal Bukit tu bertujuang bakal lesung tik tungkup. Nyalai, ia mengada kangau ke sekedar orang, Ngau nama Bukit Lesung. Kelimpah hari kena jalai air ke Bukit Lingga. Kita mengada ulih kena jalai darat hari Pelilih Mit Pantau. Bukit Lingga, gembuan peninggi 3,000 meter, Ucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenuk kot cerita tuai, tujuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tujuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, ngau bangsa babas kejarang oleh dipedak kitai bak nur bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisi air uang tiba tingkat, lalu tik nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya megak, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh hari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua ti nyelai, batu kudik, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nur orang nampuak gulih ke penemu. Siku ari bujang berani kitai banti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari ban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitih gensra, yahti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumbang seduai lulung. Nur ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuh ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, kena cara miring. Tajal pihak, nak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah boleh nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai? Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngop pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.
1: Kita jatuh, benung, menjatuh.

0: 24 minit jam kita sudah limpas hari pukul 10 malam bagi segulai sejalai ngau kami bawa pemerindang malam YFM malam merindima kita ke sari tu lalu dia tu ba auditorium Piramlia kucing yang benuang di atur ianya tadi pekiat bintang kecil tahun 2026 lalu bawa kita ke sekali tu mai kita mendiang ke dalam nama-nama kini utai ya ke benuang nyadi ba auditorium Pi Ramli jam kena tu ba pekit bintang kecil 2026 nyadi ba dalam line kita kita bisi Harold Ken Michael nyadi Ken terus ke ngau lansak kenang nuan ba auditorium Pi Ramli dia jam ya ke dia tu.
1: Oh, terima kasih setuntun lalu beri selamat malam bagi semua peninggal malam tu. Malam tu ba auditorium Pi Ramli bedong diatur ianya pekit final bintang kecil tau ke BK 2026 ya kalai bintang kecil tahun tu tau ke BK udah manggai ba edisi ke-40 kenyau riji ketrubah ya ke diatur kena tahun 1986 subak ya lalu ngelansap mimit bekal ngau BK 2026 tu tahun tu 6 ikut finalis ya ti dipilih hari renggat saringan bak debaran bintang kecil sebenar tu dekat berpekit ya kalai si datuk ianya Muhammad Aryan Zuhair 12 tahun dari Negeri Sembilan Muhammad Rizaril Indra 12 tahun dari Kedah Nur Sofia Adelia 12 tahun dari Kuala Lumpur Melissa Rose Afzan 11 tahun dari Pulau Pinang Kristina Izara Robli 12 tahun dari Sabah Gau Nur Ariana Satria 11 tahun dari Sarawak malam tu 6 ikut finalis tu dekat mandang ke pengundian diri buat 3 etik kategori ianya kategori solo duet ngau trio lubak kategori solo Belisa dekat main lagu Sumpahan Salju Aryan Hidup Dalam Mati Ariana Gerhana Sofia Adelia main lagu Samudra Reza Madah Berhelah ngau Kristina main lagu Cuba Jadi Aku bagi kategori duet sudah ada bagi yang tiga raban ianya Ariana ngau Reza kerekam main lagu Hanya Memuji Aryan ngau Kristina Fantasia Bulan Madu serta Belisa ngau Sofia main lagu Zapin Melayu nya bagi kategori duet lalu bagi kategori trio Reza Sofia ngau Melisa main lagu Hall of Fame lalu Ariana Aryan ngau Kristina dekat main lagu Never Give Up lalu tahun 2026 tu muka pekit bintang kecil dekat ngayan ke konsep ke dikumai Spectra Music ianya ia ke dekat mandang ke mayuh bengkah karakter pemanah vokal tau kesedar nyawa serta menggagaya pemerindang tiap ikut finalis tu ya jadi siku-siku sudah tu tajap panagi biak tang ngembuan penau penelebak serta menggak penemu buat bidang seni pemerindang baik kena hari vokal remosi tau ke karisma sedar ya. Lalu ngenang menggak pasal prize pekit bintang kecil 2026 tu nomor 1 dekat menang prize duit RM20,000 nomor 2 RM15,000 lalu nomor 3 RM10,000 lalu malam tu juga ngagai kita ke bisik mangsa RCM Kuching dia kita nak tamak ke auditorium nak bedak bintang kecil kita tahu begak ngelawak food festival Havoc bintang kecil akan mesti diatur bak luar auditorium Pi Ramli malam tu main bangsa pemakai mesti dijual jadi singgah meh bak food festival Havoc bintang kecil 2026 pelabaku nak katu dulu setuntun berita ngelansak ku malam tu hari auditorium Pi Ramli RCM Kuching genang tau kan ngelansak berkawal ngau bintang kecil rengat final tahun 2026 tu boleh megak di pedak kita ba TV 2 ke malam tu. Pulai baru ngagai nuan di Konti YFM malam tu.
0: Ya terima kasih Ken Gau Lansa kenang ya ke di bayi nuannya tadi. Okey jadi nyam tadi bimbit Lansa berkawal ngau bintang kecil ke benung diatur ba auditorium Pi Ramli jam ya ke diatur. Lalu udah tu lagi kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan buat program kini kita sarito ungkup yang malam hari lima jadi terus meniaga kami bawa pemberina malam YFM
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukan ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

Ya peninga, bertemu baru kita ya program kini kita sarituk ba episode ke-37. Jadi ya kini kita sarituk peninga. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri ti Rica. Aku ciang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti terbilang baka Taman Negara Bako Mulu Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau kemenua pesisir bisi kandang dur tiga duang ti besai. Sari tu bab program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung ti nyadi sebagi hari utai ti tau di kemegah ka kita ianya Taman Jelusiga Lanja Entimau. Pat tebal lagi ngage kita nama Lanja Entimau engka jarang didinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ya nyadi kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang ndur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung Lanja Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umbasya, curam serta kasar serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanja bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedak peninga engkau bertanya, dini ndur ke benar ya, Lanja Entimau tu. Ketegal pemesaya ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaraya mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuk Antu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Suang. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan, ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peninga, bak selatan ngau tenggara, garis antara menua Lanja Entimau bisik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansia ianya sekali ke meraka tasik hidroelektrik. Batang air di Lubuk Antu tau ke depan perahu panjai Aris Suang. Pemar nguliah ke akses tu meh pelinduang ti pemaduk mana ti diberi rampak menua ngagai rentah terkira tu. Tau di kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan bangat muntuang Sarawak. Kenopi kampung ti tebal ngelawan keempas air hujan, seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Ntik nadai Lanja Entimau, air hujan dekat muntang, hapus ke tanah bukit maik berjuta tan lumpur tau ke lutak ngagai sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nda boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal jelu sigak tu peninga, Lanja Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas. Dipelabak ke bisik sepenyampau
1400 ikut jelo orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nare di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Nying kawung burung kenyalang bertanduk kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. Laban numbuan beribu utai tumbuhan endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik moden. Basukut di Jawa git bas pemanja sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansit Nangat Kalit. Dipercayai ke bak pemberanan Kampung Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mendur bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tak orang kelandia. Kau ngau botani antara bangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitiah ke dinin luar tau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik ucalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelur kampung lalu ngumpul sampel botani baru ketekal pemanah rampak menua saintifik global. Sitik GR perkara tik ngalit kati bekaul ngolanjak antimau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak dimau di Sarawak. Bisik kawa terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung tu dah nampak kurib tu. Ngintu lintas garis antara bangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung ya berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai gerempuang kayu tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah jalai ke pengawak matau bergulai, dikenak nagang aktiviti ngasu menebang kayunya nadai pemendar, buat garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam ngemendar ke jelu bakau rautan mindah kian kita ngigak pemakai ngau nada sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global. Yentuk ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon kenyaji palan pusaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawal nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita udah nemu cerita.

sumber kebenaran yang nyak lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngop-ngop ngintu reta tengkira asal. Lanjak nanti mau nyak dikelai komitmen sawak ti ngintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang ya, bak pengujian program kini kita seritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Nyonya aku Syarul Hutan madah kediri. Mumpu dulu ko. Bye-bye.

Ya, yang akan kita mendiang ke program kini kita sehari itu bergulai dengan pulau program ya. Yang tadi Sharon Ludan lalu program kini kita sehari itu tadi ungkapnya kemalam itu dikeluar ke Sharon Ludan hari bagi ban YFM Bina dulu. Okey, jadi lagi terus boleh kami bawa awak pemberian malam kita lalu pukul 11 malam tu lagi. Sejam ya ke penuri bawak pemerintah malam. Kita akan terus bergulai bawak program lagu-lagu etnik pupu bangsa. Kali malam tu, bakal malam ya kemudah-mudah megak ya. Kita akan berpindah dengan lagu kedibai. Jadi kita bangsa bidayu, bangsa orang ulu, dengan pihak megak. Nak ditinggal ke. Jadi kita bangsa melana. Okey, jadi anak pindah kini-kini terus ke pengendu kita segulai sejalan. Engkau kami bawa pemberindang malam YFM tang sebenarnya agi terus mai kita berperindang ke malam tu kita bisa lagu Ari Raban Majestika udah tu lagi ya tua selamanya tang sebelum kita mendiang ke lagu kedibai Raban Majestika tu sejam gak lagu kedibai band ya ke otai bak menua kita tinggal arah dirimpu etnik transmission lepas ke diri pemberindang malam YFM terima kasih lah pada kita terus mendiang ke kami.

0: Kalimantan, Minali Hari, Tagalamay, Tamarindang, Malay.
1: Malay FM, Segulan, Segulan.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengeram itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
3: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTMK, YFM, Segulai, Sejalai.

0: statistik bandang ke penusah berpadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi bak jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tiba puasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayuh.

Lagu kena mungkal, lagu pupu rapa bangsa kita ke malam tu, lagu kedibai Embu Joy kilat ngelambai remang. Jadi apa lagi Embu Joy itu, saya ku mayuh peninggal kita yang mega pedaun demu ya, kalau penyanyi itu asal ya tu tadi yang dari area Kalimantan Barat menua Indonesia, ukai orang ari menua tu. Lalu pihak mega ia tu ukai bangsa Iban ya tu bangsa Siti ari tu pernah kita yang tadi bidayuh meh ari menua adap ke Kalimantan Barat adin. Okey, terima kasih lawan lagi terus mendiang kami ba lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu ditabur ke terus ari bagi ban YFM. Lalu kena ngangkan ke lagu pemerintahan kita ke malam tu. Udah tu lagi kita dekat pemerintahan kau lagu ya kebenuan trending. Suah moga ya kena nemu lagu berdayu pan tau nemu ga mai lagu ya kebenuan trending ga mai jam ya kedai tu. Inya lagu ke di by Tony Peace Band, lagu ke diberi nama Napuh Napuh. Jadi ya mayo dan nemu nama arti tai Napuh Napuh tu teriau. Jadi ya Napuh Napuh tu arti ya ngadu tai ngau sengapa atau kan tadi sebut kita sengapa rembang meh dalam jaku kita Iban pah aramba perinang ngau lagu hari Tony Peace Band bal irama pupu raman bangsa kita Napuh Napuh.

kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang ndak dikemata. Berjalai penekak ati, ndak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti ndak dikelala. Tengok pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Yau nyergu belum pugu. Mendiang ke lagu ti adia by Speedy Lazim. Ia nyata lagu Ui Mawa Nemu, lagu etnik bangsa Lun Bawang. Hari adab utara menua kita Sarawak. Jadi Ui Mawa Nemu tu arti dalam caku bangsa Lun Bawang. Ianya tadi aku sayau kenuan tau ke I love you ke dalam caku orang putih. Lalu pria mega kelimpah harinya caku ya ke semak ngau munyi Ui Mawa Nemu tau. Ianya tadi enti dalam caku kenyah mega ia tahu disebut Ui Mawa Nemu nyoka munyinya mega munyinya tadi aku sayau kenuan. Nyoka semak deh munyi ya tang nyoka cara nyebut ya tadi bisi lain mimit gak bak dua-dua bangsa tu tadi. Okey, jadi area lagu bangsa Lun Bawang kita ngagai pantai belawai ke sekali tu merindang kita semua ngau lagu Melanau ke dia bayi Samirul. Terima me janji ya pantai belawai terus mendia.

0: Air? Sini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

Baik tiba kita balas tuyang. Hanya tadi lagu hari ya. Eddie Kuyang malam tu tuyang. Jadi ya tuyang tu dalam jaku kenyaya bersi dua arti. Nanti kita itu tadi laki sama laki, tok Hindu sama Hindu. Tuyang tu tau disebut kita tadi bakiah amat-amat tau ke BFF ku jaku Hindu kemayari tang. Nanti laki nyebut ke Hindu tuyang tu mega tau disebut kita yang tadi sulu tau ke amai hati ya praja mata kita. Jadi anda merasa ya kita sudah datai bak penghujung awal lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu. Lalu apa mega dekat ngujung ke awak pemerindang malam YFM. Terima kasih yang kita hati aturan milih YFM jadi stesen pemerindang kita kesari itu tiga tawai di dalam jakut kenyah tiga tawai tadi. Terima kasih ya Mek. Oke, jadi pertemu baru kita bawa ke Bungkai lalu pukul 12 kami nak ngetu kita lagi bersih program Timang Kerabat Tawan Nungasuh tindak malam kita bertambah jenak ke malam tu. Ngonya aku Angkestone nyurut keliri bawa pemerindang malam.

0: Pagi
1: Timang Terbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Radio YFM.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh, ngah Bayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai deku ya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
2: Oh, 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang agak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi
2: ya, ya.
1: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka minta tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi mel tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Hashtag nimm die Active dir du. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Udah dia kita ikan hari dua.
1: Malam minggu peluang bertemu ke empat lemai.
0: YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang gak ingat, dengarkah?
2: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkini macam berita dia sebenarnya bisik prompter kak.
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.
7: Muji

0: Bintulu 97.5 FM.
1: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
2: Betul.
1: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
2: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
1: Au.
2: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketau nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
1: Oh, yeah.
2: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang menyikut leka jaku orang ok anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai okay,

0: Allah.
1: Kata, ya, okay, tengingat ke tanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Lebuah ya kita ngingat ke tanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin. So, bak peranan tu berguna tu. Okay, anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Radio Kemeritan Kita Ditengari 101.3 FM.
1: Jadi Pastor, lebu tuatuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tu tadi ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat ngagai setiap iku orang.
3: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Sudulai sejalai.
0: Sudulai sejalai.

dah ke belai indai, anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliang agai form 6, ti nak uliang agai university, train sidak, suah sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupilah manuk, tupilah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, dok ngira sapa orang rejonya. Tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak ke udah maju, tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwi duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran. Kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya. Kali ke kita tahu ngau orang bumai. Kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau orang dah Beats Conference. Manit amat munyiku jaku Datuk Rohani kemada. There is potential in the beats industry. Nyalai indu mesti berunding ke namo teko kerja. Anang mikir diri indu pengurusan dalam industri ubuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kita nambiak kita cik sekolah ngai ngambil matematik susah, ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam baran

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Sky FM Sibu 87.6
1: Jadi hatup mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan no kita gawak tu tadi orang ke bergulai dengan tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa dengan tua bergulai deh pastor ukai sikok tua aja kelimpah harinya ngemuan mayu mengat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ke kita jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua ulih nyadi saksi dah pastor.
2: Au mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Ya.
2: Yeah. Mm-hmm. Nah, nang amat kita bergulai ngau orang mayuah. Kita bergulai ngau orang banyak menyukurang dini-dini nol kita bekerja mm-hmm. Nah ya. Mayuah hagi orang, mayuah hagi megak perangai. Mayuah hagi

0: nya ma nya nya di keruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Yesus. Begulai nge orang anang kita mudah diubah orang tang nuannya di ke pengubah bak nuannya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitih ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja, nah inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So anang kita nitih ke sidak ya, nama kebuah kebuah aku kak nal aku namanya nando atau kenyebut ke jaku Tuhan Bob Daniel 11:32 jaku Tuhan dia mada kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tibak dunia tu nama kebuah nyalai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kepada ke kita ari hasil penemu kita kita iti ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman
1: Lasar Jurai 6:35 Lasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Program Rundown Minggu Mengenatai ke sekedar penerang, berkawan-kau sekedar isu, tau ke topik ketika randau. Namakah stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelal, tengah hari.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

statistik mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tina itiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Sekolah Sejalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelandian dari, ngarang buk, ngukir, fashion, movie.

Mana ndak kena tali kleda atau ke safety belt? Maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kleda termeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kledar ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupulnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai maronya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat dia teladan dia marnya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas iya ga pertas tu kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak dia ga bisa kuta yang punya sekutanya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Mocha 98.7 FM YFM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut manusia tu. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik begak tekalannya. Oh, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Oh, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu biar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujaku Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semak ngagi Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja

0: dia utai kepadas dekat salunya di mana bab penghidup kita.
1: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingaso kita endak sabar nurun bersekolah baru.
1: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar, bercerita kaya apakah zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nya kak dikunci ngobala kabar. Nah, bukannya ya. Betul lah pangan.
0: Nyaru sebulan lebih
1: nah. Sebulan lebih nya lengau ya kata kita subak nada telefon.
0: Non kena tangkap cikgu nama penyalah.
2: Nak
0: kalau tak kau merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
1: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak sampai suka. Kak nunda buat Riana. Setiap panjai setiap pandak ya. Hanya ya kalau main style.
0: Tangkap sih gu.
3: Kan suka zaman ku suka ya nak tahu kena ribbon warna merah kan.
1: Yang mesti kalau yang ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah segi dan bit cigo ya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumba bujang. Laban nak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ke buah aku semua ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunuh ku tadi tu mau dek
0: bukan pia ya perintah udah ngeluar kartu nagam orang bertunuh ku tadi seneka hati tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ni nyalah ibun ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu dua jelu dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua dia ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu ura bukai bisi mengingatnya ku tu delica de kelemahan tu nya tu cangku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemau nya nolong aku nuan ayo tunggu nak kucah kucah dia nganu aku
0: oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya 2,000 hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu nada apa ku tanda mau penyadi tontet gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit jil gage nada apa tanda kai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik kai gagak nulung ku ikat. Cepat nulung ku ngun saya pi ke mau tu. Cepat diga cepat puji dengan wa aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Gangnam

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena sosial media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai dia.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang ndak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk, tang tak dikemendara ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut, enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut, nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, ndak diancau korang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumbai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Ayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Bayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Tuk tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisa hari segera sidak seruran begenang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus

0: Tuhan, ya ti merik kita masa depan, ya ti merik kita penglepas, ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemi ke kita, tangya ngangkat, nyungka ke kita. Sunya kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jaku orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, nak oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungka, lalu merik masa depan ngagai kita.
1: Plasa Jurai 635. Pelasar endul bercurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: ABC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 99.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Bahkan ni cara tua ngayan ketua tu tadi selalu meri terima kasih. Tentu bisik cara ya.
3: Itu soalan ti cukup aneh. Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima lalu nak nemu meri cara.
2: Cara meri terima kasih.
3: Cara meri terima kasih. Maksudnya tadi kita kak nerima nak nemu cara meri terima kasih ya. Banyak kaya mayu, banyak kaya mimik cara tadi kita uliah belajar, lalu uliah berarti ke bak pelasa jura itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merek semiang terima kasih ya.
2: Ya keterubah
3: menya. Keterubah ya kita. Cara ya kita semiang terima kasih ya. Kita nya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kapan pelayan kita kini, jiran kita kini ya. Bismiang makai selamat.
2: Semua ambil ke contoh anak kita universiti.
3: Boleh masuk universiti kini. Tahukah kita nyata niki pangkat?
2: Niki pangkat.
3: Bisa apa kita nyata niki pangkat? Tahukah kita nyata boleh kerja ke mana? Tahukah kita nyata digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita? Ngau mayu kebukai lah. Jadi nyak cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak jadi kerja kita. Amat cerita sano to. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nya tadi nunjuk ke kita nya tadi amat bisi Tuhan dalam penghidup kita ngiriang kita dalam semua pengawal kita.
2: Okay, mulut tu aja nyebut terima kasih ketua tang mulut
3: tindakan artinya okay semina tu mulut tang patuang tu anak nyawa artinya mulut tu nyebut tang tuanya tadi bisi action korane bisi tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuannya tadi makai selamat lalu madah kebala tukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengarap
4: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didingar sepenglamak 3 jam setengah sehari, maya hari 1 ngak hari 5, lalu 6 jam setengah, maya hujung minggu, dengan pemancar gelombang angin pandak, ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya, ianya jakut Melayu, Cina, English, ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah, ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak, ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah, temuka lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah, ianya Mr. Gronsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura, Ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hanggai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban, nada yang agib kongsi ngau YFM Bidaya, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya, ngena frekuensi SW, tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12 tengah malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semak sepana nekong kene. Okay.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisi-bisi ka betul ne kapan kita tu aman ke nya ne aman ke nya.
2: Aman ke nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi nih. Nih, no, pengawal. Nah, patut dia nyemerah. Nama ada budak aku nyemerah. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku yang neng dong nanya nama pengawal. Nama ada budak aku ngepam tayam bilut.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Shalom, selamat pagi, balap nyadik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku, Pedri Alister, hari gerjam tiris Iban, dekat ngulu ke semua kitai, dalam pengawak sampi, bakal ke pagi itu. Bersampi semua kitai, Tuhan Allah Ta'ala, terima kasih kuasa, terima kasih apai, tegal nuan dah ngau kami, sama kami belak ke, bakal ke malam tadi, dalam ke pagi itu, kami datai baru, ngagi nuan, awak ke semua pengawak kami ke pagi itu, di kemujur, serta iring, tak ibun oleh nama Tuhan Ti Allah Ta'ala. Nalai terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah sampai. Amin. Jadi baca buku kudus kita ke pagi itu, dia ambil hari Injil Saint Matthew bagi 13 ayat 1 datai 9 hingga 18 datai ke 23. Baharinya megak Yesus pansut dari rumah lalu duduk batubiang danau. Mayuh hamat orang bergelumuk gelingi ya. Nyalai yang depan sebuah perahu lalu nuduk ke diri dia. Lalu bala orang mayuh berdiri batebing ya, lalu madah ke mayuh macam utai ngagai sida ngena jakuk sempama. Ko ya orang siku nabur ke benih. Leboh ya nabur ke benih sekadak leka benihnya labuh bak jalai raya. Burung datai lalu makai benihnya. Sekadak labuh bak tanah ti bebatu ti nadai mayuh tanah. Lalu leka benihnya dekat matuk tekalanya laban tanahnya mabuk. Tang lebuh mata panas niki sida kena pancar mata panas lalu layu laban sida nadai urat. Leka benih tibukai labuh bamadan duri lalu durinya tumbuh lalu ngalah ke sida. Benih tibukai labuh bat tanah tiami lalu berbuah sekedak mansut ke 100, sekedak 60, sekedak 30. Awak kurang kebisi pendiang ninga. Ayat 18 datai ke 23, nyalai pendiang kesempama penabur benih. Lebuh orang ninga pesan pasal perintah Allah Ta'ala, lalu nak merhati kepesannya, sitan lalu ngerampas utai tiudah ditabur ngagai ati orangnya. Nyak meleka benih ti labuh bajalai raya. Enti benih ti labuh batanah ti bebatu urangnya keninga pesannya lalu tekalanya nerima ya ngau ati ti gaga. Tang ya nadai urat. Lalu seminak tan nak lama aja. Lebuah ya dituntut penusah ngau pemerinsa ketega pesannya. Ya lalu tekalanya mungkir. Benih ti labuh bak madan durinya ninga pesannya tang pengangkun ya kedunya ngau ke pengaya ngalah ke pesannya lalu pesannya nak uliah berbuah. Jadi benih ti labuah batanah ti ami nya orang keninga pesannya lalu meretik ya lalu berbuah siku 100 leka siku 60 lalu siku 30. Tau jaku Tuhan. Tuhan berkat ke semua kita belum nyadi. Nyalai belum nyadi dalam nama Tuhan Yesus belabuh nusi kesempama pasal penabur benih. Penabur benih ianya mai gambaran orang kemai jaku Tuhan. Benih ianya ngagai jaku Tuhan. Jaku Tuhan patut dikunci ngau ditusi ngagai semua ndur. Pengawak kita kenabur ke benih ukai nentu kasih. Allah Ta'ala kemeri asia. Nyalai anak ngetu merita kinjia tajak pan respon yang tadi berbeda. Retinya asia yang tadi nak sebaka. Nyalai kita medak empat jenis tanah ngau empat jenis ati manusia. Jalai kekering. Suah kena indik benih nak uliah tamak ke dalam tanah. Lalu burung dekat makai benihnya. Nyalai lebuh Yesus nerang kenya orang ke ninga jaku Tuhan tang urainya nak faham nyalai sitan atau ke iblis dekat ngambil jaku Tuhannya ari dalam hati urainya. Ciri-ciri orang kebaka tau orang tu ninga tang ia nak merhati ya ngai nesalati ya kerasati serta jaku Tuhan nak kalak masuk dalam hati ya. Kita boleh datang ke gereja belama ya belam nyadi tang hati kita itu tadi ditutup laban kita itu tadi ninga ukai berarti kita itu tadi nerima tanah ti bebatu
gambaran tanah tu tadi ya terhad ketegal di lindung batu tang benih jampa tumbuh tang urat na dalam lebuh maya pancar mata panas dia utainya utai ketumbuhnya dekat mati nalai ku Jesus nerima jaka Tuhan ngawati kelantang serta gagal tang nadai urat lebuh bisik penguji datai nuntung dia kita tadi dekat ninggal ke pengarap bersemangat tang nadai utai di gereja Arab lebuh maya bisik perkara mana ajaknya di pia mega nak tan dalam penguji utai boleh perhati kita batanah di batu pengarap kebenar diuji dengan pemerintah dan penguji ke ditunggu kita jadi orang karap ke Tuhan ukai reti nyamai ukai reti nadai masalah okay, tang kita itu tadi sigi mayuah nunga penusah atau penguji kenuntung buat penghidup kita tanah berduri gambaran itu inya benih tetap tumbuh dan semak ngeduri nyalai lebuh utai tanam nyawna berbuah nadai maksud kasih Jesus madah kita duri merik gambaran inya pengirau kita dalam dunia nyau penginian kita jaka Tuhan bisik tang nak maksud kebuah ciri-ciri orang kebakato inya ia terlalu sibuk berundian ke utai dunia ia dekat mujur dalam dunia ia dekat bertuai ke dunia bau ujung-ujung ya pengarap ya remik nyalai badito ukai na uliah mujur na uliah ukai kereti kita na uliah bisi utai di dunia tu tang penanggur ya lebuh pemujurnya tadi pengaya muasa hati kita impu nyak kenyari masalah ngasuh kita itu tadi nyulenyau ari Tuhan tanah kami gambaran tanah tiami ianya ngasuh benih berurat serta tumbuh serta pihak mega ngasih ke buah ti mana buah ti ngembuan kualiti orang keningal ke jaka Tuhan ia dekat belum mati ke jaka Tuhan ia dekat respon ia dekat gereja serta berbuah dalam penghidup ya buah merik gambaran ianya pengubah dalam penghidup kita perubahan penghidup kita kita dia kudus kita dia rindu kita gereja ke penguat Tuhan kita mansang bertumbuh dalam kehidupan rohani kita serta neladan Kristus bakal kepada kita nyalai Allah Ta'ala tu tadi belum nyari ia nak minta penyampau buah ke dipatut dihasil ke kita ukai retinya meri penyampau ke sebaka tang pengarap tang orang ke Arab patut maksud kasir ianya asir di mana bak bub kudus kita baca kita teks baca kita pagi tu kita minta jaku Tuhan nang berkuasa jaku Tuhan semampai hidup serta bekerja bak tiap ikut orang di Arab lupia mega sitan nang semampai dekat mai kita limpang hari aja Tuhan ya make buah kita tadi patut berjaga lebih lagi hati kita ngai ke kita limpang hari jalan Tuhan biar mega tunjuk ke pengarap kebenar lebih penguji atau ke penanggung untung kita setiap hari ketika kita tetap ke Tuhan ketika kita tetap berpanggai ke Tuhan ketika kita lagi sama ke Tuhan dia ngayan ke pengarap kita tadi sigi amat berurat biar mega kering nak mudah kinsit serta tumbuh tau ke nak mudah dicabut laba urat kita tegap urat kita teguh serta ngayan ke kualiti buah dalam penghidup kita orang ke Arab nak mudah nang dekat maksud kasih ke mana retinya perubahan dalam penghidup kita hasil buah ke diberi kita nang penuh ke kualiti pengharap nyalai ke pagi itu belum jadi dalam nama Tuhan sempama tu ukai semina ngajar kita pasal cara kita ninggal jaku Tuhan tang mai kita itu tadi merasa hati kita empu setiap minggu kita ninggal jaku Tuhan nyalai tanya itu ukai pasal kualiti benih serta pengawal orang kenabur benih tang bekeni gaya hati kita lebuah jaku Tuhan kini kunci ke atau ke diajar ketinya terima bagi kita
datai bak kita. Tentu bak siku-siku kita itu tadi berbeda. Cara kita nyambut, kita mendiang jakut Tuhan. Nyalai tanya dito, ni bagi tanah bak hati nuan kesar itu. Nyama hati nuan udah nyadi tanah ti ami, kita patut terus berurat, bertumbuh, berbuah. Awak ke kita itu terus ngayan ke kualiti pengharap kita dalam penghidup kita sebagai penitih Kristus baka ke pagi itu. Bersampi semua kita. Terima kasih Tuhan kejakut nuan. Oh, kejakut nuan terus ngajar kami. Untuk kami, awak kami boleh terus belum mati kejakut nuan. Hati kami terus baka tanah kami. Kami ngasih ke buah. Buah ke penunggu kualiti, penunggu pengharap yang baga penghidup kami. Meruan bertumbuh berurat dalam penghidup kami kenyadian Nabi Anuan. Nyalai Tuhan, asuh kami jadi orang karap kenuan belama ya. Awak kami ngasih ke tanah kami, dalam hati kami, dalam penghidup kami. Bakal kepagi itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat sampai. Amin.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya baru ngam
1: kan?
2: WAIFM. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban ianya munyi tu.
4: Aku dekak balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Balat tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belat api kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti kanyai, jalai digagak iti. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jaku, ngajak megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketa hari. Boleh ke duit mimit kena beli roti. Bekal gawak nugal lalaki. Kena ga beli lawak manuak ga ngau babi. Ga bisi lebih pakai dudi hari.
2: YFM Segulai Sejalai.

Ya, 25 minit dah pas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Agak-agak kita ke baru meniaga YFM. Nama berita kita sehari terpeningah bersampai harap ke kita sama gerai Ablama serta mujur Gereja Pengawak lebih lagi sehari itu. Jadi sehari itu hari 6/26/2026. Dia tu berpengerap pagi kita bergulang dengan aku Nancy Tambun minta keisi. Jadi tusun program kita buat pengerap pagi sehari itu bakal selama kalau datang lagi teka berengkah macam berkunci dengan kita sekadar berita ke bisiknya di menua kita. Jadi pukul 7 pagi dia berengkah macam pesan ke bisik dikenalkan ke kita bawa YFM. Lalu 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. Pukul 8 pagi kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita Bulan Gau Mr. Edmund Langi. Lalu nyak meh tusun program kita bergerak pagi hari 6 saat itu udah tu lagi dekat berkongsi dengan kita berita ke bisik nyadi bak menua kita. Anak ngomong ke frekuensi kita terus boleh dengan kami bak YFM segulai sejalai tu lagu Ari Jenerina Jeraki Lenyau Temaga Berganti Pirak. Pagi YFM.

jaku prasang kesaritu. Pengerai tubuh ngos ngat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lalu kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka indah uli netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita uli ngerubuh, kita uli ngeruntuh, uli nyiri, uli negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat ndang dah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati berperai. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawan ke exercise. 20 minit sehari cukup mengkena kita masuk ke dua. Kerja mengutai timai, untung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya puraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang berai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uleh digigok. Tang nuan dah uleh ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mpelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayo ti bendar ianya tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yanggi Allah ta'ala. Bagus mautai buat dunia inyau tu. Yasmina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayo tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo longasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai kai barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang kelekajaku aku. Anang nejuk ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke mejaku Tuhan. Labannya uli merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

Terima kasih yang kita kaki menggam gelengah kami bawa pengerap pagi sehari itu hari 6/26/2026. Sekali lagi beri selamat pagi pemegang agak kita ke kerja pengawal Nurun pagi tumu pagi sehari itu orang ke semua pengawal kerja kita sehari itu mujur magang. Jadi itu berkongsi kalau kita berkawal engkau pekit bintang kecil di sik 40 ke bisa diatur auditorium Piramdi RTM Kuching Demalam kalau itu pemutus renggat ke penudi pekit bintang kecil di sik 40 ke diatur Demalam kalai Muhammad Riza Ariel Indra Ridwan Ari Kedah ke umur 12 tahun mujur jadi champion udah ya ke ngalah 4 ikut orang ke Bukai nerima prize RM20,000 jadi umur 2 Ari Negeri Sembilan mianya Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram ke Megak sama umur 12 tahun nerima prize RM15,000 lalu Kristina Is Zara Roblin ke umur 12 tahun Ari Sabah boleh umur 3 nerima prize RM10,000 jadi program bintang kecil tu diatur RTM Megak di Gulu Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak ianya Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali ianya Siti hari berita ke BC surat berita kita berkawal engkau pekit bintang kecil edisi ke 40 ke BC diatur ba auditorium Piramli RTM Kuching Demalam jadi goyang ngagai berita ke buka tu peninga kalau berita berkawal engkau gaya hari ke kalau sekedar kandandur di Sarawak di sadang bisi hujan dalam tempoh 7 hari di dekat datai jadi Director UPIS Meteorologi Malaysia Met Sarawak ianya Khairul Najib Ibrahim Madah dalam tempoh

Ngau Limbang. Lalu hujan muak ke Lemai, dekat diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kudik. Nanti tahu bendar ngasuh sekedar kandandur kena bah tunggal. Kelebih lagi kandandur ti mudah ampuh. Tajap ya hujan tu anda boleh ngasuh menua nada bersebut lagi laban penanggulnya nyadi ketega lagi bisik palan ke angat ngau angus di menua sepiak serta tujuh angin berpuput. Nya berkawal ngau gayari bak berita, bak surat berita kita pagi tu. Terus boleh ngau kami bak YFM, udah tu lagi-lagi megang natai sekadar lagi berita ke bisi ayam. Tu lagu Ari Siwa Tinggi, Nuan Udah Nyari Sulu Aku.

0: ke Ngelawak website pendaftaran Sarawak PAS. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Cerdas Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam anugerah tumegak kekal ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Pengerak pagi YFM.

Ya, langgar ni Helena Gayas, pemulai Luan Endang Dianti. Lagu Ngujung Kejam dia tu pukul 6.53 minit pagi. Jadi tu lagi megah berkongsi dengan kita berita ikalai 32 buah rumah berkandang mambung dekat derima penguntung dari projek nyeruri rumah miskin Sarawak Fasa 2 tahun 2026 ke Mungkur semua lagi belanja RM500,000. Jadi projek tu udah adakah berengkar diperjalai ke bulan 10 tu serta disadang tembuk dalam tempoh sebulan pengudah kontraktor terima offer letter. Jadi 32 kontraktor hari menua tu bisik ngau ngambil bagi pengawak nyabut undi nur milih bagi kontraktor ti berjalan ke projeknya kemari. Lalu sama bisik natai ke pengawak tu ianya Sapit Menteri Pengangkut Sarawak ianya Datuk Dr. Jerib Susil. Okey, lalu gue yang agak berita ke sekali tu mega berkawal ngau polis angkatan siko orang ke berumur 25 tahun ketegal di pelabak bisik kawal ngau sitik kes ngujin curi komponen kereta tang enda mujur di Batu Kawah ke Mari. Lalu director kepala polis pelilih Padawan ianya pemangku superintendent Barry William madah ke hasil penerang hari Mensia Mayu suspek mujur ditangkap buat jalai rantau panjang urung pukul 9.15 minit malam sana. Jadi sama dirampas sebuah kereta toolbox ngau siti kunci kereta kena mantuk berjalan ke Pansia. Jadi pemangku superintendent Barry datap ke kesnya bak siti penerang media di Kuching lemai sana. Okey, lalu ya, ngujung ke berita ke bisik bak penggerak pagi ke sempat dikunci ke engkau kita bak penggerak pagi. Jadi pukul 7 tu lagi dia kita ada kemudian ke berita pukul 7 tu lagi mengenai ke pesan ke bisik di mengenai ke kita ngakai email kami engkau WhatsApp konti YFM Iban Sulu di Kerinduk Betty Ngau Maxwell.

0: So kelebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, beri selamat pagi ke guys semua. Kita ke bergulang dengan kami bawa YFM bergerak pagi. Jadi dia tu dor aku maca pesan ke bisi di kenatan ke kita ngagai email ga WhatsApp konti YFM. Kita ke bisi pesan berat, pesan kelebih lagi pesan pemati atau ke jaku gerah tau kenatan ke dia tu kalai dekat maca pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami. Lalu pesan ti ke terubah tu ke lai pesan pemati hari Jonathan Nair anak Stambul. Jadi pesan tu dituju ngagai pakan nunggang sida atas bilik cigo berangin jingan di Kemidan Seratu sudo anak landa di Skimbi, jelemi anak landa di Senyawan Seratu, usit anak anyoi, beti anak anyoi, rani anak anyoi di Awek Seratu, baki anak ayan bawa serudit betung pemegak kapal belayan di Balit Ruban, kerubung rumah Jawa, Kup Ibus, Kedua Rantau Sukat, Dabai, Brayang, Sebetan, serta semua kaban belayan kebukai di Ngelala Doni anak Jonathan Nair. Jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair, Doni anak Jonathan Nair atau Kenggong, udah nadai kena 24/9/2026 hari 4 tu tadi, lalu niang tu dekat di sungai kena 27/9/2026 ba rumah Albert Beji, Sungai Padi, Pelaso, Nyabur, Kabung. Lalu ni yang tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 29/9/2026 pendam Anglican Panjang Ruban. Berang ke Siliak kapal melayan telefon ngagai Jonathan Nair ba lumur kusung 11299857 18 tau ke ngagai tu ya anak Jonathan Nair ba lumur kusung 19483 9564. Nandu isi pesan tu, pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair, Doni anak Jonathan Nair tau Kenggong udah nadai kena 24/9/2026. Jadi dia tu dekat din tu belum ayu kena 27/9/2026 bawa rumah Albert Beji, Sungai Padi, Pelaso, Nyabur, Kabung. Lalu dia tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 29/9/2026 bawa pendam Anglican Panjang Ruban. Penerang ke Siliak telefon ngagai Jonathan Nair berlumur kusung 11299857 18 tau ke ngagai tu ya anak Jonathan Nair berlumur kusung 19483 9564. Ya, pesan tiga terubah. Lalu pesan ke sekali tu ke diterima hari Jerum Cupak anak Bagong. Kalau pesan tu dituju ngagai kapal pelayan bak Kenawit Berjait, Bawan, Ulu Bawan, Mapai, Jih, Tadak, Kabah, Tuah, Pedai, Bunut, Macan, Julau, Lesih, Senibuang, Pasai, Sibu, Suang, Bintulu, Miri, Kuching serta kapal pelayan yang kengelala Lucy anak Jerum Cupak. Jadi pesan tu madah ke Lucy anak Jerum Cupak. Lucy anak Jerum Cupak udah nadai kena 25/9/2026 hari 5 tu tadi. Kalau ni tu dekat di sungai malam hari Minggu kena 26/9/2026 bak rumah Lemi, Sungai Berjait, Bawan, Kenawit. Lalu ni yang dekat Dianjung hari Minggu 27/9/2026 penerang ke Siliak kapal melayan telefon ngagai Ros anak Jerum Cupak berlumur kusung 19939 5076 tak ke ngagai Jonas Irok berlumur kusung 13 497 3547. Nando isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Lucy anak Jerome Jopak. Lucy anak Jerome Jopak udah nadai kena 25/9/2026 hari 5. Niang tu dekat di Sengai malam hari Minggu kena 26/9/2026 bak rumah Lemi Sungai Berjayat Bawan Kenawit. Serta niang dekat di Anjung hari Minggu 27/9/2026. Penerang ke Silia, telefon ngagai Ros anak Jerome bak lumur 019-939-5076. Tau ke ngagai Jonas Iruk bak lumur 013-497-3547. Nyak pesan ke bisik diterima kami bak YFM datu lagi. Agi mega nampun sekedar pesan ke bisik di kedatangan kita bak YFM.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup malan biar Sarawak enak bebayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laman pegawai register biar ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818. Tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur ya ti udah ditetap ke. College Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Terima kasih kepada kita kaki bergulang dengan kami buat YFM bergerak pagi. Dia tu lagi nampung pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu diterima Ariyati Anak Lani. Pesan dituju ngagai rumah panjai ke Semakai Rabat. Semua rumah panjai Basita N35 Saribas Ulu Babu Suri 3 buah rumah, Rapuang Nangasam Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah. Semua rumah panjai Jalan Pusok, Kapal Melayan Bak Lubuk Renit 100, Lubuk Nibuang 100, Baju 2 buah rumah, Luban Ulus Pawah, Sinduang Anak Inyau di Peligong 100, Ngau Kapal Melayan Kebukai, Tik Ngelala Jamba Anak Sandan. Jadi pesan tu madah ke Jamba Anak Sandan. Jamba Anak Sandan udah nadai pagi 25/9/2026 lalu niang dekat di Sungai Balamayu bak rumah gara anak tindin belasau debak kena 27/9/2026 hari Minggu lalu dikubur 28/9/2026 hari Satu bak pendam Kristian belasau. Sebarang tanya kita telefon ngagai lumur kusung 111-5818-3060. Nandu isi pesan tu peringat kalau pesan tu madah ke Jamba Anak Sandan. Jamba Anak Sandan udah nadai pagi 25/9/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu berumah gara anak tindin belasau debak kena 27/9/2026 hari Minggu lalu dekat dikubur kena 28/9/2026 hari Satu bak pendam Kristian belasau. Penerang ke silik Kabar Melayan telefon ngagai lumur kusung 111-581-8360. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati mega menuju Kabar Melayan ensai rumah sta Rasan Engkasuk Kelabat Sungai Sebungan Rumah Muli Tulai Sepaduk Seleju Upiak, Batang Seleju, Batang Pandan, Batang Binyo, Batang Kelabat, Batang Genan, Sarau, Bintulu, Miri, Sibu serta Kabar Melayan Kebukai, Kenglala Bediah Anak Metan atau ke Bini Layung atau ke Inai Kasai. Jadi pesan tu madah ke Bediah Anak Metan. Bediah Anak Metan udah nadai kena 25/9/2026 jam 6 lemai niang tu dekat di Sungai Ba Yuan and Enterprise Jalai Kemena Bintulu lalu dianjung kena 27/9/2026 bak pendam Genan. Pesan penerang ke silik agi telefon ngaga Jimmy bak lumur kusung 16-589-255-1 tau ke ngagai Canggi balumur kusung 19-565-62-280. Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke Bediah Anak Metan. Bediah Anak Metan udah nadai kena 25/9/2026 jam 6 lemai nyantuk dekat di Sungai Bak Yuan and Enterprise Jalai Kemena Bintulu lalu dianjung kena 27/9/2026 bak pendam Genan. Penerang ke silik Kabar Melayan telefon ngaga Jimmy balumur 016-589-2551 tak ke ngagain Canggi balumur 019-565-2280. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima hari Sadi Anak Inyau. Kalau pesan tu dituju ngagai Kabar Melayan ba rumah panjai ke Semakai Pesan tu dah dibaca tadi peninggal. Jadi tu Tok Siti lagi pesan ia ke kalau pesan sembiang ngetah sulit diterima dari Ndo Anita Ngau Ci. Jadi pesan tu dituju ngagai air ulu ruban panjang ruban 4 buah rumah, kup ibus 2 buah rumah, sakra ulu ruban, jelupang ruban, sungai antu 2 buah rumah ruban, bawan balingian muka, sungai rama sebuyau, nanga batang krian seratua, kucing semanggang serta rumah ke sepemakai mai rabat ngau kenglala niang ex pengajar unggam tak ke ugup tak ke apai renal ke kalak bugulai ngajar. Jadi pesan tu madah ke semiang ngetas ulit niang ex pengajar unggam anak dunia atau ke ugup tak ke apai renal dekat diatur lemai 26/9/2026 hari 6 saat itu jam 7 lemai bak rumah suli anak jantai engkajang pelasuk kabung penerang kesiliat kabar melayat telefon ngagaci bak lumur kusung 13817-027 tau ke ngagai apa iki bak lumur kusung 19468-8616. Nandu isi pesan tu pesan madah ke semiang ngetas ulit niang ex pengajar unggam anak dunia niang ex pengajar unggam anak dunia tak ke ugup tak ke apai renal dekat diatur lemai tu 26/9/2026 jam 7 lemai bak rumah suli anak jantai ngkajang pelasuk kabung penerang kesiliat telefon ngagai cik berlumur kosong 13-817-027 tau ke ngagai apa iki berlumur kosong 19468-8616. Ya, pesan ke bisi dikenata ke kita ngagai kami Bak YFM terima lagi bisi pesan udah tu lagi adakah maca bak awak ke bukai pukul 7:30 pagi tu lagi dia kita akan mendiang ke berita tidak tabur terus hari YFM di Kuching di tu.

juara SCSJ ke-9. Romless Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat sejarah nyari juara SCSJ.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10, 2026. Dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri music Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Malam anugerah tumegak dekat ditabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban. YFM.

Terbatuk Batang Berita. Muhammad Reza Real Indra Ridwan jadi champion bak pekit bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkal Tik Madah bisik perambu nama kesitak Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 dikinsil ketegal penusah sebun asap. Selamat pagi, bulan aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 26 Rebelas 9 2026. Udah tu lagi isi berita.

Kita ngepun ke berita pagi tu enggak pemutus serongat ke penudi pekit bintang kecil edisi ke-40 diatur Bar Auditorium P. Ramli RTM Kuching Demalam. Ari Kedah Muhammad Reza Real Indra Rizwan ke berumur 12 tahun mujurnya di champion Udaya ngalah 4 penyerta kebukai nerima prize RM20,000. Lumur 2 Ari Negeri 9 Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram megak berumur 12 tahun nerima prize RM15,000. Lalu Kristina Is Zara Roblin ke berumur 12 tahun Ari Sabah boleh lumur 3 ngau prize menerima prize RM10,000. Program Kediatur Radio Televisyen Malaysia RTM Tok Megak diguluk Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali. Bintang kecil jadi palan alai ngigak bakat baru Baraba Nembiak kelimpah hari beri peluang dua sidak lebay ke pengelandia dalam bidang seni pemberindang. Nakak Kediatuk Nadai Perambu dekat nambahkan bagi sitak pengawak berpilih Parlimen di Sarawak. Upis pengawak berpilih SPR Nyumetak Madah Seminak Perambu Mansiak Baru antara bagi sitak KSP Negeri Sarawak ke-7 sudah disediakan. Perambu KSP-nya benuang dipandang ngagai mensia mayuh nyentuk ngagai 30 hari bulan 9 tu. Sekretari SPR Datuk Khairul Syahril Idrus maksud kerja kutuk buat penerang media berindik hari report Siti Surah Berita hari menua tu di madah penyampau bagi menua buat sita pengawak berpilih Parlimen di Sarawak dekat ditambah. SPR Megak minta surat beritanya ngambil surat ngulih ke penerang pasal KSP diamat serta betul buat portal tau ke penerang rasmi tidak dikeluar ke upis tu. Kuching Marathon 2026 tidak diatur kena hari Minggu tu sudah dikinsil. Gerempung Kuching Marathon KMA bak sebengkah penerang madah pemutusnya digagak berindik hari menua Kuching ngau kandang dur ke bersemak agi balat bersebun. Tu dikenak nyaga pengerai ngau penglikun semua orang ke bisik kawal ngau ngatur programnya. KMA madah ke sidak pengatur megak ndak ngetu berarti ke baca tikas pengamah angin IPU serta gaya bukai kenyau hari menua tu kena sebut nasab hari pun bulan tu tadi. Tajak pihak sidak tinggal pekir tu boleh ngambil midul ngau baju penamat bak palan berbeli ke barang Plaza Merdeka sari tu ngau pergila. Penerang kesiliak pasal ngambil midul ngau bajunya tau daripada bak media rama KMA. Pemutus berkawal ngatur pekit bak ndur ti terbuka patut berundian ke gaya tikas pengamah angin IPU berindik hari menua tu agi balat bersebun. Menteri Nembiak Lumba Ngamayan serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke sidak nadai kuasa ndur nentu ke siti-siti program sekali keulih diatur tau kendak. Yang madah pemutusnya megak berpanggai bak sidak pengatur serta agensi ke berkawal bakal komiti penyangga perusah menua Sarawak ti belalau ke gaya IPU ke pemadu baru. Yang mansut ke jakut tu ngagai pemberita pengudah ngabas palan alai magi pek pelanda Kuching Marathon 2026 di Plaza Merdeka Kuching kemari. Lebih 13,000 ikut orang udah register diri ngau masuk Kuching Marathon 2026. Orang induk Sarawak tinggal masuk program kepimpinan wanita dan kepimpinan dan pemimpin akar umbi Dayak dalam tadbir urus pembuatan keputusan dan pembangunan lestari perantis PTS 062 bisik nambah 15 ikut bertahun tu dibanding ke seminat 2 ikut ajak maya program tu berengkah di Pejalaika. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Enggau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Shukri madah penyampau ti bertambahnya mandang ke pemansang kecukup mana bak pengawak merangsang Orang Induk Sarawak ngambil bagi bak pemansang nyadi ketuai. Yang maksud ke jakut tu lebuh berjadi ke perantis PTS 062 di Dayak Chamber Tower Kuching. Perantis ukas minat program latih tang pelasan dua nyedia ke mayuh agi Orang Induk ngambil bagi nyadi ketuai bak mayuh macam bidang jengkaum politik, ekonomi, organisasi mensia mayuh ngau upis perintah. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi hari YFM.
Nguasa bidang Sains Teknologi Kejuruteraan Gaum Matematik STEM. Patut dikemaran Kenyau Ari Sekolah. Ngambil uliah ngada ke Rabah Nembiak ti bisik pengelan dia ke tinggi. Ti uliah nyukung pemansang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Kaban Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i Madah, Marik Penerang Gau Tumu Guna Benar dikena narit serta ngangkat ke pengarang hati. Balan Nembiak ngau masuk bidang STEM. Sepedau milih aliran maya masuk POM 4 ngau POM 5. Ia maksud ke Jakutuk bawa pengawal alai berjadi ke STEM Hub SMK Gedung. STEM Hub merik peluang gau bala Nembiak ngulih ke penerba belajar cara praktikal ngena 3D printer, drone, robotik engau aktiviti inovasi. Ngena perkara kesama Rodiah Sapi'i Megak. Madah ke projek nyeruri bangunan SMK Bergedung diatu udah manggai 31.33% serta disadang tembuk kena bulan 8 2028 ila. Projek kebungkus 51.999 juta ringgitnya nyengkawam blok akademik, pentadbiran enggau makmal, kantin, bengkel, dewan sekolah serta blok program pendidikan khas integrasi PPKI. Ya madah makmal barunya dekat nyadi kesukung ngagai STEM Hub tinyedia kepalan tingkeman ndur nembiak ngagai eksperimen projek ngemansia inovasi. Ya maka bisi berjadi ke pengawal nyerah ke pemerik kena meli 10 iti ekon ti udah dipasang bak sekolahnya. 32 buah rumah bakandang mambuang dekan rumah penguntung hari projek nyeruri rumah miskin Sarawak fasa 2 tahun 2026 tip mungkur semua agih belanja RM500,000. Projek tu dekat berengkah di Pecah Laika kena bulan 10 tu serta disadang tembuk dalam tempoh sebulan pengudah kontraktor terima offer letter. 32 kontraktor hari menua tu bisik ngau ngambil bagi buat pengawaknya mbut nyabut undi ndur milih bagi kontraktor tip jalai ke projeknya kemari. Sama bisik ngatai ke pengawak tu ianya sapit Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil. Berita tiga perodi. Sekadar kadandur di Sarawak disadang bisik hujan dalam tempoh 7 hari tidak datai. Direktur Office Meteorologi Malaysia Met Sarawak, Karul Najib Ibrahim Madam dalam tempohnya hujan disadang nyadi. Tebal lagi mua ke pagi bakandang menua ulu ngau tebing tasik nyengkawam di muka Bintulu miri ngau Limbang. Lalu hujan mua kelemai dekat diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kudik. Tik tahu benda ngasuh sekedak kanan dur kena bah tunggal. Kelebih lagi kandang dur tik mudah hampuah. Tajuk pihak hujan tu ndak uliah ngasuh menua nada sebut lagi. Laba penanggulnya nyadi ketegal agi bisik palan kangat ngau angus di menua sepiak serta tuju angin berpuput. Sarawak dipelabak masuk ngagai renggat ngalih ngagai monsun dalam kandang minggu ketiga bulan 10 ditebal lagi mai angin ke berpuput jalan peneras ngagai mayuh penuju. Lalunya uliah ngurang ke sebun asap tama ke menua tu. Tiga siri operasi menih remang OPA bedau lama kudah mujurnya di hujan bak sekedak kandang dur lalu pengasia berpanggai bak gaya remang. Kena kujung ke berita pagi YFM Saritu Batang Berita di Baca Baru. Muhammad Rezaril Indra Ridwan nyadi champion bak pekit bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkal tik madah bisik perambu nambah ke sitak Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 di Kinsil ketegal penusah sebun asap. Tunaga berita pagi YFM Saritu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Alinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 26/9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak PHN Sri Datuk Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringkat upis perintah PHN Setiaraja di Muka. Kompleksnya berengga digagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja RM44 juta setenugung ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 digagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah ahli upis DO Muka. Kompleks PHN Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menung Muka Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedar contoh pemansang tidik calai di Muka. Bangunannya bisa disambung ke megak dengan rangkaian Sarawak Net. Ting ujung kayau boleh disambung ke ngapalan pertabiran serta upis perintah di serata Sarawak. Gambuan fasiliti di sebagai ngau negeri-negeri besai bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Muka dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Muka ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
2: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
2: YFM. Penggerak pagi.
3: Penggerak pagi.
2: YFM.

0: Lovely A.
1: Buat ni Ali featuring Lydia J. Aku berjanji lagu kena merindang kita buat pagi pagi jam 3.02 pagi tu peringat. Hari tu 26 Mei 2026. Jadi sekali lagi mari selamat pagi, selamat kerja pengawak ngagai kita ke gawak. Hari tu angkanya busy kerja pengawak di luar kini nan jaga pengerai nanti nyemak kita lama baluar tentu ke kita kena mampu hidung ngau mulut au. Jadi pukul 8 tu lagi terus mendiang ke tanduk program Leman Berita bulan ngau Miss Dan Melangi tang tu agi merindang kita ngau siti agi lagu lagu Ari Linda Pungka Laki Rumah Panjai YFM Penggerak Pagi.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.